0: gempa di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam.

Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga sekarang turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Oke, turun.
2: Hari ini.
4: Sekarang 23. Berapa lagi?
2: Apa ya?
4: Enggak tahu. Banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 trap atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Anggila Rasati di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:33 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Anggi punya banyak informasi-informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu yang enak siap Anggi puterin untuk Anda pagi hari ini. Jangan lewatkan setiap hari Minggu seperti biasa tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Menjelang ibadah Minggu pagi untuk hari ini akan ada banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya untuk Anda yang sudah Anggi siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marah lah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pendengar Pro 1, Anggi punya informasi penting nih untuk Anda yang susah tidur. Susah-susah tidur, gampang-gampang tidur, apalagi kalau banyak pikiran tuh kayaknya kita jadi susah gitu mau tidur ya. Memang masih pagi-pagi ini, pagi-pagi kok ngomongin soal tidur Anggi, bukannya ngomongin yang semangat-semangat. Tapi ini penting nih pendengar Pro 1 ya, karena memang banyak orang yang kayaknya susah gitu mau tidur nyenyak. Nah, jadi fenomena mengejar kualitas tidur secara berlebihan atau yang sekarang populer dengan istilah sleep maxing semakin marak di kalangan pekerja muda. Demi mendapatkan istirahat yang dianggap sempurna dalam tanda kutip, tidak sedikit orang berlomba-lomba memantau persentase deep sleep dan REM atau rapid eye movement sleep melalui jam tangan pintar, mengondisikan kamar tidur layaknya laboratorium, sampai dengan mengonsumsi berbagai suplemen. Tapi alih-alih terbangun dengan tubuh bugar, terobsesi pada statistik tidur justru seringkali mendatangkan kecemasan baru. Pakar kesehatan tidur, somnolog Dr. Andreas Prasadia RPSGT mengingatkan tidak perlulah terjebak dalam obsesi kualitas tidur yang rumit. Tubuh manusia pada dasarnya tidak menuntut parameter angka yang kompleks untuk bisa istirahat secara optimal. Nah, jadi pendengar Pro 1, di tengah jadwal kerja yang padat, banyak orang mencoba mengakali jam tidur yang pendek dengan mengandalkan suplemen seperti melatonin atau magnesium. Harapannya, meski hanya tidur beberapa jam, kualitasnya bisa melompat drastis. Tapi Dr. Andreas menegaskan suplemen bukanlah tongkat sihir yang bisa menggantikan kebutuhan dasar tubuh akan durasi dan rutinitas istirahat yang alami. Nah, akar dari kesehatan istirahat sebenarnya ada pada pemeliharaan irama sirkadian atau jam biologis tubuh. Ketika seseorang membiasakan diri untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya, tubuh secara alami akan menyesuaikan siklus pemulihan sel dan hormon tanpa perlu dipaksa oleh berbagai trik medis. Ya. Baik, pendengar Pro 1, sekarang kita balik lagi aja ke lagu. Sekarang Anggi punya netral dengan Hujan di Hatiku.

Baik pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan pagi ini ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun, Medan. Saya Anggila Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Selamat mengikuti ibadah Minggu pagi.

0: segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu membawa kami pada jalan kemenangan-Mu.
1: Amin.
0: Dan itu sebabnya kami tahu Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini, apapun yang terjadi, kami pasti menang. Engkau pasti mengaruniakan kemenangan kepada semuanya kami.
1: Amen.
0: Dan kami percaya hari ini tidak ada yang dilalui. Itu sebabnya kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Terimalah kiranya pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Hari ini Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan lagi. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber bagi kami.
1: Amen.
0: Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala sesuatu yang baik bagi kami.
1: Amen.
0: Itu sebabnya urapilah hamba-Mu yang membawakan firman, dan berkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Hari ini ada berkat-berkat rohani.
1: Amen.
0: Ada berkat-berkat jiwani.
1: Amen.
0: Ada ketenangan, ada kelegaan, ada pemulihan, ada iman yang teguh, dan Tuhan, ada juga berkat-berkat badani.
1: Amen.
0: Kami berdoa, kami yang sakit hari ini disembuhkan oleh
1: Amen.
0: Tuhan. Dalam nama Yesus yang terikat dibebaskan oleh
1: Amen.
0: Tuhan. Pada hari ini semuanya kami juga menerima jaminan penyediaan dan pemeliharaan Tuhan.
1: Amen.
0: Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia, tidak ada kami yang berkekurangan.
1: Amen.
0: Karena Engkaulah sumber kami. Berkat-Mu melimpah pada hari ini.
1: Amen.
0: Bagi kami yang ada di tempat ini, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, dan juga kami yang mendengarkan melalui kemurahan hati Radio Republik Indonesia, juga semuanya kami yang mengikuti ibadah ini melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, semua kami menerima jamahan Tuhan.
1: Amen.
0: Tidak ada satu pun kami yang pulang kosong, tetapi semua dipenuhkan melimpah-limpah oleh
1: Amen.
0: Berkat Tuhan.
1: Amen.
0: Jadilah
1: Amen.
0: Dan jadilah dan jadilah dalam nama Yesus.
1: Amen.
0: Kami serahkan ini semua dalam tangan pengasihan Tuhan, dan untuk semua pekerjaan Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi
1: Amen.
0: Nama Tuhan
1: Amen.
0: Yesus saja. Bapa Surgawi, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan, roh pemecah, roh penipu, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman, melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan di Indonesia, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan supaya Allah Roh Kudus memimpin kami,
1: Amen.
0: Memenuhi kami,
1: Amen.
0: Dan menjadikan firman kenyataan dalam hidup kami.
1: Amen.
0: Darah Yesus itu bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan kami semuanya, supaya kami semua ada di hadirat Tuhan, dan di hadirat
1: Amen.
0: Tuhan kami boleh memandang wajah Tuhan.
1: Amen.
0: Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pada saat yang indah ini ya Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi semua hamba-hambamu yang ada di Radio Republik Indonesia. Kami berdoa bagi pimpinan Radio Republik Indonesia di Kota Medan, Ibu Dr. Randa, Besti Charmin, Master of Science. Kami berdoa juga bagi semua karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia, penyiar, bagi semua teknisi, semua yang terlibat di dalamnya. Satukanlah hati mereka semuanya, satukanlah hati kami untuk boleh membangun Indonesia, dan kiranya berkat-Mu melimpah-limpah atas kami semuanya, supaya kami boleh dijadikan Tuhan berkat bagi kota kami, Kota Medan, bahkan berkat bagi seluruh Indonesia. Jadilah ini kiranya demi kemurahan Tuhan bagi Radio Republik Indonesia. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Dan kita yang pasti menerima jawaban doa sepakat berkata,
1: Amen.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam. kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa. Tuhan Yesus baik.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Saya rasa Tuhan Yesus lebih baik daripada ini. Boleh yang merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi, tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya kebaikan Tuhan semakin dinyatakan atas kita semua. Yang percaya boleh amin paling keras.
1: Amin.
0: Nah, kalau saudara diberkati Tuhan hari ini, boleh sapa dulu kiri kanan saudara, katakan, saya diberkati Tuhan luar biasa.
1: Saya diberkati Tuhan luar biasa.
0: Katakan lagi, engkau diberkati Tuhan lebih luar biasa.
1: Engkau diberkati Tuhan lebih luar biasa.
0: Senyum pada kiri kanan saudara, katakan, tapi hari ini saya yang paling diberkati Tuhan.
1: Tapi hari ini saya yang paling diberkati Tuhan.
0: Dan orang yang diberkati Tuhan ada kemampuannya untuk memberkati. Bolehkah saya minta saudara bangkit berdiri sebentar, cari 5-6 orang, mari berkati kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif art ministry. Puji nama Tuhan. Yang siap untuk firman Tuhan hari ini, katakan saya ya Tuhan. Yang percaya diberkati, katakan saya ya Tuhan. Boleh katakan kiri kanan saudara, hari ini saya pasti diberkati oleh firman. Dan teguhkan kesaksian mereka, katakan hari ini engkau juga pasti diberkati oleh firman. Puji nama Tuhan. Dan saya bacakan dulu satu ayat sebelum kita mulai firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Syukur bagi Allah. Semua berkata terima kasih Tuhan Yesus. Yang di dalam Kristus, berapa banyak kita yang ada dalam Kristus, katakan saya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, amin. Dalam Kristus selalu membawa kita pada jalan kemenangannya. Semua berkata jalan kemenangan. Berapa banyak yang percaya dia ada dalam jalan kemenangan, katakan saya ya Tuhan. Maka saya berdoa sebelum bulan ini berakhir, Tuhan berkenan, kemenangan sudah menjadi milik saudara, milik saudara, milik saudara, milik saudara, milik saya. Boleh dong tepuk tangan kemenangannya? Amin. Jadilah dalam nama Yesus. Dan di sini dikatakan selalu, semua berkata selalu. Dan itu artinya lebih banyak engkau menang daripada kalah. Amin. Selalu artinya menang lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Dan tepuk tangannya juga lagi, lagi, lagi. Untuk Tuhan Yesus lagi, lagi, lagi. Haleluya. Jadi hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai jalan kemenangan. Yang siap katakan saya ya Tuhan. Sambungan firman Tuhan kita minggu yang lalu. Dan mari saya sambut saudara-saudari. Sama-sama kita menyambut firman Tuhan. Mari saya ajak bangkit berdiri sama-sama. Angkatlah Alkitab saudara dengan tangan kanan saudara. Tinggikanlah firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Perkatakanlah perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang suka cita katakan amin. Berapa banyak yang tahu kalau pada hari ini suara sound system kita lebih baik? Gak ada yang tahu. Puji nama Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara bahwa hari ini dari production service kita saudara, lebih luar biasa lagi, kita ada konsol yang baru. Dan belum semua saya pikir, tetapi kita pakai speaker-speaker yang baru, top of the line, Meyer. Dan ini semuanya berkat Tuhan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Memang kalau di GKII mungkin belum begitu mengerti, tetapi satu hari saudara akan mengerti. Yang suka cita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Semua berkata lagi, jalan kemenangan. Yang mau menang katakan saya ya Tuhan. Semua berkata, Tuhan beri saya kemenangan. Semua lagi berkata, apapun masalah saya, siapapun musuh saya bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pasti apapun yang saya hadapi, apapun tantangannya, saya pasti menang. Boleh kita tepuk tangan kemenangan. Haleluya. Saya berdoa, jadilah bagi kita semua. Sekali lagi tepuk tangan kemenangan. Kita tahu bahwa kemenangan hanya dapat terjadi apabila ada dua hal. Yang pertama sekali saudara, ada peperangan. Tanpa peperangan tidak mungkin ada kemenangan. Tanpa pertandingan tidak mungkin ada kemenangan. Tanpa musuh tidak mungkin ada kemenangan. Tanpa lawan tidak mungkin ada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata saudara bahwa kita punya musuh. Kita punya musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Open Bible, musuhmu si iblis. Dan dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 39, musuh itu menabur benih yang buruk. Nah saudara, kita selalu menabur benih yang baik. Kita menabur benih yang baik dengan harapan kita akan menuai yang baik. Alkitab berkata kita akan menuai, pasti menuai. Yang pasti menuai katakan amin. Itu sebabnya saudara, pastikan yang kau tabur adalah benih yang baik. Buku Galatia berkata Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur pasti dituai. Kita tidak bisa berharap bagaimanapun kau berdoa puasa. Kalau kau menabur yang buruk, engkau pasti menuai yang buruk. Satu-satunya cara untuk membatalkan taburanmu yang buruk adalah bertobat. Saya ulangi, bertobat. Haleluya. Jadi ada musuh kita, dia menaburkan benih-benih yang buruk dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita merasa diri kita baik, kita merasa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kenapa masih ada hal-hal yang buruk jadi dalam hidup kita? Salah satunya ialah karena ada musuh. Dan itu sebabnya kita harus menang. Semua berkata lagi, harus menang. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, dikatakan juga saudara bahwa harus ada perjuangan nomor dua. Tadi ada dua hal yang membuat kita bisa menang. Pertama, ada peperangan, ada pertandingan, ada lawan, ada musuh. Tetapi juga harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada pergumulan. Amin. Nah dikatakan saudara, kita harus berusaha. Tadi ada pertandingan, Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita punya pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, engkau masuk dalam pertandingan. Kenapa dipaksa masuk pertandingan? Supaya engkau bisa menang. Supaya engkau bisa menang. Karena penonton tidak menang sayang. Fans tidak menang. Yang menang kemarin sayang adalah timnas Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Kita hanya merayakannya. Sayang, itu sebabnya kita harus bertanding. Yang setuju katakan amin. Dan dalam pertandingan kita harus berjuang. Semua berkata berjuang. Lukas 13 ayat 24 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi mereka tidak akan dapat. Banyak orang yang berusaha, tapi tidak semua dapat. Maka Tuhan berkata, berjuanglah. Banyak orang yang berusaha untuk menang, untuk menjadi kaya, untuk diberkati. Banyak orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang yang berusaha mempertahankan keluarganya. Banyak orang yang berusaha meraih masa depan. Tidak semuanya bisa mendapatkannya. Itu sebabnya syarat menang adalah berjuang. Katakan kiri kanan saudara, berjuang. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah dengan sungguh-sungguh, berlarilah sedemikian rupa, berlarilah begitu hebatnya. Dari berbagai terjemahan dibawakan demikian. Sehingga kamu yang menjadi orangnya, kamu yang memperolehnya, kamulah

0: Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam menjadi pemenang harus ada usaha, harus ada pergumulan. Semua berkata harus ada pergumulan. Dan sebenarnya bukan firman Tuhan hari ini, tetapi tidak ada salahnya saya tambahkan bonus bagi saudara hari ini. Amin. Pergumulan penting dalam hidup. Semua berkata pergumulan penting. Mengapa pergumulan penting? Karena pergumulan adalah satu-satunya cara di mana Tuhan mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Ada satu orang di Alkitab yang bernama Yakub, dan kita tahu Yakub ini si penipu. Dia hidup karena dia menipu. Dia tipu abangnya, dia tipu bapaknya supaya dia mendapat berkat. Ada orang di dunia ini memang hidupnya dari menipu. Itu sebabnya banyak penipu di dunia ini. Saya berdoa tidak ada kita yang menjadi penipu dan tidak ada kita yang tertipu di dalam nama Yesus. Amin. Yakub betul-betul menipu. Dan karena itu abangnya marah, dan kemudian abangnya saudara mau membunuhnya. Dia lari kepada pamannya, yaitu orang Batak pertama di Alkitab, si Laban namanya. Haleluya. Dan saudara sampai di rumah pamannya ini saudara, dia bekerja dan dia berubah. Dia jujur. Betul-betul jujur. Dia gak nipu lagi. Dan satu ketika dia mau pulang kembali ke tempat orang tuanya. Dan ketika dia pulang, Laban mengejar. Karena ada dewa terafim daripada Laban yang hilang. Yang mencuri bukan Yakub, tetapi istrinya yang kedua, yaitu Rahel yang mencuri. Dan Laban datang, dan dia berkata, inikah perbuatanmu kepadaku? Setelah kita sama-sama, inikah yang kau lakukan padaku? Begitukah tingkahmu, sikapmu padaku? Yakub berkata, ada apa? Kenapa? Laban berkata, kau lihat, kau sudah diberkati. Tapi sekarang kau masih mencuri lagi. Yakub marah, dia berkata, aku tidak mencuri. Laban tidak percaya, dia geledah semuanya. Dan dia tidak mendapatkannya. Dia geledah barang-barang Yakub. Nah, saudara, sebenarnya barang itu diduduki oleh Rahel. Saudara baca nanti kisahnya dalam Kejadian. Amin. Diduduki oleh Rahel, dan Rahel berkilah. Dia berkata, mohon maaf papa, aku lagi datang bulan. Jadi aku gak bisa berdiri. Oh papanya berkata, gak apa-apa nak, duduk aja engkau. Jadi gak dapat. Dan Yakub marah kepada Laban. Dikatakan dalam ayat Alkitab, 21 tahun aku melayani engkau dengan kejujuran. Dan engkau masih juga tidak percaya padaku. Sayang, 21 tahun yang lalu bahkan lebih dia menipu. Sampai sekarang masa lalunya mengejar dia. Saya sedang berbicara dengan orang-orang yang selalu tertuduh hatinya. Yang masa lalunya mengejar dia. Satu-satunya jalan bagimu adalah untuk bergumul. Yakub tidak bisa lepas dari masa lalunya. Dan kalau boleh saya katakan, semua kita punya masa lalu, betul? Tidak ada kita semuanya sempurna masa lalunya, tidak. Semua kita punya sesuatu yang kita pikir, yang kita harapkan. Aduh, kalau aku bisa mengulang kembali, aku akan ulang dan lakukan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Semua kita punya sesuatu yang memalukan di masa lalu. Dan semuanya kita punya sesuatu yang tidak ingin kita ulangi atau tidak ingin kita, orang lain ketahui tentang kita di masa lalu. Yang setuju katakan amin. Satu-satunya cara supaya masa lalu itu tidak menjangkau engkau, tidak dapat meraih engkau, ialah dengan bergumul. Bergumul dalam doa. Bergumul dengan Tuhan. Sayang, itu tidak bisa hilang dengan ibadah. Itu tidak bisa hilang dengan melayani. Itu tidak bisa hilang dengan memberikan persembahan. Percayalah. Kalau engkau penipu, kau kasih banyak persembahan, orang akan berkata, oh, kasihnya banyak persembahan, cuci duit dia ya. Tapi kalau engkau bergumul dengan Tuhan, disitulah Yakub berubah. Dari penipu si Yakub menjadi Israel, pangerannya Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Amin. Dan saya mau tambahkan sedikit lagi. Engkau harus pastikan bahwa engkau bergumul dengan Tuhan. Semua berkata bergumul dengan Tuhan. Satu-satunya yang mengubah hidup biar engkau bergumul, berdoa dengan Tuhan. Alkitab berkata, kemukakanlah segala perkara supaya nyata engkau benar. Di sungai Yabok itu saudara, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Sampai malaikat Tuhan berkata, lepaskan aku sebab fajar sudah menyingsing. Yakub berkata, takkan kulepaskan sampai engkau memberkati aku. Bergumul dengan Tuhan berkata, aku tak akan lepaskan firman sampai jadi kenyataan. Aku tidak akan lepaskan engkau Tuhan sampai kau berbuat sesuatu kepada aku. Aku tidak akan lepaskan engkau sampai hatiku mengalami kelegaan. Aku tidak akan lepaskan engkau dalam doa sampai keluargaku mengalami mukjizat. Itu dia bergumul. Yang mengerti katakan amin. Lalu malaikat itu bertanya, siapa namamu? Yakub. Hah? Yakub si penipu. Iya. Tapi hari ini tindakanmu tidak seperti si Yakub. Hari ini engkau bergumul seperti seorang Israel. Seorang pangeran. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Sebabnya dalam doamu datang dengan tulus hati. Amin. Jangan dalam doa juga tipu-tipu Tuhan. Tuhan, kalau kau berkati aku, bukan hanya 1/10 ku kasih sama kau, 20% pun ku kasih sama kau. Tipu-tipu Tuhan. Karena selama ini persepuluhannya, jangankan persepuluhannya, persembahannya yang tak seberapa itu pun tak lancar. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi saya yang datang dengan tulus hati. Kalau mau berubah, dan saya katakan ketika kau bergumul, perubahan saudara itu tinggi, jauh bedanya. Yakub seorang penipu, dia bergumul. Tuhan tidak berkata, wow penipu kau, tapi hebat betul kau bergumul. Maka mulai sekarang, tadinya kau penipu kelas kakap, sekarang menjadi penipu kelas teri dulu. Sabar ya, nanti kalau kita bergumul lagi, kau berubah menjadi orang yang, wow, dia katakan mulai berusaha jujur lah. Kita bergumul sekali lagi, ya bisa dikenal orang jujur. Tidak, langsung berubah. Masa lalu tidak akan bisa menjangkau engkau. Amin. Amin. Saya bertemu dengan banyak orang yang sudah diubahkan, termasuk saya juga. Dan saya berdoa semuanya saudara diubahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi ada satu tambahannya bagi saudara yang mau dengar katakan amin. Pastikan kau bergumul dengan Tuhan. Karena kalau kau bergumul dengan manusia, apa yang ada padamu akan diambil daripadamu. Kenapa? Karena ada satu orang yang bersalah namanya Raja Saul. Ketika dikatakan tumpas semuanya oleh Nabi Samuel. Dan Samuel terlambat datang. Oh Saul, dia mulai saudara mempersembahkan korban sendiri. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia melanggar haknya, haknya Samuel. Lalu Samuel berkata, kenapa kau buat begitu? Semua kalau udah bersalah semuanya punya alasan. Yang mengerti katakan amin. Lalu kemudian saudara, dia berkata lagi, apa yang ku dengar itu? Bukankah aku berkata padamu, Tuhan berkata semua ditumpas. Oh itu yang terbaik, lembu-lembu yang baik, yang buruk-buruk kutumpas. Yang baik tidak kutumpas. Supaya bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Penipu. Penipu. Dengarkan sayang, kalau engkau berkata berkati aku Tuhan supaya aku mempersembahkan korban padamu, enggak akan pernah diberkati. Kalau memang engkau mau diberkati Tuhan, sebelum engkau diberkati, persembahkan korbanmu pada Tuhan. Haleluya. Lihat baik-baik janda di Sarfat yang mau matinya dia. Tapi dipersembahkannya korbannya, dia hidup. Orang lain bermatian, dia tetap hidup. Amin. Amin. Lalu Saul berkata, segala macam alasan. Samuel berkata, sudah aku mau pergi dari kau. Kau memang kurang ajar. Dan Saul berkata, jangan gitulah bos. Setidaknya sama-samalah kita keluar. Aku kan raja. Kalau kau buat kayak gitu, di mana mukaku? Masih juga dia sombong. Masih juga dirinya sendiri yang dipikirkannya. Bukannya dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan. Ini gak boleh begitu. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia berperkara dengan manusia. Dia berdebat dengan manusia. Lalu kemudian Samuel berkata, gak ada urusanku dengan engkau. Samuel pergi dan dia tidak rela Dia pegang jubah Samuel. Samuel tarik. Dia tarik juga. Jubah itu koyak. Samuel berkata, sama seperti jubahku koyak, maka kerajaan ini juga dikoyakkan daripadamu. Nah, saudara lihat, anaknya satu pun tidak ada yang menduduki kerajaan Israel. Namanya raja itu harus turun-temurun. Amin. Tapi dia digantikan oleh Daud. Sayang, kalau kau salah, bereskan. Gak usah berdebat. Amin. Kalau ada yang diperbaiki, gak usah berdebat. Perbaiki aja. Kalau perlu bertobat, bertobat. Gak usah kasih-kasih alasan. Haleluya.
1: Iya, memang kemarin itu kesalah, tapi karena
0: gak usah. Bertobat, habis perkara. Amin. Kalau hatimu berkata maju ke depan, terima Yesus, maju ke depan. Gak usah, nantilah besoklah. Keluar dari sini bisa aja ketabrak mobil, bukan tanggung jawab saya lagi. Yang mengerti katakan amin. Jangan berdebat dengan manusia. Itu kan karena begini, begini, yang gini, gak begitunya. Gak ada gunanya. Jangan ancam orang lain. Jangan tekan orang lain. Jangan takuti orang lain. Mentang-mentang kau yang di atas. Untuk menutupi kesalahanmu. Amin. Amin. Karena apa yang ada padamu akan diambil daripadamu. Kalau kau buat demikian. Kalau mau bergumul, bergumul dengan Tuhan. Maka engkau akan jadi ciptaan baru. Yang diberkati katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa saudara, semakin suka berdoa. Semakin suka berpuasa. Karena setiap kali saudara pegang janji Tuhan, bergumul dengan Tuhan, sesuatu yang baru jadi padamu, padamu, padamu, padamu, dan pada saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Boleh berkati kiri kanan saudara, katakan mari kita bergumul dengan Tuhan. Itu sebabnya Gereja Kemenangan Indonesia punya moto, di dalam Kristus perjuangan adalah keharusan, tetapi kemenangan adalah kepastian. Sekali lagi, perjuangan adalah kemenangan adalah, katakan kiri kanan saudara, di dalam Kristus perjuangan adalah keharusan. Tepuk-tepuk kiri kanan saudara, katakan harus berjuang. Harus berjuang. Pegang dada saudara, katakan harus berjuang. Tetapi kemenangan adalah kepastian, katakan kiri kanan saudara. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan pasti menang. Pegang dada saudara, katakan tenanglah jiwaku, karena engkau pasti menang. Mengapa kita pasti menang? Karena Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan Kristus Yesus anak domba. Tetapi Kristus Yesus anak domba itu akan mengalahkan mereka. Dan karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sambungan yang luar biasa. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Saudara dan saya yang bersama-sama dengan Tuhan juga akan menang. Semua kita pasti menang. Yang setuju katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kemenangan kita menjadi pasti dan nyata apabila kita juga menghadapi peperangan yang nyata. Amin. Kalau peperanganmu tidak nyata, tidak ada kemenangan yang nyata. Banyak orang yang berpikir bahwa dia bisa pakai jalan tol. Tidak. Banyak orang berpikir jalannya pasti lurus saja, enak dan mulus. Tidak. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, di dunia ini kalian akan menderita, tapi tabahkanlah hatimu. Amin. Kalau kita melihat saudara di Alkitab, bahwa semua orang-orang yang di Alkitab mengalami masalah yang nyata. Tidak ada masalah yang dibuat-buat, tidak ada masalah-masalah drama-drama, tidak ada masalah yang kalau kita tidur, kita bangun, kemudian hilang masalahnya. Bukan masalah demikian, masalah yang nyata. Amin. Kita melihat kemandulan Sarah nyata. Alkitab berkata Sarah sudah mati haid. Firman Tuhan berkata dia bisa melahirkan, dia bisa punya anak. Tapi firman Tuhan juga berkata nyata dia tidak bisa punya anak. Kenapa? Dia sudah mati haid. Tapi juga nyata saudara bahwa betul Abraham punya iman. Nah saudara dikatakan juga saudara mimpi daripada Firaun itu nyata. Bahwa memang betul ada 7 tahun kelaparan. Ancaman raksasa Goliat yang datang setiap pagi dan sore selama 40 hari bagi orang Israel juga nyata. Bukan sesuatu yang bisa kita diam-diamkan lalu hilang dengan sendirinya. Bukan. Dia makin lama makin mengancam, makin lama makin menekan. Ada penyakit yang makin lama makin mengancam, makin lama makin menekan. Nah, saya berdoa ini terjadi bukan karena kebodohanmu. Nah, saya ulangi sekali lagi sayang di antara semua gereja. Saya bersyukur bahwa Gereja Kemenangan Indonesia paling sedikit kena pinjol. Kenapa? Karena engkau sudah diperingatkan. Betul? Betul? Nah, saudara tahu sampai hari ini banyak orang menangis. Ada teman saya yang harus menggadaikan rumahnya karena anaknya kena pinjol. Kita sudah berjanji kalau engkau pinjol, jangan maju ke depan minta doa. Saya tidak akan doakan. Karena itu kebodohan. Kalau itu bodoh, you messed it, you fix it. Amin. Engkau yang mengacaukannya, engkau yang memperbaikinya sendiri. Jangan bawa-bawa Tuhan di sini, jangan bawa-bawa gereja. Amin. Oh, Gereja Kemenangan di Indonesia enggak mengasihi, pindah sana. Pindah, cari gereja yang mau terima engkau yang bodoh. Sekarang ini cuma Gereja Kemenangan Indonesia yang mau rakyat kecil, yang lainnya mau orang kaya. Sejak kapan ada ketua umum satu gereja yang mau datang ke tempat-tempat rumah-rumah orang-orang yang kecil? Orang kaya yang diurusinya. Saya datang ke rumah saudara. Haleluya. Bukan saya hebat tidak, tapi karena mengasihimu maka aku peringatkan engkau. Amin. Amin. Tidak semua firman Tuhan dari depan ini harus semuanya amin, haleluya, yeay. Ada juga yang harus diperingatkan. Nah saya bersyukur antara banyak hamba-hamba Tuhan yang saya temui, Gereja Kemenangan Indonesia paling minim masalah pinjol. Haleluya. Haleluya. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Amin. Saudara baca buku Amsal itu, semua godaan datang dari rayuan yang manis yang sulit untuk ditolak. Lalu kemudian dikatakan sekonyong-konyong anak muda itu yang tidak berpengalaman itu, itulah engkau yang bodoh. Banyak orang berkata itu Pak Pendeta itu kejam, kenapa dibilangnya bodoh, karena saya pintar. Kenapa saya katakan saya pintar? Saya buktikan diri saya pintar, saya punya gelar, 3 gelar doktor saya tamat saudara. 63,77 nilai NEM saya itu rata-rata 9. Haleluya. Haleluya. Nah satu hari ketika saya kuliah saudara, dosen saya berkata begini. Selamat pagi orang-orang bodoh semuanya. Dan kami gak rela dibilang bodoh, diam kami. Nah, dia berkata, gak ada yang perlu diajari di sini, keluar dia. Minggu depan dia datang lagi. Dia berkata lagi, selamat pagi orang-orang bodoh semuanya. Kami gak mau bilang selamat pagi, karena kami tahu kami orang pintar. Dia berkata, gak ada yang bodoh di sini, gak ada yang perlu diajari, keluar lagi. Kami jadi bingung, kami tanya kakak kelas kami. Kakak tingkat kami tanya. Kok dosen tuh kayak gitu? Dasar kalian pau, katanya goblok kalian. Kalau dibilang selamat pagi, orang-orang bodoh semuanya bilang, selamat pagi bapak yang pintar. Begitu jawabnya. Haleluya. Saya diajari rendah hati di sana. Amin, saudaraku. Nah, ke minggu depan, minggu ketiga, dia berkata, selamat pagi orang-orang bodoh semuanya. Kami pun menjawab, rela gak rela, terpaksa menjawab. Selamat pagi bapak yang pintar. Dia berkata, oh ternyata banyak orang yang perlu diajari di sini. Haleluya. Dan dia memang pintar saudara. Dahulu dia menjabat kepala pemasaran daripada Astra Group di Medan. Dan dari dia banyak sekali ilmu yang saya dapatkan mengenai pemasaran. Nah setelah itu saya mengerti, betul katanya selamat pagi orang bodoh semuanya. Memang saya bodoh, dia pintar. Karena tidak ada orang yang bisa menjadi pintar kalau tidak rendah hati. Boleh dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Satu hari harapan saya, engkau lebih pintar dari saya. Ya, suka cita katakan amin. Karena anak harus dua kali daripada orang tuanya. Anak saudara harus dua kali dari saudara. Artinya, generasi berikutnya di GKI harus empat kali lebih pintar dari saya. Boleh dong lebih semangat lagi. Begitupun saya tidak mau memperkatakan kata-kata dosen saya mau menyapa saya saudara begini. Selamat pagi orang-orang yang diberkati semuanya. Amin. Sama-sama kita diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya harus cepat ya. Sukacita katakan amin. Masalah angin ribut yang melanda kapal murid-murid juga nyata. Angin ributnya itu saudara betul-betul ada. Badainya betul-betul ada. Mengancam jiwa mereka. Bukan sesuatu hal yang kita tidurkan lalu kita bangun badainya hilang dan reda. Bukan. Betul-betul mengancam. Sehingga kalau kita tidurkan bisa-bisa kita bangun sudah ada di sorga. Yang mengerti katakan amin. Masalah kita nyata, kekurangan kita nyata, kerinduan kita yang belum kesampaian juga nyata, tekanan hidup ini nyata, sakit penyakit yang kita terima, penderitaan kita semuanya nyata. Tetapi

Mujizat Tuhan juga nyata. Saya berdoa itu jadi pada saudara. Amin. Nah, saudara lihat baik-baik. Memang benar, Sarah yang mandul itu nyata. Tetapi iman Abraham juga nyata. Dan jawaban doa, penggenapan janji juga nyata. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah dia jalan kemenangannya sesungguhnya. Jadi kemenangan itu bukan pertandingan orang Medan berkata ece-ece. Pertandingan hayalan, perlombaan hayalan, bukan. Kalau memang hayalan, kemenangannya juga hayalan. Tapi jalan kemenangan adalah masalah yang nyata, musuh yang nyata, pergumulan yang nyata, iman yang nyata, kehadiran Tuhan yang nyata, dan pada akhirnya membawa kemenangan yang nyata. Dalam nama Yesus, bulan ini ada kemenangan yang nyata bagi kita semuanya. Amin. Nah, sekarang jalan kemenangan itu bukan jalan tanpa badai. Banyak orang berpikir bahwa kemenangan itu adalah apabila kita semuanya mantap, lurus, cepat, dan juga mulus. Bukan. Tapi justru badai dan persoalan itulah yang mensahkan bahwa kita punya kemenangan. Amin. Amin. Ketika kami bertanding saudara di Indonesian Open, bertanding renang. Dan itu adalah pertandingan renang yang paling tinggi tingkatannya di Indonesia bagi klub renang. Nah, saya bertanding saudara dan saya dapat medali. Dari 5 grup yang bertanding saudara, saya yang berenang juga dapat medali perunggu. Dan yang kami kalahkan di posisi 4 adalah klub nomor 1 di Indonesia, Millennium. Nah, saudara, markas besarnya aja pun di GBK. Dan pelatih Millennium datang ke pelatih saya dan berkata, "Congratulations, selamat ya, kalian menang." Yang mengerti katakan amin. Justru musuh itu, lawan itu yang mensahkan kemenanganmu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya jangan takut tantangan, karena tantangan itu yang mensahkan kemenanganmu. Jangan takut persoalan, karena persoalan itu yang mensahkan kemenanganmu. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia punya kesaksian kemenangan. Musuh-musuhnya, lawannya, mensahkan kemenangannya. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Menjadikan iblis-iblis, menjadikan penguasa-penguasa di udara tontonan umum, orang-orang lihat. Musuh sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan. Saya berdoa mata rohanimu terbuka dan melihat setan sudah dikalahkan dalam hidupmu. Musuh sudah dikalahkan. Amin. Nah, saudara.

dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara, ada orang berkata kau tidak bisa berubah, mereka akan tercengang. Saya ketemu dengan teman saya beberapa waktu yang lalu, saudara. Nah, mereka berkata, udah jadi pendeta kau gitu. Iya, aku pendeta. Masih diterima Tuhan ya kau? Saya katakan, kalau aku diterima Tuhan, apalagi engkau, kau pasti diterima Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Haleluya. Itu dia kesaksian kemenangan. Itu dia kesaksian kemenangan. Ada perubahan yang nyata. Amin. Tontonan umum yang mereka tonton bukan kekalahanmu, yang mereka tonton bukan

Yesus. Iblis dipermalukan, kita dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan kemenangan adalah jalan yang walau diterpa badai, kita tetap disampaikan kepada tujuan. Kalau kita melihat ketika badai datang kepada murid-murid, badai itu begitu hebat sekali. Dan murid-murid yakin betul bahwa mereka dan Yesus binasa. Ini luar biasa, mereka tuh begitu yakin Tuhan bisa binasa bersama dengan mereka. Dan itu dituliskan dalam Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus tertidur dalam perahu karena sudah melayani. Kalau saya tidak salah, hitungannya kemarin diberitahukan oleh guru saya kepada saya, 3 hari 3 malam dia melayani dan dia capek. Dan kemudian dia tertidur di perahu. Dan badai datang, murid-murid membangunkan dan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Yakin betul mereka bahwa mereka binasa. Padahal mereka adalah nelayan kelas kakap. Mereka adalah jagoan-jagoan di Danau Galilea. Saking jagonya, Petrus berani berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami biasa kami memancing di sini. Gak pernah ada orang menangkap ikan siang-siang, menaburkan jala siang-siang. Kami kenal seluk-beluk danau ini, kami tahu semua sifat ikannya pun kami tahu. Bahkan ikannya kami namai satu persatu." Haleluya. "Tapi karena engkau yang mengatakannya, kutebarkan juga jalaku." Mereka ahli dan para ahli sudah menyerah dan dia berkata, binasa kita. Ada saat-saatnya dalam hidup kita, semua kita punya sumber daya sudah dikerahkan. Dan pertanyaan saya, apa yang jadi padamu kalau semuanya sumber dayamu sudah dikerahkan, tapi itu tetap tidak cukup? Saya pernah ada di lorong satu rumah sakit di kota Medan, di mana anggota keluarga daripada yang sakit berlari dari ujung lorong sambil berurai air mata. Nah, kemudian salah satu berteriak dan dia berkata, "Bapak, Bapak, kami sudah jual rumah untuk pengobatanmu. Kembalilah." Apa yang terjadi kalau semua yang terbaik yang kau punya tetap tidak cukup untuk menjawab masalahmu? Inilah dia yang terjadi pada badai yang datang dalam hidup murid-murid. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, tapi perlu saudara juga tahu bahwa badai ini datang bukan karena dosa mereka. Sering sekali kita itu kalau ada badai, apa salahmu? Apa dosamu? Ini bukan karena dosa mereka. Malah mereka mengikuti apa kata Yesus. 1-2 ayat di sebelumnya, Lukas 8:22. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, ia berfirman, "Marilah bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Tuhan Yesus berkata, "Ayo kita bertolak ke seberang danau." Dan mereka ikut firman Tuhan. Walau kita ikut firman Tuhan, masih ada badai, masih ada kesusahan, masih ada masalah, masih ada kekurangan, masih ada tekanan, dan semuanya itu sungguh nyata.

0: Tetapi satu perkara yang pasti, dengarkan baik-baik. Kalau badai itu datang, jangan hadapi sendirian. Bangunkan Yesus. Amin. Nah, sayang, dengarkan baik-baik. Ada dua cara kau membangunkan Yesus. Nomor satu, cara murid-murid. Cara yang negatif. Dia bangunkan Yesus dan dia berkata, Tuhan, mateau, binasa kita. Habislah kita sekali ini. Nah, memang Tuhan bangun. Dia segera bangun dan dia hardik danau, dia hardik angin, maka semuanya jadi tenang kembali. Tetapi ada satu cara yang lebih baik, yaitu membangunkan Yesus dengan pujian penyembahan. Amin. Karena Mazmur Daud berkata, di pagi hari aku menyusun persembahanku dan aku menanti-nanti. Amin. Aku hendak membangunkan fajar. Dikatakan saudara bahwa Daud membangunkan Tuhan dengan pujian penyembahannya. Ada masalah dalam hidupmu, ingat tadi nomor satu, dikatakan syukur kepada Allah. Amin. Bangunkan Tuhan, bangunkan, hidupkan firman dalam hatimu dengan pujian penyembahan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahwa kata-kata kita yang buruk, bahwa kata-kata kita yang khawatir, tidak menambahi apapun dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, siapakah di antara engkau yang dengan khawatirmu menambahi sehasta saja pada jalan hidupnya. Kalau kau berkata seperti mereka, mateau, bukan, itu tidak akan menambah apapun. Oh Pak, walaupun demikian Yesus tetap bangun. Betul, Yesus bangun, tetapi bukan karena ketakutan mereka. Yesus bangun karena firman-Nya tidak boleh gagal. Yesus berkata sampai ke seberang, maka mereka harus sampai ke seberang. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, dengarkan saya, sesimpel ini. Yesus berkata kita ke seberang, badai datang. Bangunkan Yesus. Karena badai itu tidak berhadapan dengan engkau, badai itu berhadapan dengan si pemberi perintah, yaitu Yesus. Badai itu berhadapan dengan si pemberi firman, engkau hanya ikut firman aja. Tuhan berkata ke seberang, gua ikut ke seberang. Tuhan katakan memberi, aku ikut memberi. Tuhan berkata mengunjungi, aku mengunjungi. Tuhan berkata ampuni, ah memang yang satu ini agak sulit, tapi apa boleh buat, aku ampuni juga. Apapun yang jadi badai dalam hidupmu, bukan engkau lagi yang menghadapi, tetapi Yesus akan bangun, Yesus akan hardik semua badai, karena firman-Nya harus digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Katakan kiri kanan saudara, firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan memang firman Tuhan tidak pernah gagal. 4 ayat setelah itu, Lukas 8 ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Haleluya. Kalau Tuhan katakan sampai ke seberang, sampailah itu. Kalau Tuhan katakan oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh, sembuhlah dalam nama Yesus. Kalau Tuhan berkata Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka apapun kebutuhanmu, mau besar sekali, mau super besar, Allahku akan memenuhi segalanya. Jadilah itu. Mau dia datang seperti badai, Allahku akan menghadapinya. Yang setuju katakan amin. Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehendak hatimu. Maka kalaupun datang badai membuat kau bersedih, senyumlah. Senyumlah. Paksa dirimu, itu bagian kita, itu pergumulan kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan pada Tuhan, aku tak akan lepas engkau Tuhan, tak akan ku lepas. Oh, dia berkata, lepaskan, udah gak sanggup lagi kau. Gak cukup lagi waktu, udah terlambat. Nah, engkau berkata, takkan ku lepas, takkan ku lepas. Engkau berkata, kalau aku suka cita, engkau memberi kepada aku kerinduan hatiku. Aku hari ini memaksa diriku suka cita, ketawalah. Amin. Kita suka cita bukan karena badai yang datang, kita suka cita karena Tuhan pasti menolong. Kita suka cita bukan karena masalah yang nyata, kita suka cita Karena jaminan firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan, membangunkan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Bukan karena badai itu, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan kita itu. Haleluya. Saya sadar betul apa yang saya katakan ini benar adanya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya pulang pelayanan, saya sampai ke rumah. Lalu kemudian saya awalnya cerita-cerita dengan istri saya, Ibu Gembala Saudara. Lama-kelamaan ceritanya makin bersemangat, makin berapi-api, makin intens. Sampai pada satu titik istri saya berkata, "Pa, kalau kau kesal sama orang itu, jangan kau tumpahkan kekesalanmu sama aku. Aku baik kok sama kau." Ups, saya langsung sadar. Iya ya. Aku memang kesal sama orang tadi, tapi kenapa istriku jadi kumarahi? Sayang, kadang kita begitu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur. Doa kita penuh dengan kekesalan. Kenapa hidupku begini Tuhan? Aku udah memberi tapi belum datang juga tuayan. Engkau bilang menuai, apanya yang menuai? Menuai badainya aku ini Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik. Mau dunia ini kejam kepadamu, Alkitab berkata dia tidak berubah. Bukan karena dunia ini kejam maka Yesus jadi kejam. Dan bukan karena dunia ini kejam, engkau boleh menuduh Yesus kejam. Yesus tetap baik. Maka kuasai hatimu. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Amin. Supaya engkau bisa ada pada jalan kemenangan Tuhan. Satu perkara yang pasti, kalau Tuhan berkata sampai ke seberang, pasti kita sampai ke seberang. Saya berdoa, semua di sini akan sampai ke seberang sebelum tahun ini berakhir. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang suka cita katakan amin. Nah sekarang, sampai ke seberang itulah tujuannya. Banyak orang Kristen mengubah tujuannya dan dia berpikir bahwa jalan kemenangan itu adalah jalan di mana ada kuasa menghentikan badai. Sayang, kalau kita KKR saudara, kita akan sangat suka ketika kita KKR hujan turun. Waktu kita KKR di Nias saudara, ada dukun yang mengirimkan hujan. Berpuluh tahun yang lalu, saya belum menikah waktu itu. Jadi lebih daripada 20 tahun yang lalu. Amin saudaraku. Nah, pada waktu awan gelap itu datang saudara, saya panggil teman-teman, hamba Tuhan, kami berdiri saudara tengah lapangan dan kami usir itu awan. Tidak boleh turun, pergi. Awannya pergi. Wah kami pun senang. Wah orang-orang mulai melihat. Sakti juga GKI ini. Kami tidak sombong, tapi memang kami bergaya sedikit. Haleluya. Ya suka cita katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah saudara, tapi gak lama kemudian 10 menit datang awan gelap lebih besar lagi. Nah saudara, kami berdiri lagi pegangan tangan. Kami menyanyi memuji Tuhan, menengking dan mengusir. Dalam nama Yesus pergi, awan gelapnya pergi lagi. Wah kita pun bersorak-sorai. Orang-orang makin yakin. Memang kalau namanya Gereja Kemenangan Indonesia semakin sakti ini sepertinya. Wah kita pun bangga. Dan mulai berkata, Yesus yang buat, Yesus yang buat. Makin bergayalah kita. Haleluya. Orang-orang mulai datang ke lapangan. Mulai penuh lapangan itu. Tapi datang awan yang ketiga. Kami pun berdiri di lapangan. Tapi kali ini dia gak pergi. Hujan deras turun. Orang-orang berlarian ke pinggir lapangan, ke toko-toko di sekeliling. Dan kami tetap bertahan di hujan itu. Dengan satu iman, ini hujan harus berhenti. KKR tidak bisa kalah. Itu waktu itu saudara, masih sekitar jam 5 sore. Seharusnya masih terang, tapi sudah seperti jam 9 malam gelapnya. Nah, saudara, gelap betul, hujan deras. Kami berdoa, tidak berhenti hujan. Bapak saya datang dan dia berkata, "Yong gimana? Terserah Bapak. Kalau menurutmu lanjut terus Pak, yuk. Ayo lanjut terus," katanya. Kami pun menyanyi. Lalu kemudian ketika gitar dipegang, gitar kontak. Jadi gak bisa main gitar. Setiap kali dipegang, kontak. Bass dipegang, bass kontak. Keyboard gak mau hidup. Satu-satunya bisa hidup cuma drum. Jadi kami bernyanyi semuanya rap. Ya, hanya pakai drum saja. Haleluya, saudaraku. Nah, saudara, di tengah hujan itu, satu persatu jiwa-jiwa datang lagi ke lapangan. Berhujan, berbasah-basah. Di situ saya belajar satu pelajaran penting. Kalau engkau berdoa dan badai itu berhenti, itu luar biasa. Ya, mengerti, katakan amin. Tapi kalau kau berdoa, bergumul, dan badai itu tidak berhenti, tapi entah bagaimana caranya engkau tetap sampai ke seberang, itu mukjizat yang lebih luar biasa lagi. Ya, mengerti, katakan amin. Kalau kita berdoa, hujan berhenti, itu mukjizat luar biasa. Tapi kalau kita berdoa, hujan tidak berhenti, tapi jiwa-jiwa tetap datang, itu lebih luar biasa lagi. Berapa banyak KKR yang gagal karena hujan lebat? Berapa banyak jiwa-jiwa yang terhalang, tapi kalau mereka walau hujan tetap datang, datang, datang, bahkan mereka penuh Roh Kudus di tengah lapangan, jatuh di tengah becenya lapangan. Penuh Roh Kudus dibawa, tidak ada yang terpijak, tidak ada yang marah, tidak ada yang protes, tidak ada yang mengeluh. Itu mukjizat yang lebih besar lagi. Maka sekarang fokusnya bukan pada badainya berhenti atau tidak. Bukan pada orang-orang yang masih ngejek aku terus. Sih, gimana sih ya Tuhan, teganya kali dia. Paulus berkata pada Tuhan, cabutlah duri ini. Tuhan berkata, cukup kasih karunia aku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Daud juga, saudara, ada satu keluarga Saul namanya Simei. Dia seharusnya dibunuh. Lalu kemudian Daud mencari. Dan dia berkata pada Joab, cari yang namanya Simei. Joab menemukan Simei. Ketika dipanggil Simei, Simei ketakutan. Dia berkata, ampun tuanku raja. Karena dia berpikir, pasti aku dibunuh. Tapi ternyata, saudara, dia dibawa menjadi keluarga raja. Makan di meja raja. Pada waktu Absalom memberontak, Simei, saudara, mengejek Daud. Mengutuki Daud. Dan itu pun dibuatnya dari jauh. Padahal Simei ini, saudara, orang cacat, pincang dia. Yoab marah. Yoab panglima perang Daud. Dan dia berkata, tuanku raja, izinkan aku hunus pedangku dan kubawa kepala dia kepadamu. Dan Daud berkata, apa urusanku dengan kau? Apa urusanku dengan dia? Aku tahu tujuanku apa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, lihat Daud kembali ke kerajaan dan Simei malu. Simei tidak berani lagi menghadap raja. Sayang, tujuan kita adalah kemenangan. Tujuan kita adalah seberang. Bukan ada berkat, gak ada berkat, gak ada uang, udah ikut Tuhan kok makin susah. Bukan itu. Tujuan kita adalah panggilan Tuhan dalam hidup. Tujuan kita adalah berbuah. Dan kau akan lihat sampai di seberang, pasti ada berkat yang lebih besar lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, sekarang sudahkah saudara tahu apa tujuan hidup saudara? Kalau saudara belum tahu, saya sarankan supaya saudara mulai berdoa untuk itu. Yang setuju katakan amin. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke seberang? Satu ayat terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, artinya sudah sampai ke seberang, sudah selesai, aku telah memelihara iman. Semua berkata, memelihara iman. Cara kita sampai ke seberang adalah dengan memelihara iman. Dipakai kata memelihara, saya tidak sempat menerangkan apa artinya dalam bahasa asli dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat hasilnya, semua yang dipelihara pasti bertumbuh. Tanaman dipelihara, tanaman bertumbuh. Kasih dipelihara, kasih bertumbuh. Pikiran kotor dipelihara, pikiran kotor bertumbuh. Dan Alkitab berkata, saudara, dalam buku Petrus, apa yang bertumbuh itu satu hari akan memberikan buah. Dan kalau dia sudah dibuahi, dikatakan saudara, itu yang bahaya. Sudah berbuah, sayang, itu yang bahaya. Apa yang berbuah dalam hidupmu adalah sesuatu yang kau pelihara. Dendam yang kau pelihara, dia akan berbuah, bisa jadi pembunuhan. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, kalau engkau mau ke seberang, saya mau ke seberang, yang kita pelihara adalah iman. Dan kalau kita pelihara iman, ada tandanya iman akan bertumbuh. Tanda iman bertumbuh, persoalan sama datang, kau tidak gemetaran lagi, sayang. Haleluya. Murid-murid tidak bertumbuh imannya. Karena ketika disuruh kasih makan 5.000 orang, mereka gemetaran. Dan kemudian yang kedua, lebih sedikit 4.000 orang. Padahal makanannya lebih banyak. Mereka juga tetap gemetaran. Kemarin saudara 5.000 orang, mereka hanya punya 5 roti. Ini 4.000 orang, mereka punya 7 roti. Masih gemetaran juga. Tidak bertumbuh imannya. Sayang, kalau masih gak bertumbuh imannya, sekarang sakit hati. Kemarin sakit hati, dulu sakit hati, besok juga sakit hati. Sedikit aja disenggol, sakit hati. Itu tidak bertumbuh iman, tidak memelihara iman, tidak akan sampai pada kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Mau sampai pada kemenangan, pelihara iman. Biarkan imanmu bertumbuh, dan persoalan yang dulu tidak mengganggu engkau lagi. Jangan katakan, aku memang begitu orangnya. Yang lainnya bisa ku tanggung, tapi yang satu ini memang titik lemahku. Ketawa setan. Karena begitu saudara berkata, engkau bukan hanya memberitahu seluruh dunia titik lemahmu, engkau juga memberitahukan setan titik lemahmu. Dan percayalah, setiap hari kerjanya akan menekan titik lemahmu itu. Puk. Dan kau jatuh. Puk. Jatuh. Perkuat titik lemahmu itu. Pelihara iman. Sehingga ketika setan pukul di titik lemahmu itu, kau tersenyum dan setan bingung. Biasanya kata setan, kau katakan, ini bukan Gideon yang biasa. Ini Gideon yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang setuju katakan amin. Tandanya kita memelihara iman adalah ada buahnya. Ada buah yang keluar, amin. Dan buah pertama yang bisa kita lihat adalah dari perkataan kita. Kalau selama ini saudara ada sesuatu yang mengganggu saudara, nah perkataan kita mulai mengutuki. Dasar memang gak tahu diuntung. Sekarang ini kalau kita memelihara iman, mulai ada yang mengganggu hati kita, Tuhan tolong. Yuk, udah beda kok sekarang ya? Iya dong, namanya juga memelihara iman. Katakan kiri kanan saudara, kalau kau memelihara iman, pasti ada perbedaan. Dan dengan demikian, karakter saudara juga pasti berubah. Haleluya. Maka saya berdoa, semua pelihara iman, semua bertumbuh dalam iman, semua mengeluarkan buah yang baik, dan dalam nama Yesus semua menang, menang, menang, menang, menang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan yang suka cita katakan amin. Nah, minggu depan kita akan lihat banyak hal lagi yang baik. Apakah saudara diberkati hari ini? Berapa banyak di sini yang punya masalah yang nyata? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Dan hari ini kita akan berdoa supaya hadirat Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, mukjizat Tuhan nyata. Bagi yang menerimanya katakan, saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama di Gereja Kemenangan Indonesia. Kita tidak pernah menutup satu ibadah tanpa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara itu datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Doa ini adalah doa kampunan dosa. Doa keselamatan jiwa. Mari buka hati, angkatlah tangan saudara, ucapkanlah doa ini dimanapun saudara berada. Dalam nama Yesus katakanlah, oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya percaya padamu,
1: saya percaya padamu,
0: saya butuh engkau,
1: saya butuh engkau,
0: masuklah dalam hati saya,
1: masuklah dalam hati saya,
0: jadilah Tuhan saya,
1: jadilah Tuhan saya,
0: juru selamat saya,
1: juru selamat saya,
0: penolong saya,
1: penolong saya,
0: penebus saya,
1: penebus saya,
0: ampunilah dosa-dosa saya,
1: ampunilah dosa-dosa saya,
0: sucikanlah saya
1: dengan darah Yesus
0: mulai saat ini saya lahir baru
1: dan jadi anak Bapa sorga
0: saya ikut Tuhan Yesus
1: seumur hidup saya
0: dalam nama Tuhan Yesus
1: saya berdoa
0: terima kasih Tuhan Yesus sama-sama kita berkata amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebentar saya akan berdoa bagi saudara-saudari, tetapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dan semua yang menonton kita melalui sosial media kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi sebelumnya bagi semua saudara yang mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, apakah di sini atau dimanapun saudara berada, Alkitab berkata, Tuhan kita Tuhan yang tidak mengenal jarak, maka saya deklarasikan sesuai kebenaran firman, saudara sudah lahir baru. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kita lahir baru menjadi anak Bapa Sorgawi, kita lahir baru dengan oleh roh dan air pembaptisan. Maka yang pertama, kita perlu memberikan diri untuk dibaptis. Markus 16:16 berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Jadi setiap akhir bulan ada baptisan air, hari Minggu terakhir setiap bulan ada baptisan air di Gereja Kemenangan Indonesia. Datanglah, kami mau membaptiskan saudara supaya sungguh-sungguh saudara menerima kepastian keselamatan. Yang kedua, kita semuanya harus memberi buah. Alkitab berkata saudara bahwa semua ranting yang tidak berbuah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kita tidak mau dilemparkan ke dalam neraka, kita mau ada di sorga yang kekal. Itu sebabnya kita harus memberi buah. Kembali lagi, kalau mau berbuah harus ada yang memelihara, dan kita dipelihara oleh ibu rohani yaitu gereja. Itu sebabnya dapatkan satu gereja yang hidup dan satu gereja yang boleh, di mana saudara boleh melayani dan berbuah untuk Tuhan. Dalam hal ini kita di Gereja Kemenangan Indonesia sangat menantikan kedatangan dan kesaksian saudara. Kami mau agar kita boleh bersama-sama melayani, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan dan berbuah untuk Tuhan. Kami doakan agar hari itu akan datang di masa yang akan datang, dan semakin dekat kita ke sana, sementara kita mencapainya sampai nanti kita bertemu, kami doakan tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati, tetap dilindungi Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dan semua yang mendengarkan kita dari sosial media kita. Tuhan Yesus berkati. Dan sekarang ini mari kita berdoa bagi semuanya mereka. Mari angkat tangan saudara, dan bagi saudara yang sakit boleh taruh tangan kiri di bagian tubuh yang sakit dan angkatlah tangan kanan saudara ke atas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu hari ini berkata bahwa hidup ini memang ada masalah-masalah yang nyata, tapi kami percaya Tuhan kami juga nyata, kuasanya nyata,

0: Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah kita dengarkan pengumuman, saudara yang ada di sini, kami mau berdoa bagi saudara. Dan bagi saudara yang mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia atau melalui sosial media kami, kalau saudara mau didoakan, saudara boleh datang ke salah satu ibadah Gereja Kemenangan Indonesia yang akan diumumkan berikut ini. Saya persilahkan.
1: Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman, salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morsbunte yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI di RRI Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini, kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan kiranya RRI tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, GKI Pajus Modern, Jalan Jamin Ginting lantai 4, GKI Pancing, Jalan William Iskandar nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, GKI Binjai kilometer 11 depan grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dan untuk ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Mari sama-sama buka hati kita dan angkatlah tangan saudara. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus berkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati perjuangan dan doa-doa kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati keluarga kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati persatuan kita.
3: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.
3: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
3: Amin.
0: Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
3: Amin.
0: Tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka.
3: Amin.
0: Sehingga tidak ada satu pun kesakitan yang menimpa kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati dan melindungi kita.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih.
3: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera yang melimpah-limpah.
3: Amin.
0: Nah, semua berkat ini dapat kita terima dalam anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan. Dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang membawakan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita. Dan itu dialirkan bagi kita. Semua berkat ini mengalir mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Dan kita semua yang menerima kepenuhan berkat Tuhan sepakat berkata,

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggi Larasati yang terus menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti ya. Belipat lidahnya ya. Adalah waktu Anggi sekitar 20 menit lagi untuk menemani Anda pagi hari ini. Anggi akan isi dengan informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya.

dari GME featuring dengan Firsa Besari dengan Salah. Pendengar Pro 1, setelah bergelut dengan tumpukan pekerjaan dan jadwal padat sepanjang hari kerja, akhir pekan seringkali disambut sebagai ajang balas dendam. Yeah. Nah, untuk pekerja di perkotaan, Jumat malam atau Sabtu malam menjadi waktu favorit untuk meluapkan keinginan yang tertunda selama weekdays, mulai dari nonton serial favorit, main game, sampai dengan berkumpul bersama teman-teman, ya kan? Jujur kan? Iya. Jadi fenomena revenge bedtime procrastination atau balas dendam menunda tidur ini selalu dianggap sebagai bentuk kompensasi atas padatnya rutinitas harian. Secara psikologis, dorongan untuk tetap terjaga sampai larut malam pada akhir pekan memang hal yang lumrah. Tapi muncul pertanyaan nih, sejauh mana kebiasaan ini aman untuk kesehatan tubuh dan kualitas tidur? Nah, dokter ahli tidur atau somnolog Dr. Andreas Prasaja RPSGT menjelaskan, meluangkan waktu untuk hiburan dan interaksi sosial saat akhir pekan adalah hal yang wajar untuk menjaga keseimbangan hidup. Menurutnya, mengorbankan jam tidur sekali dalam seminggu untuk memanjakan diri tidak lantas merusak tubuh asalkan dilakukan secara bijak. Jadi it's okay, gak apa-apa pendengar Pro 1 ya. Meski memberikan lampu hijau untuk begadang sekali seminggu, Dr. Ade ya, di sapaan akrab Dr. Andreas, memberikan batasan yang sangat tegas. Kesalahan terbesar yang paling sering dilakukan saat weekend bukanlah begadangnya, tapi lokasi di mana aktivitas begadang itu dilakukan ya. Melakukan aktivitas hiburan seperti nonton film atau main ponsel sambil berbaring di atas tempat tidur sangat tidak direkomendasikan karena lingkungan untuk tidur dan beraktivitas harus dipisahkan secara disiplin demi menjaga respons psikologis otak. Jadi boleh-boleh aja begadang, tapi jangan begadangnya itu kayak di kamar gitu loh, karena kamar itu harus disiplin, memang tempat untuk istirahat dan tempat untuk tidur.

Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan lagi siaran sejak pukul 5 pagi tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama. Di Medan pagi ini jam 5 subuh Anggi sudah akan bercuap-cuap untuk menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya. Setelah ini akan ada rekan Anggi Salsabila Rania Balkis yang akan melanjutkan perjuangan di Medan siang ini. Terima kasih semuanya. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

90,3 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar Salsa menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini akan kita awali ya, akan kita dengarkan juga karena ini spesial di hari Minggu. Jadi tentunya di jam 10 ini akan kita dengarkan lagu anak dan juga akan diselingi nanti ada dongeng-dongeng yang tentunya akan menemani kita di siang hari ini. Jadi buat adik-adik semua yang mungkin sudah stay tune juga, yang sudah menunggu ya, nanti akan Kak Salsa putarkan lagu-lagu anak dan juga nanti ada dongeng-dongeng juga yang menemani kita hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Yeay, kali ini Bunda Pinta akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kupu-kupu yang cantik dan baik hati. Selamat mendengarkan ya.

adalah seekor capung yang sangat cantik. Namun, ia menjadi sombong karena kecantikannya. Ia tidak mau bermain dengan hewan-hewan lain. Setiap hari, ia selalu berkeliling hutan untuk memamerkan kecantikannya. Hai kaca. Hai kelinci. Begitulah ia, senang sekali memamerkan kecantikannya kepada semua hewan di hutan. Dan hewan terakhir yang selalu ia jumpai adalah si ulat bulu. Hai ulat bulu. Ulat bulu, apa kamu tidak malu ya punya badan seperti itu? Lihat aku. Aku cantik. Tubuhku langsing dan aku bisa terbang lagi. Enggak seperti kamu. Gendut, berbulu, enggak bisa terbang lagi. Capek deh. Mendengar kata-kata capung, ulat bulu merasa sangat sedih. Ya Tuhan, mengapa engkau ciptakan

0: Ulat bulu terus menangis hingga ia kelelahan dan tertidur. Keesokan harinya, seperti biasanya, capung berkeliling untuk memamerkan kecantikannya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ia tidak melihat ulat bulu di antara hewan-hewan yang lain. Kemana si ulat bulu? Kok nggak ada? Mungkin dia malu dan iri melihatku yang jauh lebih cantik. Sudah, biarin aja. Setelah beberapa hari tidak melihat ulat bulu, tiba-tiba capung melihat ada sesosok makhluk yang begitu cantik bermain bersama hewan-hewan lain. Capung merasa cemas karena merasa ada yang lebih cantik dari dirinya. Siapa dia? Kenapa bisa lebih cantik dari aku?
1: Masa kamu tidak mengenalinya, Capung? Dia adalah si ulat bulu yang sering kamu ejek. Sekarang sudah begitu cantik, tapi tidak sombong seperti kamu. Dan dia mau main bersama kami,
0: kata si gajah.
2: Iya, Capung. Ini aku, ulat bulu. Syukurlah, Tuhan telah merubahku menjadi makhluk yang begitu cantik. Dan aku bisa terbang seperti kamu. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan.
0: Maafkan aku ya, ulat bulu. Maafkan aku ya, teman-teman. Karena sudah begitu sombong. Mulai hari ini, aku janji gak akan sombong lagi. Ternyata, kamu sudah berubah menjadi kupu-kupu ya. Untuk adik-adik semua, jadilah anak yang selalu rendah hati dan baik hati kepada semua orang ya. Tidak boleh sombong. Demikian dongeng dari Bunda Pinta. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, apa kabarmu minggu ini? Tentu saja Kak Indri harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kali ini Kak Indri juga akan membawakan dongeng untuk kalian. Duduk yang manis dan pasang senyumnya. Judul kita hari ini adalah Baba Domba Sedang Sakit. Kita dengarkan sama-sama ya.

0: Di sebuah peternakan milik Pak Soleh, tinggallah sekelompok domba. Dari banyak domba-domba yang ada seekor domba yang bernama Baba. Dia senang berada di peternakan karena ia bersahabat dengan binatang ternak lainnya. Ada Juki si ayam jago, Lala kelinci, Sisi sapi, dan Kiki si kuda. Setiap pagi sekelompok domba digiring oleh Pak Soleh untuk makan rumput di tanah lapang. Wah, Baba si domba sangat senang makan rumput. Dia akan melompat kegirangan bila pintu kandang telah dibuka. Bersama domba-domba yang lain, Baba akan menyusuri tanah lapang. Baba adalah domba yang riang dan ceria. Ada saja tingkah laku Baba yang membuat hewan lain tertawa. Kadang ia menari dan melompat hingga bel di lehernya berbunyi. Lain waktu dia berlari mengelilingi tanah lapang sehingga hewan-hewan lain merasa terhibur. Mereka sangat menyayangi Baba si domba. Namun, suatu hari Baba tidak terlihat dalam rombongan domba yang lain.
1: Kemana Baba ya?
0: Tanya Juki si ayam jago.
2: Iya, pagi ini aku tidak melihatnya.
0: Jawab Lala si kelinci.
3: Oh, aku akan pergi ke kandang domba.
0: Kata Kiki si kuda. Kiki menghampiri kandang Baba dan memanggilnya. Namun, tidak ada sahutan dari dalam. Akhirnya, Kiki memberanikan diri masuk ke dalam kandang. Namun, Baba tidak ada di sana. Ia memberi kabar kepada teman-temannya.
3: Baba tidak ada di kandang.
0: Kata Kiki.
1: Kemana?
0: Tanya Juki si ayam jago.
2: Aduh, bagaimana kalau kita cari bersama-sama?
0: Tanya Lala si kelinci. Mereka pun setuju mencari Baba. Namun dari kejauhan, terlihat Baba sedang berjalan ke arah teman-temannya.
4: Teman-teman mencari aku ya?
0: Tanya Baba.
1: Iya, Ba. Kamu kemana saja?
4: Oh, aku sedang mencari tanaman untuk menyembuhkan penyakitku. Aku sedang sakit. Kebiasaan domba bila sakit akan bersikap mandiri dan tidak menyusahkan siapapun,
0: kata Baba.
2: Emangnya kamu sakit apa?
4: Oh, kemarin ada teman domba yang iseng. Dia menabrakku dan terjatuh,
0: ucap Baba menjelaskan.
3: Duh, kok bisa ya? Teman kamu iseng sekali.
0: Kiki si kuda jadi marah, teman-teman.
4: Begitulah. Ia meninggalkan aku sendiri, sehingga aku kesulitan untuk bangun. Makanya dari semalam aku tidak pulang. Aku perlahan-lahan berusaha bangun hingga tubuhku sakit,
0: kata Baba sambil menunduk.
1: Perbuatan temanmu tidak terpuji. Lain kali hindari teman seperti itu ya,
0: kata Juki si ayam jago dengan geram.
4: Aku sudah lebih baik, tapi memang perlu istirahat. Kalian main sendiri dulu ya.
2: Iya, tidak apa-apa. Kau juga butuh untuk dirimu sendiri. Jangan pikirkan menghibur teman-teman dulu.
3: Oh, iya. Ayo kita antar.
0: Tiga temannya mengantarkan Baba ke kandang. Mereka sedih sekali melihat Baba, sahabat mereka yang baik hatinya sakit. Mereka juga berdoa agar Baba lekas sembuh dan bisa bermain kembali. Dalam hati Baba, Baba bersyukur memiliki teman-teman yang tepat di saat ia membutuhkannya. Nah, teman-teman, hikmahnya adalah kita harus mencari teman yang tepat agar bisa menemani kita saat kita senang maupun susah.

Sekian cerita dari Kak Indri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti tidak sabar lagi menunggu dongeng ya. Nah, minggu ini Kak Indri kembali akan membawakan sebuah cerita untuk kalian. Duduk yang manis dan pasang senyum terkeren kalian. Minggu ini, judul dongeng kita adalah Hetty si Ayam Betina. Siap mendengar? Baiklah.

0: Pagi ini hari cukup cerah. Matahari bersinar lembut. Namun, pagi yang tenang itu tiba-tiba dikejutkan teriakan Pak Bron.
1: Telur kotak! Bagaimana aku meletakkan telur kotak ini ke dalam cangkir telur yang bulat?
0: Wah, Pak Bron marah-marah. Bu Bron yang sedang membuat roti panggang menyahut.
2: Ya, itu telur Hetty. Pagi ini dia cegukan lagi. Dan kau pasti tahu artinya.
1: Itu artinya akan ada telur kotak lagi untuk sarapan pagi, hah?
0: Gerutu Pak Bron, si peternak ayam. Sudah 3 hari ini, Hetty mengeluarkan telur berbentuk kotak di peternakan Pak Bron. Sebenarnya, itu bukan salah Hetty. Entah kenapa Hetty sering cegukan. Cegukan itu sulit sekali dihilangkan. Dulu, Hetty tak pernah mengalami hal itu. Sampai suatu saat, ketika ia hendak bertelur di kandangnya, tiba-tiba,
3: pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak.
0: Hetty cegukan dan keluarlah telur berbentuk kotak. Kasian sekali Hetty. Ia merasa sedih melihat telur-telurnya yang berbentuk kotak.
3: Aku akan minta bantuan Buttercup si sapi untuk menghilangkan cegukanku ini,
0: kata Hetty dalam hati. Buttercup mendengarkan semua keluhan Hetty dengan sabar.
4: Obatnya adalah dengan membuat kamu terkejut. Sekarang kita coba ya.
0: Buttercup mendekatkan kepalanya ke arah telinga Hetty.
4: Puh!
0: Buttercup melenguk keras-keras.
3: Petak!
0: Hetty meloncat ke udara dan mendarat di atas atap kandangnya karena terkejut. Seketika itu juga cegukan Hetty hilang. Tapi saat makan siang, cegukan Hetty datang lagi. Kali ini Hetty meminta bantuan si Billy, si kambing. Siapa tahu cegukannya bisa hilang.
1: Beh, kamu perlu kejutan yang lebih keras lagi, kata Billy. Satu bu tidak akan mengagetkan seekor ayam. Sekarang ayo kita coba.
0: Hetty bersiap-siap. Billy merendahkan tubuhnya dan menyerang Hetty. Dan Hetty melompat sekali lagi ke udara dan mendarat di atas atap Pak Bron. Cegukannya kembali hilang. Hetty merasa lega. Keesokan pagi, Hetty duduk diam di dalam kandangnya dengan perasaan yang sangat gembira.
3: Petak, petak, petak. Pak, pak, pak, pak, pak. Petak, petak, petak. Petak,
0: hih. Oh, kasihan Hetty. Sehari penuh ia bersembunyi di dalam kandangnya karena cegukannya kembali datang. Ketika selai si ular masuk ke kandang dan hendak mencuri telur Hetty untuk makan siangnya, Hetty berkokok ketakutan. Tapi tetap saja cegukannya tidak hilang. Hari menjelang sore, Pak Bron dan Bu Bron sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Hetty sedang mengais-ngais tanah mencari cacing di kebun.
1: Apa yang harus kita perbuat pada Hetty?
0: Tanya Pak Bron.
1: Tak ada gunanya memelihara ayam yang telurnya berbentuk kotak. Ah, tak ada gunanya.
0: Kasihan si Hetty, kata Bu Bron. Kemudian Bu Bron berdiri dan membersihkan remah-remah kue di atas roknya. Hetty, sini, panggilnya. Hetty, Hetty. Ia melemparkan sepotong kue pada Hetty. Hetty mengepak-kepakkan sayapnya.
3: Tak berguna,
0: teriaknya pada dirinya sendiri.
3: Tak berguna, aku tidak bisa menghasilkan telur yang baik. Seandainya saja telurku bulat. Seandainya saja cegukan ini hilang. Seandainya.
0: Hetty tiba-tiba berhenti berbicara. Ia mendengar Pak Bron berbicara.
1: Meskipun Hetty seekor ayam, dia pastinya butuh istirahat. Kalau begitu, aku akan membersihkan kandang dan jeraminya. Tentu Hetty akan merasa segar dan nyaman. Dan kalau begitu, dia pasti akan melupakan cegukannya.
2: kata Pak Bron. Ibu Bron menyetujui ide tersebut. Itu ide yang bagus. Kenapa tidak terpikir sebelumnya? Tentu saja Hetty perlu istirahat. Aku akan memasak semangkuk jagung kesukaannya. Mari kita membuat Hetty merasa nyaman. Dan ternyata itu berhasil. Hetty si ayam betina menjadi ayam yang paling gembira. Cegukannya hilang secara ajaib dan tidak pernah kambuh lagi. Pak Brown dan Bu Brown juga merasa senang. Setiap pagi selalu ada telur untuk sarapan. Dan telur-telurnya itu berbentuk bulat, sama seperti telur ayam yang lainnya.
1: Sempurna, sangat sempurna.
2: Ternyata kalau kita nggak nyaman, kita pasti akan merasakan sedikit tidak enak di badan kita. Nah, kalau kamu merasa tidak nyaman hari ini, coba lihat kamarmu dan mulai bersih-bersih ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penentu.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen.

antara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: teman pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang 2 kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not what we expect, but you never know in the races, you need to keep going, keep pushing, and yes, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litinoli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2.

0: Andre menyebut, ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan, walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
1: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gale juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang.

0: 1-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Ini kemenangan besar.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: Kalau kita tentang mainkan sepak bola yang kita inginkan, ketika kita punya bola, kita banyak bola, kita bisa untuk dapat bola kembali secara cepat. Kita bisa lihat kita mencetak gol di menit terakhir dari babak pertama.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Ya, saya setuju kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Cisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrie muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai latihan, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermula juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain itu.
2: Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bandung FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stew dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, dan penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harusnya terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih dan pelatih sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internasional yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, membuat mereka melakukan aksi itu dan gol pertama yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
1: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu menekan biaya pakan ternak. Di mana skema tersebut dibahas bersama dengan perwakilan peternak dalam pertemuan di Jakarta pada Jumat kemarin. Dan Amran juga menjelaskan, skema ini melibatkan peternak, perum bulog, dan juga koperasi. Di mana peternak menyerap jagung saat panen raya dan bulog menyediakan pembiayaan, sedangkan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Di mana menurut Amran, skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus juga menekan biaya pakan ternak. Dan pemerintah ingin memastikan petani memperoleh harga yang layak saat panen raya dan peternak mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Dan juga tentunya pendengar, Amran mendorong penyerapan jagung saat produksi melimpah dan harga relatif rendah, di mana jagung yang telah dibeli kemudian disimpan melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan peternak saat diperlukan. Amran menyebut sekitar 40 ribu ton jagung menjadi bagian dari pasokan yang dibahas dalam skema tersebut. Ia juga meminta penyerapan ini dilakukan untuk mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan juga ketersediaan jagung. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih bersama salsa pendengar yang bermani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah memasuki pukul 12 ya pendengar, yang dimana memang ini jam-jamnya makan siang. Dan tentunya kalau misalnya lagi weekend gini, mungkin ada beberapa dari Anda ya yang mungkin punya kebiasaan gitu ya bersama dengan keluarga. Kalau misalnya weekend atau hari libur gitu ya, pengennya nyantai-nyantai, gak masak gitu ya, tidak bergumul di dapur, tapi lebih memilih untuk misalnya pergi makan keluar gitu, makan siangnya atau makan malamnya gitu ya, atau malah kebalikannya gitu ya, karena punya waktu lagi libur ini jadi memilih untuk mencoba berbagai resep gitu ya, mulai masak-masak di rumah bersama keluarga tercinta. Dan juga pastinya ya kalau misalnya makan siang gini, apalagi di luar ini lagi mendung-mendung juga ya pendengar, enaknya memang makan yang berkuah-kuah. Misalnya apa tuh, salsa, misalnya mungkin soto, sop ayam, atau mungkin sop daging, atau mungkin bakso kali ya, atau mie ayam juga kayaknya enak gitu ya untuk disantap kalau misalnya cuacanya tuh lagi cukup mendukung seperti sekarang ini gitu ya pendengar. Dan tentunya salsa juga pengen tahu dong, kira-kira menu makan siang apa yang Anda santap siang hari ini. Bisa berbagi ceritanya ya pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi walaupun salsa makan di sini tidak semeriah atau selengkap mungkin seperti menu makan siang Anda, tapi di sini salsa jadi bisa menikmati juga gitu ya kan. Oh, ternyata pendengar-pendengar kita ini makan ini gitu ya, bisa dipikirkan gitu kan. Jadi makan siang salsa juga makin enak gitu, karena kepikiran, kebayang-bayang sama menu makan siang Anda pendengar. Dan juga tentunya salsa masih akan terus hadir dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, dan juga pasti lagu-lagu enak yang akan terus hadir menemani Anda di minggu siang Anda kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:16. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: yang
1: maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Soalnya aku kerja, anak buah aku gak masuk.
2: Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat masuk.
1: Iya, aku pergi ya. Dah, ya.

0: panjang.
1: Maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Soalnya aku kerja, anak buahku gak masuk.
2: Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat kamu.
1: Iya, aku pergi ya.
2: Ya.
0: Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana nih pendengar? Apakah Anda sudah menyantap makan siang Anda di jam 12 lebih 37 menit kali ini? Atau mungkin masih memilih-milih enaknya makan apa siang hari ini gitu ya? Atau mungkin masih memikirkan gitu ya mau makan siang dengan siapa siang hari ini? Tentunya kalau misalnya kita habis makan siang gitu ya kan, perut sudah kenyang, enaknya setelah itu mungkin menunggu waktu-waktu makan malam gitu ya, walaupun masih lama tapi nyambinya nih enaknya sambil ngopi mungkin ya. Nah, jadi pendengar Salsa mungkin punya sedikit info nih tentang kopi-kopian. Ya ternyata memang berbagai jenis kopi itu tersebar di seluruh dunia ya. Tidak hanya cuman kopi hitam, tapi ada beberapa tradisi kopi yang unik dari berbagai negara. Nah, jadi mungkin salah satunya pendengar ada dari Senegal yang menyebutkan Café Touba. Nah, jadi di Senegal, kopi itu dikenal melalui Café Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of Selim. Di mana biji kopi itu biasanya dipanggang bersama dengan rempah-rempahan yang dimana sebelum digiling dan diseduh itu dicampur gitu ya bersama rempah-rempah tadi. Jadi Café Touba ini memiliki kaitan dengan komunitas dari Maurit dan juga Kota Touba di Senegal. Nah, saat ini minuman ini juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat yang ada di Senegal, pendengar. Selain itu, juga ada Café Os dari Finlandia. Jadi memiliki tradisi menikmati kopi ya, pendengar, bersama dengan keju lokal yang disebut dengan Leipä Justo. Di mana ini kopinya kita nikmati bersama dengan keju dan juga nantinya akan kita makan dengan bread cheese di dalamnya. Nah, jadi potongan keju yang dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan, di mana ini menjadi salah satu tradisi yang ada di Finlandia. Jadi Visit Finlandia juga mencatatkan bahwa tradisi tersebut itu sebagai salah satu cara untuk menikmati si keju tadi, dan keju ini akan nantinya menyerap ke dalam kopi dan memberikan kombinasi rasa dan juga tekstur yang berbeda, pendengar. Selain itu juga ada tradisi minum kopi dari Yaman. Nah, jadi di Yaman, kirs yang disebut sebagai kulit buah kopi yang sudah dikeringkan. Jadi kulit tersebut biasanya direbus bersama dengan rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Jadi berbeda dari kopi biasanya, si kirs ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utamanya. Tapi minuman ini menunjukkan bahwa bagian dari buah kopi selain bijinya juga dapat dimanfaatkan ya pendengar. Selain itu juga ada datang dari Meksiko. Jadi Meksiko ini memiliki Café de Ola, yaitu kafe yang secara tradisional kopinya ini dibuat menggunakan panci tanah liat. Jadi minuman ini biasanya menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko yang berbentuk padat serta kayu manis sebagai tambahannya. Jadi menurut dari Utsa Libraries, penggunaan olah atau panci menjadi bagian dari ciri tradisional minuman tersebut. Dan kayu manis dan piloncillo ini memberikan rasa manis juga aroma rempah pada kopinya. Selain itu juga ada tradisi minum kopi dari Aljazair. Jadi Aljazair juga memiliki tradisi minum kopi dingin bersama yang bernama Mazagran, di mana minuman ini dibuat dari kopi dan juga air, kemudian disajikan secara dingin dengan gula di dalamnya dalam berbagai variasi. Jadi Mazagran ini juga sering dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Jadi sejumlah sumber juga menyebutkan kalau minuman tersebut berkembang sekitar abad ke-19, walaupun sejarah asalnya memiliki beberapa versi ternyata. Jadi dalam perkembangannya, Mazagran ini memiliki berbagai variasi di beberapa negara, dan versi tertentu juga menambahkan seperti lemon, mint atau bahan-bahan lain ke dalam kopi dinginnya. Jadi ini beberapa negara ya pendengar yang mempunyai tradisi minum kopi yang unik-unik gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita pergi traveling ke berbagai negara yang sudah Salsa sebutkan tadi memiliki tradisi minum kopi yang unik tadi, mungkin boleh juga gitu kita cobain. Karena tadi ada beberapa negara juga ya yang menyeduhkan kopinya, menyajikan kopinya, tidak hanya kopi saja, tapi ada campuran juga di dalamnya, pendengar. Tadi Salam masih akan terus berbagi informasi bersama dengan Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

93.1 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.

0: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap Huntap pasca bencana bagi masyarakat terdampak. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta agar percepatan pembangunan hunian tetap atau Huntap pasca bencana bagi masyarakat terdampak diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Menurut Surya, pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar sebagai penunjang kehidupan tersedia dengan baik. Surya juga menekankan untuk memulihkan rasa aman serta mengembalikan harapan dan menata masa depan, diperlukan perhatian bersama, mempercepat penyelesaian pembangunan Huntap di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, memastikan kesiapan lahan hingga potensi bencana berulang.
2: Berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar layak huni dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Roni Airuli Hutahayan menyampaikan, pemerintah segera melakukan percepatan waktu pemulihan pasca bencana.
3: Pembangunan di tahun anggaran 2026 Huntap oleh Kementerian PKP itu jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di dalam 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan paling besar memang di untuk tahun ini itu di Aceh sebesar 6.220.
1: Berdasarkan data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdapat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan Huntap sebanyak 57.027 unit, diantaranya 2.085 unit hingga awal Oktober 2026 telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengawal penanganan 27.809 unit Huntap dengan skema in situ atau pembangunan di lokasi semula. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Guna kelancaran melaut, sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan guna keperluan melaut. Harapan itu disampaikan Burhanuddin, seorang nelayan kecil di Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah, terkait sulitnya nelayan kecil memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Burhanuddin mengatakan nelayan kecil di kedua daerah ini harus rela menunggu dengan waktu berjam-jam lamanya di SPBU umum untuk mendapatkan BBM untuk keperluan melaut. Dan bahkan kata Burhan, tidak jarang pihak SPBU mengabaikan keberadaan nelayan kecil ini dalam memperoleh BBM karena nelayan tersebut membawa jerigen. Burhan juga mengatakan hingga saat ini nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak mengetahui jumlah kuota BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di kedua daerah ini.
5: Sampai saat ini kita tidak tahu kuota kita berapa. Kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya.
4: Selanjutnya Burhanuddin berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatasi persoalan ketersediaan BBM untuk nelayan kecil agar tidak menghambat aktivitas nelayan kecil di kedua daerah ini untuk turun melaut. Deni Siahaan melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Pembangunan KNMP

0: di wilayah Kota Medan berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Riko mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi, hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan. Menurut Riko, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik. Ia menjelaskan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin, akses jalan hingga pelatihan bagi para nelayan. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.
1: Sebenarnya pemerintah Kota Medan sangat siap ya untuk mendukung KNMP ini bisa berjalan. Permasalahan dan perizinan dari kewilayahan juga mendukung ini semuanya. Ya tentunya ini akan menjadi role model ya untuk nelayan Merah Putih yang ada di Sumatera Utara. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa berkembang baik dan bermanfaat betul untuk masyarakat, terutama untuk para nelayan. Mari kita siapkan nelayan yang makin maju nanti untuk di Kota Medan.
0: Riko berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi. Demikian Raihan Putri melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Gunung Sitoli berkomitmen penuh menjaga transparansi informasi dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rahmit Lambadua.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari, sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
4: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
3: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
5: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tabung. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tabung. Itu kuota yang kami terima.
3: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
2: Musik. Bupati Nias Selatan mendorong kegiatan kepemudaan yang positif sebagai sarana menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif dalam rangka mempersiapkan pemuda yang tangguh dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Ado Verlis Hulu.
6: Bupati Nias Selatan Sehiatul Laia mendorong kegiatan positif yang melibatkan pemuda sebagai wadah untuk membangun generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, aktivitas kepemudaan dapat membantu generasi muda terhindar dari pergaulan bebas dan berbagai pengaruh negatif. Dukungan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan turnamen mini soccer cup 1 Karang Taruna Desa Orahili Gomo di Kecamatan Gomo belum lama ini. Ia menilai ajang tersebut dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk berkumpul, beraktivitas sekaligus mengembangkan diri dalam lingkungan yang positif. Ia mengatakan peran orang tua dan para tokoh sangat penting dalam memberikan dukungan kepada pemuda selama kegiatan berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat pemuda agar kegiatan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, sehingga manfaat positif dari kegiatan tersebut dapat dicapai.
7: Kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan ini supaya juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang sudah kita tahu sekarang, pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang salah arah, dan tentunya dengan kegiatan ini bisa terlepas dari hal-hal yang buruk.
6: Bupati Nias Selatan berharap kegiatan kepemudaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjauhkan generasi muda dari narkoba dan perilaku negatif lainnya. Menurutnya, pemuda perlu diarahkan pada kegiatan yang membangun agar memiliki lingkungan pergaulan yang sehat. Bupati juga mengingatkan agar kegiatan kepemudaan tidak menjadi sumber perbedaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus dijadikan sebagai alat pemersatu untuk memperkuat kebersamaan antar pemuda. Ia berharap semangat kebersamaan itu dapat melahirkan generasi muda yang tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan agar pemuda tidak menjadi generasi yang cemas akibat pergaulan negatif, tetapi tumbuh menjadi pemuda emas yang mampu memberikan kontribusi bagi masa depan daerah dan bangsa. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Pedagang konvensional mengeluh karena kurangnya omset akibat maraknya toko online saat ini. Berikut laporan Lia Nasution.
8: Pertumbuhan ekonomi digital mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin banyaknya toko online yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara online. Ririn, pedagang pakaian di Pasar Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan semakin menjamurnya toko online belakangan ini memberikan dampak yang besar bagi pedagang konvensional seperti dirinya, karena masyarakat akan mencari sarana yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak menampik dengan kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi usahanya, bahkan imbasnya menggerus omset 50% hingga 60% akibat menjamurnya toko online belakangan ini.
9: Di sini masih ramai di sekarang, apa kayak gitu, karena banyak yang beli di online. Kadang itu kayak barang itu dikasih harga yang
8: Ririn juga khawatir perkembangan bisnis online akan terus menggerus keberadaan pedagang konvensional. Ia berharap pemerintah sebaiknya lebih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang konvensional agar ekonomi pedagang konvensional dapat kembali stabil. Deliana Nasution melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
10: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Salsa Pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini. Dan nantinya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di MLI, puterin lagu Indonesia mantap kalibah. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda bisa ikut bergabung untuk request lagu pilihan Anda ya pendengar. Tahan dulu teleponnya, nanti pukul 13.30 Salsa akan kembali untuk menemani Anda. Angkat semua telepon dan baca semua WA untuk putar lagu requestan Anda di MLI siang ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Salsa pendengar di MLI, Putri Lagu Indonesia, mantap kaliba. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di MLI siang hari ini. Dan buat Anda semua pendengar yang mau ikut bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, langsung saja kita angkat dari line telepon. Sudah ada siapa ini yang ikut bergabung? Halo MLI.
1: Putri Lagu Indonesia, mantap kali, Pak.
0: Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Ya, apa kabar Kak
0: Salsa? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Lumi apa kabar?
1: Ya, sehat baik juga, bahagia selalu Kak Salsa pastinya.
0: Iya. Bang Lumi di sana kayak mana nih cuacanya?
1: Panas Kak Salsa.
0: Oh, panas ya.
1: Alhamdulillah di sini panas. Karena kayak mana Kak Salsa?
0: Di sini enggak jelas ini cuacanya Bang Lumi. Kadang dia mendung, kadang ntar lagi keluar lagi ininya ya, mataharinya.
1: Iya, itu panas ini Kak Salsa ya. Panas-panas jambu lah ini, panas-panas kali lah gitu lah
0: ya. Panas-panas jambu ya.
1: Iya. Pokoknya enak lah, ini panas-panas enak lah, belum mendung-mendung kali Kak Salsa.
0: Oh gitu, tapi mudah-mudahan jangan hujan lah ya, ya kan.
1: Oh iya, kadang-kadang kita bilang satu begitu emang libur, mendung gelap, gelap-gelapnya
0: dia. Tiba-tiba nggak diundang hujannya, tiba-tiba hujan deras ya Bang Lumi.
1: Malam nggak tahu-tahu, dari jam 5 sore sampai malam gerimis terus Kak Salsa.
0: Di sini luar biasa, sama kayak gitu, hujannya pun deras di sini ya, Bang Lumi.
1: Makanya.
0: Nggak bisa malam mingguan jadinya kan. Gak jadi malam mingguan tadi malam.
1: Gak buruk jadi malam mingguan yang asal saja.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Jadinya kita guling-guling lah ini kayak Bang Supri ya kan Bang Lumi.
1: Iya, udah ngomong apa naik aman Bang Supri kan?
0: Belum ada.
1: Belum ada, aduh. Kemana lah Bang Supri nah, malam itu?
0: Kasih tahu lah Bang Lumi, udah dicariin sineng itu Bang Supri.
1: Iya, sineng Bang Supri, iya gak dapet-dapet Bang Lumi. Dari semalam gak dapet-dapet, dia nongguri juga.
0: Waduh, kasiannya Bang Supri.
1: Kayak penyiar blam-blam gitu, gak apa aja lu.
0: Menyiar blaum-blaum ya.
1: Iya, makanya gak bisa ngomong sama Neng dia. Ada cukup juga dia sih, gak pengen ngomong ya kan.
0: Oh udah guling-guling lah ini dia di rumah iya. Bang Lumi.
1: Guling-guling, tak berapa kali guling kan.
0: Ya ampun. Oke lah kalau gitu. Bang Lumi mau diputerin lagu apa nih Bang Lumi?
1: Lagunya darinya itu Kak Salsa. Dari Afgan.
0: Afgan yang mana tuh?
1: Langit biru merah muda apa itu Kak Salsa ya?
0: Afgan langit biru merah muda. Kita cari dulu ya.
1: Oke, Kak Salsa.
0: Di sini adanya langit apa nih Bang Lumi? Afgan langit. Oh iya, Afgan langit merah muda ya.
1: Iya, karena birunya perlu ditambahin lah.
0: Ditambah-tambahin ini sama Bang Lumi.
1: Iya. Pasti nunggu enggak langit biru tuh enggak birunya bajunya Kak Salsa jadinya apa ya jadinya.
0: Ih, gara-gara teringat itu jadi terbilang ya.
1: Iya, jadi kok tambahi birunya pula apa ya jadinya ya kan.
0: Dicari pun gak akan dapat itu Bang Lumi.
1: Langit biru merah muda ya. Orang cuma langit merah muda
0: ya, kan? Iya, merah muda semuda diriku.
1: Iya, jadi itu aja lagunya Kak Salsa.
0: Oke siap, nanti kita putarkan Bang Lumi ya.
1: Assalamualaikum Kak Salsa. Aku salam juga Kak Salsa.
0: Oke Bang Lumi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Bang Lumi ya yang ikut bergabung siang hari ini. Katanya di Lubuk Pakam ini kelihatannya panas katanya ya. Enak ini kayaknya jemur ikan asin langsung kering ini 5 menit sepertinya ya. Dan juga pastinya buat Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Tentunya Salsa akan menemani Anda di MLI pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita masih panjang ya. Jadi buat Anda yang mau gabung, yuk gabung sekarang bersama Salsa di MLI. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Ada siapakah ini?
2: Halo, MLI. Putri Lagu Indonesia, mantap kali, Pak.
0: Mantap kali, Pak. Waalaikumsalam.
2: Apa di kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Ririn, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walaupun agak flu-flu dikit.
3: Oh gitu.
2: Iya kak.
3: Ya ampun, kenapa bisa ini?
2: Gak tahu, mungkin nular. Soalnya kemana Ririn semuanya pada sakit.
3: Waduh, cepat sembuh ya Ririn. Mudah-mudahan gak makin parah ini flu-nya.
2: Iya, minum obat terus kak. Pokoknya dicegahlah supaya jangan semakin menjadi.
3: Menjadi, ya benar-benar. Selagi masih awal-awal harus diantisipasi ini ya.
2: Iya, betul.
3: Makan sup ayam kayaknya bantu juga tuh Ririn.
2: Iya, jadi plong hidungnya kan kak.
3: Iya,
2: iya. Kalau kakak udah sehat ya.
3: Alhamdulillah ini udah sehat. Mudah-mudahan kita jangan sakit-sakit lagi gitu
2: jangan
3: harapannya ya kak.
2: Aduh sampai.
3: Karena kalau misalnya udah letoy, aduh, hancurlah
2: iya,
3: semua sudah.
2: Kemana Ririn semuanya tuh satu rumah semuanya kena.
3: Oh sakit.
2: Terus kena cacar juga.
3: Oh iya.
2: Cacar di sini. Iya.
3: Waduh.
2: Jadi, panas tinggi juga kan. Romet-romet gitu. Jadi ya udahlah, kesana lah kami semua kan di iniin sama papa. Alhamdulillah lah panasnya udah agak turun. Tapi cacarnya keluar semua, habis semua mukanya, badannya.
3: Waduh. Gitu. Iya sih. Apalagi sekarang katanya kan lagi musimnya influenza ya katanya
2: iya,
3: kan.
2: Iya. Betul kak. Ampunlah.
3: Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu ya Ririn, cepat sembuh juga ya.
2: Amin kak, amin. Soalnya udah berapa hari juga dia nggak sekolah.
3: Waduh, itulah kalau misalnya memang udah anak-anak sakit, pasti terkendalanya jadinya nggak bisa sekolah gitu ya.
2: Iya, soalnya kan anaknya juga agak susah kalau sekolah gitu kan, agak payah gitu seluruh gitu, kan, kak. Jadi karena dia panas tuh jadi dia ngeromet gitu kan. Ya Allah, kenapa sih aku kayak gini, udah gak sekolah-sekolah yuk, udah berapa hari.
3: Kasiannya,
2: gitu terus.
3: Iya,
2: dikira-kira dia udah berapa hari yuk, gak sekolah bun.
3: Ya ampun.
2: Kena orang itu satu kelas hampir semua kak, kena cacar.
3: Oh gitu, berarti ya. Karena memang mungkin tular-tularan juga kali ya.
2: Iya, bisa jadi sih kak. Kayaknya tulang Yua ini kayak mau copot-copot. Kayak dicucuk-cucuk lagi badannya.
3: Ya ampun, kasihannya. Kalau udah anak kecil yang ngomong kita sedih gitu dengernya.
2: Ya sedih, ya geli juga.
3: Iya.
2: Tapi kalau dia lihat dia lagi panas kayak melotot-melotot, ya takut juga sih. Gitu kan. Terus kata bunda semalam, kalau enggak kita ke rumah sakit aja ya, Mbak. Enggak lah, enggak mau lah. Udahlah di rumah aja, katanya gitu.
3: Oh gitu. Berarti masih pengennya ya udah enggak usah ke dokter dulu, ditangani
2: ya.
3: Dulu di rumah gimana gitu ya.
2: Iya, dia takut nanti Yua disuntik lagi.
3: Oh gitu.
2: Lagi, di rumah aja jadi
3: trauma dia.
2: Kalau misalnya apa, minum obat lagi, Bun. Gitu dia takut.
3: Oh, jadi dia ngingetin gitu ya,
2: ya
3: biar teratur minum obatnya.
2: Iya, Kak. Soalnya ganti-gantian aja loh kak, sama tuh yang kecil kan. Sekolah ditelepon sama gurunya suruh jemput. Jemputnya satu minggu kak, ini mulai sariawan gak bisa makan.
3: Waduh.
2: Nangis terus kak. Udah baru sekolah berapa hari, ditelepon lagi panas tinggi lagi badannya.
3: Waduh.
2: Ampunlah kak, ganti-gantian aja capek deh.
3: Iya, mudah-mudahan bisa segera sembuh Ririn dan keluarga ya.
2: Amin kak, pokoknya ya maunya semua kita ini
3: sehat selalu.
2: Sehat selalu ya kan kak. Ya Allah, nggak tahu lagi lah kalau dia dibilang sakit.
3: Iya, kalau udah sakit rasanya aduh, buyar semua ya.
2: Iya, Ririn aja kalau sakit juga kayak anak kecil.
3: Oke deh, buat nemenin Ririn nih yang lagi sakit biar cepet sembuh, mau diputerin lagu apa
2: lagunya
3: nih Ririn?
2: Lagunya apa aja yang ada di list kak?
3: Di sini ada The Massive, Aku Percaya Kamu.
2: Hah?
3: Terus di sini ada Isyana Saraswati, Kau Adalah. Terus di sini ada Overnight, Kita Lewati Berdua.
2: Itu aja deh, Kita Lewati Berdua.
3: Kita Lewati Berdua.
2: Murat ini udah naik?
3: Belum, Bang. Murat nih ya?
2: Iya.
3: Oh berarti belum ada
2: iya.
3: Nih.
2: Semalam kan dia ulang tahun.
3: Oh iya.
2: Karena Ririn udah turun, Ririn gak bisa ngucapin. Tapi Ririn udah ucapin jadi berempat. Sekali lagi buat Buratni, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat terus, dan cerita rezekinya ya Bu, terpawat terus,
3: bahagia terus,
2: bahagia terus, ceria terus, berkat selalu,
3: amin.
2: Selamat juga sampai tuntas Kak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ririn, terima kasih sudah bergabung. Oke deh kalau gitu ya pendengar.
0: melihat cuaca juga mungkin sekarang ini lagi kurang baik juga gitu ya. Apalagi memang sekarang lagi ada influenza A itu ya kan. Jadi kalau misalnya sakit gitu kan, kita jadinya lebih was-was dan waspada. Jadi mungkin sebelum kita sakit, yang masih sehat nih, tetap jaga staminanya, tetap makan makanan yang bergizi tentunya, dan juga istirahat yang cukup biar kita tidak gampang terserang sama penyakit. Ya lagi sakit cepat sembuh juga tentunya ya. Dan juga pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request untuk siang hari ini. Nantinya Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: done?
1: Masih di MLI Puteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Dan tentunya pendengar di siang hari ini, buat Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga dari WhatsApp kami di 0811616943. Dari WhatsApp Salsa bacakan dulu ya, siang hari ini sudah ada Dinda. Wah, ini teman Salsa nih, sudah lama ya tidak bertemu tapi ikut bergabung siang hari ini. Sepertinya lagi dengerin Salsa siaran juga nih katanya. Mau diputerin lagu Jadi Masif yang Aku Percaya Kamu katanya. Oke, siap. Nanti setelah ini Salsa putarkan ya lagunya.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di FLI puteri lagu Indonesia mantap kalibah. Tentunya Salsa masih akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini pendengar, dan juga buat Anda semua yang ingin ikut bergabung di FLI siang hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 436 3116. Baik, kita angkat dulu dari line telepon, sudah ada siapa ini bergabung siang hari ini. Halo MLI.
1: Halo MLI, putar lagu Indonesia.
0: Iya, mantap kali bah. Dengan siapa di mana ini?
1: Ica di Makassar.
0: Oh, ada Ica. Apa kabar Ica hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Masih panas nih.
0: Oh, di sana cuacanya panas ya?
1: Iya.
0: Iya, sama di sini juga ini kelihatannya di luar lagi panas-panasnya juga nih Medan.
1: Kada hujan ya?
0: Di sini
1: hujan-hujan gitu.
0: Di sini hujan sih semalam, tapi hujannya lumayan deras juga, tapi malam gitu. Tapi kalau misalnya siang nih kayaknya panas.
1: Oh, gitu. Enak dong di sini, masa sekali enggak ada hujan, belum ada.
0: Oh, gitu. Panas terus berarti di sana ya?
1: Panas, sudah ada 3 bulan kali.
0: Oh, panas gitu, belum ada hujan-hujan sama sekali?
1: Sama sekali.
0: Ya ampun.
1: Kayak bulan Juli, tapi awal-awal gitu, cuma satu kali
0: aja. Mudah-mudahan di sana segera dihujani ya, Ica.
1: Dihujani dengan apa?
0: Iya, mudah-mudahan nggak kering di sana terus-terusan ya, ada hujan sesekali.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Ica, siang hari ini mau kita puterin lagu apa nih?
1: Aku malam Sabtu lagunya nggak ada loh, dikadiputerin.
0: Gimana?
1: Malam Sabtu lagunya nggak diputerin.
0: Semalam lagunya nggak diputerin?
1: Malam Sabtu.
0: Malam Sabtu. Malam ya, Sabtu. Oh iya kah?
1: Iya.
0: Lagu apa ya kemarin itu, lupa?
1: Cinta sejati.
0: Iya, Salsa lupa ingat. Iya, karena keseringan gitu kan muterin lagunya banyak gitu, lagu diputerin jadi lupa. Ya mana ya. Gitu ya perasaan.
1: Enggak ada, bilang ya lupa kali. Ya udahlah.
0: Sekarang aja gitu kalau diputarinnya ya.
1: Aku jangan lupa lagi loh.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: BCL aja.
0: BCL yang mana?
1: Yang kecewa.
0: Bunga Citra Lestari. Oke deh Ica, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Ya, kasih.
0: Waalaikumsalam. Oke, yang mau bergabung ya selain Ica bisa bergabung juga melalui line telepon kami di 0618 436 3116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Halo MLI.
2: Puterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Ada siapa di mana ini?
2: Pendatang baru nih kak.
0: Iya, pendatang baru siapa tuh?
2: Yanto Tantowi Yahya.
0: Yanto Tantowi Yahya, seperti nama artis ya?
2: Gitu deh kembarannya.
0: Oke, Yanto apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iya, sehat, bugar ya, bahagia selalu.
2: Iya, betul.
0: Tamu di Yanto di mana nih rumahnya? Sekitaran mana? Sekitaran mana?
2: Di Stabat.
0: Di Stabat. Kalau di Stabat gimana cuaca siang ini?
2: Panas membahana
0: ya. Waduh, sama nih seperti di sini berarti.
2: Ini dengan siapa ya? Ini datang baru soalnya.
0: Iya, ini dengan Salsa.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga. Oke, di MLI siang hari ini yang tahu mau kita puterin lagu apa nih?
2: Lagu Tulus bisa, Teh Hijau.
0: Tulus Teh Hijau, oke siap. Nanti setelah ini kita putarkan lagunya, ditunggu ya.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, ada Yanto di Stabat ya. Kabarnya cuaca di Stabat siang hari ini sama seperti di Medan ya, kelihatannya panas, cerah, terang benderang. Baik, kita angkat lagi dari telepon WhatsApp ya. Halo MLI.
3: Putarin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah, Bu Ratni.
3: Apa kabar, Nan Salsa?
0: Alhamdulillah, sehat Bu Ratni. Bu Ratni apa kabar?
3: Tidak selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Bu Ratni rupanya semalam ulang tahun ya?
3: Iya.
0: Wih, selamat ulang tahun ya Bu Ratni.
3: Iya,
0: sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Oh, Bu Ratni ada yang mau ikut ucapin ulang tahun juga ini.
3: Apa?
0: Silahkan.
4: Halo Bu Ratni, selamat ulang tahun.
3: Selamat siapa nih?
4: Sehat selalu, tetap bahagia.
0: Tertawa terus.
3: Siapa itu?
4: Ah, masa tak kenal suara saya?
3: Rudi ya?
4: Iya, Ibu.
3: Kepingin kali jumpa Bu Ratni lagi lah sama Mas Rudi.
4: Masya Allah.
3: Pingin jumpa lagi. Rida rindu kali.
4: Dan malah Salsa, hari ini udah masuk usia 1 hari lebih ya.
0: 1 hari lebih Bu Ratni.
4: 83 tahun lebih.
0: Wah, tapi semangatnya lihatlah sampai sekarang. Dari suaranya aja kita tahu awet muda terus ya.
4: Iya benar, berkat apa? Tetap bahagia dan tertawa
0: terus.
4: Aduh. Jadi apa ini harapannya di usia yang
3: Mas Rudi sehat.
4: Alhamdulillah Ibu.
0: Sehat.
4: Bu Ratni, apa harapannya di usia?
3: Mas Riki sehat juga.
0: Mas Riki sehat.
4: Sehat ya, sehat semuanya.
3: Alhamdulillah, sehat semuanya. Lancar-lancar rezekinya.
4: Amin.
3: Dapat yang setia and soleh.
0: Amin. Bu Ratni.
3: Saya.
0: Iya, Bu Ratni, apa harapannya di umur yang baru?
3: Umur yang baru bertambah ini.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan tak sehat saja. Semoga bisa mengerjakan sholat. Amin. Jangan ada yang tinggal.
0: Iya.
3: Jangan sakit, itu aja lah.
4: Amin.
3: Kalau mau diambil Allah Ta'ala, sakit satu malam aja terus diambil. Jangan disakit lama-lama gitu.
4: Oh. Kalau bisa jangan pakai sakit lah ya kan.
0: Iya.
3: Makasih ya Nan Salsa.
4: Bu Ratni.
3: Saya.
4: Katanya mau pindah.
3: Mau pindah kemana?
4: Pekanbaru.
3: Iya, tapi belum tahu lagi nih.
4: Oh, belum jadi.
3: Belum tahu. Oh, tak jadi tanda.
4: Oh, belum tahu ya kan. Yeah. Nanti nggak ada yang dengerin Sasa lagi
0: iya,
4: dong.
0: Iya, jauh kali Bu Ratni pindahnya.
3: Disuruh anak ikut sana.
0: Oh,
3: kalau
0: iya.
3: Kalau nggak mau ya nggak jadi lah.
0: Gitu.
4: Tapi tetap bisa denger kok ya kan.
0: Iya. Berarti tetap gabung lah Bu Ratni di sini ya.
3: Insya Allah kalau jadi ya, kalau Rani ini hatinya bercabang, iya apa enggak? Mau enggak gitu. Oh,
4: kayaknya kok sedih kali ya hari ini ya Bu Rani. Bu Rani kenapa kok sedih aja kayaknya?
3: Ya apa enggak, mau enggak, gitu-gitu hatinya, jadi apa nanti aja lah.
4: Ragu ya, Bu Rani.
3: Pikir-pikir dulu.
4: Bu Rani. Bu.
3: Iya, Mas Rudi.
4: Ini kayaknya kok dari suaranya kayak ada yang sedih kali gitu. Kenapa Bu Ratni? Lagi sedih, Kak.
3: Ada suaranya apa? Gimana?
0: Suaranya kok lirih, sedih gitu.
4: Kayak terharu gitu.
3: Oh, iyalah sedih lah. Kalau enggak jumpa sama Mas Rudi.
4: Kita kan doakan selalu ya Bu Ratni, kan walaupun enggak ketemu.
0: Iya.
4: Tetap
3: Mas ini juga sehat-sehat terlalu ya, lancar-lancar rezekinya.
4: Iya, Bu Ratni.
3: Kenapa niat terus satu, sehat-sehat selalu.
4: Amin.
3: Lancar-lancar rezekinya, jangan ada sesuatu apapun yang melintang.
0: Iya.
4: Oke lah.
3: Terus. Nah, ya kan?
4: Tetap bahagia ya Bu Ratni ya.
0: Tertawa terus.
3: Iya, tertawa itu senang wajah kata dokter.
0: Oh, iya. Olahraga mengaji, ya Bu Rani.
3: Iya, mengaji, bernyanyi, tertawa itu olahraga kata dokter. Iya, betul.
4: Tertawa juga kalau kita tertawa kan dia otot wajah kita tertarik ke atas ya.
0: Iya. Perenggangan.
3: Kalau Bu Rani emang orangnya tukang ketawa, nonton dari dulu.
0: Pokoknya geli terus gitu ya, kok nengok apa-apa Bu Rani.
3: Ya tadi pagi ada mutiara pagi ya kan.
0: Uh-uh.
3: Mbak Anggi tadi kan lucu kali sama Ustaz.
0: Kenapa?
3: Ide hidungnya ke belakang.
0: Oh Bu Rani dengerin tadi pagi.
3: Iya, mutiara pagi kali Bu Rani. Ketawa. Aduh. Udah lah ya, nah, yang lain
4: ya. Ya, Bu Ratni.
0: Iya, terima kasih ya Bu Ratni sudah ikut bergabung.
3: Sama Bu Ratni yang tak dikasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Lancar-lancar rezekinya semuanya ya.
0: Iya, Bu Ratni, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ulang tahun Bu Ratni spesial juga Syahrudi.
4: Bayangkan usianya udah 83 loh, Salsa. Iya. Ini mungkin pendengar kita yang tersenior ya.
0: Iya. Tertua saya bilangnya tersenior. Ganti kata-katanya ya. Iya, oh sudah 83 tahun Bu Ratni.
4: Dan masih fresh, masih ceria.
0: Benar.
4: Masih bahagia.
0: Betul. HP-nya aja masih digenggaman loh. Iya, benar. Bisa nelfon ke Prof itu maksudnya berarti kan masih lincah gitu ya.
4: Benar. Itulah salah satu rahasianya adalah
0: tertawa terus.
4: Tetap bahagia dan tertawa terus ya.
0: Iya.
4: Luar biasa Bu Ratni.
0: Oke lah kalau gitu ya, pendengar kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini. Tentunya Anda masih bisa ikut bergabung di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat kali ini berarti kita sudah berada di penghujung MLI juga ya untuk siang hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung di MLI siang hari ini. Sudah request lagu pilihan Anda bersama Salsa. Dan juga pastinya selamat menikmati hari Minggu Anda bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih. Dan juga pastinya menikmati hari libur Anda ini dengan sebermakna mungkin ya. Karena besok kita sudah kembali menatap hari Senin. Tentunya pasti segudang aktivitas dan rutinitas kembali kita hadapi. Jadi mudah-mudahan weekend kali ini bisa membantu kita untuk merefresh kembali diri kita, di-recharge lagi energinya. Jadi besok kalau misalnya kembali beraktivitas, kita tentu beraktivitas dengan hati yang gembira, tentunya dengan semangat yang luar biasa ya pendengar. Salsa juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi nantinya akan ada rekan Salsa, ada Gilang yang akan menemani Anda mulai dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda. Di hari ini, tepatnya di hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan pendengar, di hari Minggu ini banyak rencana, banyak perjalanan, dan tentu juga banyak acara yang hari ini di laksanakan, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses, apapun itu kegiatan Anda. Sambil ditemani oleh Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, kami hadir dengan berbagai informasi-informasi menarik dan tentunya dengan program-program yang telah kami persiapkan. Tentunya dengan lagu-lagu enak pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah tentang informasi dari Deli Serdang, yang mana Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang BMKG menyerahkan satu perangkat Warning Receiver System atau WRS kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penyerahan perangkat ini untuk mendukung penyebarluasan informasi kebencanaan. Perangkat tersebut akan digunakan untuk menerima informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami dari BMKG, dan WRS ini juga menyediakan informasi cuaca ekstrim, iklim, dan untuk sektor pertanian dan perkebunan, serta pemanfaatan hotspot. Dan pendengar, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan informasi ini penting. Hal ini untuk mendukung pemerintah dalam mengambil langkah cepat menghadapi berbagai potensi bencana di daerah, termasuk banjir, longsor, dan juga angin puting beliung. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG, khususnya Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang, atas dukungan dan pemberian perangkat WRS ini, dan ia berharap kerjasama terus diperkuat, termasuk melalui evaluasi terhadap Early Warning System atau EWS yang sedang dipasang pemerintah Kabupaten Deli Serdang di beberapa titik untuk peringatan banjir. Untuk informasi lebih lanjutnya atau juga lebih lengkapnya, Anda bisa baca ini situsnya di website kami di rri.co.id Medan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu Pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan sejumlah ruas jalan yang telah dibangun di Kecamatan Percut Setuan. Tepatnya di hari Jumat kemarin, total panjang 4 ruas jalan yang diresmikan mencapai 18,4 km. Pembangunan sejumlah ruas jalan ini dilakukan sebagai upaya memperlancar mobilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian warga. Ruas jalan tersebut meliputi Jalan Pasar 10 Desa Senti sepanjang 5,1 km yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2026 dan Jalan Sopoyono Barat Desa Asentis sepanjang 3,2 km dari APBD 2026 serta Jalan Palu Gelombang atau Jalan Industri Desa Tanjung Slamet sepanjang 2,5 km yang juga bersumber dari APBD 2026. Selain itu, pendengar, peresmian dilakukan untuk Jalan Percut Cinta Damai Desa Setuan sepanjang 7,6 km yang didanai melalui APBN dan juga di tahun 2026, dan Bupati Deli Serdang Asri mengatakan pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bersumber dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan pendapatan daerah lainnya. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda bisa baca selengkapnya ini di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Di Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami juga mendorong agar terjadinya investasi antara India dan juga kami di Kota Medan mengharapkan ini bisa terjadi dengan baik.
2: Orang yang memakai itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan luar biasa yang tidak pada normalnya.
0: Sari berita, Wali Kota Medan dorong penguatan kerja sama investasi antara India dan Kota Medan. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Medan melakukan asesmen terhadap 74 warga binaan pengguna narkotika. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Dan inilah berita sore selengkapnya, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kami awali berita yang pertama, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong penguatan kerjasama investasi antara India dan Kota Medan guna membuka peluang usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: perizinan harus dibuat lebih sederhana sehingga tidak menjadi hambatan bagi investor. Selain itu, ia mengajak para pengusaha dan pemangku kepentingan di Kota Medan untuk membuka peluang kerjasama dengan India. Tidak hanya investasi India ke Indonesia, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha Medan untuk mengembangkan bisnis ke India.
1: Untuk Kota Medan sendiri tentu kita memiliki hubungan khusus kepada India, di mana di Kota Medan sendiri juga banyak dengan etnis India di Kota Medan, bahkan kita punya daerah yang memang memiliki nama Little India. Nah, untuk itu kami juga mendorong agar terjadinya niat investasi antara India dan juga kami di Kota Medan, mengharapkan ini bisa terjadi dengan baik. Tentu komunikasi, ya bagaimana cara berinvestasi, kemudahan berinvestasi. Nah, untuk itu pemerintah Kota Medan menjamin kemudahan berinvestasi, bahkan kami akan memandu untuk satu apa kebutuhannya, apa permasalahannya, sehingga investasi itu bisa dilaksanakan untuk di Kota Medan.
0: Lebih lanjut, Riko berharap semakin banyak investasi dari India yang masuk ke Kota Medan, sekaligus membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha di India. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Medan melakukan asesmen terhadap 74 warga binaan pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan dan pembinaan warga binaan. Kepala Rutan Medan Andi Surya menjelaskan proses asesmen ini melibatkan tim dari Badan Narkotika Nasional, tim medis dan psikolog rutan, serta Balai Pemasyarakatan. Tim BNN menggali informasi mengenai riwayat penggunaan narkotika dan alkohol. Sementara itu, tim medis dan psikolog melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan mental, status medis, serta kesehatan fisik warga binaan. Dan tim Bapas menggali informasi terkait status pekerjaan, dukungan hidup, status hukum, riwayat kriminalitas, serta latar belakang keluarga dan kondisi sosial warga binaan. Melalui asesmen tersebut, petugas diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kebutuhan setiap warga binaan, sehingga program rehabilitasi dapat diberikan secara tepat sasaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan berbagai gangguan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi hingga gangguan psikotik sehingga berdampak pada kehidupan penggunanya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Penyalahgunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan perubahan perilaku. Dokter spesialis kejiwaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dr. Yusuf Wibisono mengatakan, penggunaan narkotika dapat mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan berbagai gangguan mental yang berdampak pada kehidupan penggunanya. Gangguan kesehatan mental akibat penyalahgunaan narkotika dapat muncul dalam berbagai tingkat keparahan. Dr. Yusuf menyebut, gejalanya beragam, mulai dari gangguan kecemasan dan depresi hingga gangguan berat seperti gangguan psikotik dan halusinasi. Penggunaan narkotika yang berlanjut dan tidak tertangani dapat menimbulkan gangguan mental yang lebih berat.
4: Narkoba itu ketika dipakai, dia akan memberi lonjakan dopamin atau hormon kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada secara alami di dalam otak. Jadi ketika mereka pakai sabu, lonjakan itu akan muncul. Dan orang yang memakai itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa yang tidak pada normalnya. Jadi ada istilah pemakai itu lagi tinggi, lagi high. Ada regio di otak namanya hipokamp. Dan dia akan mengingat dan berusaha untuk mengulang. Dan inilah proses terjadinya perilaku ketergantungan. Lonjakan dopamin yang begitu hebat, dan akhirnya membanjiri otak depan namanya prefrontal cortex yang menjadi kerusakan. Kerusakan inilah yang akhirnya membuat perilaku dan gangguan mental untuk perilaku aneh. Kalau diteruskan dan tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan mental yang berat.
3: Lebih lanjut, Dr. Yusuf menyebut, proses pemulihan perlu didukung dengan upaya mengenali dan menghindari pemicu penggunaan kembali, serta membangun dukungan sosial yang baik. Selain itu, menjaga pola tidur, makan teratur, berolahraga, dan membangun interaksi sosial yang positif juga diperlukan untuk mempertahankan pemulihan. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Komunal di Kecamatan Simuk, Nias Selatan diharapkan segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau terluar yang telah lama dinantikan. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
5: Kehadiran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Komunal di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan listrik masyarakat yang selama bertahun-tahun ini hidup dengan keterbatasan energi. Harapan itu kembali menguat setelah Wakil Bupatinya Selatan Yusuf Nake bersama pihak PLN meninjau lokasi

0: pembangunan PLTS komunal di wilayah tersebut pada akhir September 2026 lalu. Menurut Camat Simuk, Lisius Duha, peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat tapak PLTS yang akan dibangun di empat desa yakni Desa Gobe, Silina, Maufa, dan Gondia. PLTS tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Kecamatan Simuk dengan jumlah penduduk total lebih dari 2.000 jiwa. Camat menyebut masyarakat menyambut antusias rencana tersebut karena kebutuhan listrik telah lama menjadi persoalan di wilayah kepulauan itu.
1: Ya kalau PLTS ini sebenarnya dulu juga ada sih. Dari kementerian, ya beberapa bulan udah rusak. Jadi sebenarnya pernah dibangun di sini PLTS, cuma tidak maksimal dia. Juga pada pemakaian kepada masyarakat itu sangat terbatas sekali.
0: Camat Simuk Lisius Duha mengatakan sebagian kecil warga yang memang memiliki kemampuan secara finansial terpaksa menggunakan genset pribadi untuk bekerja, sementara masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli dan mengoperasikan genset harus menghadapi keterbatasan aktivitas pada malam hari. Kehadiran listrik juga dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, misalnya mendukung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan nelayan, dan para tukang serta pekerja lainnya dapat menggunakan peralatan listrik untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pekerjaan. Lisius Duha berharap pembangunan PLTS komunal dapat direalisasikan setidaknya di awal 2027. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan. Demikian Anuvel Sulu melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: PT Kereta Api Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api untuk bepergian di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada periode di Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Total sudah sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api untuk berkunjung ke sejumlah wilayah atau sejumlah destinasi wisata di Sumatera Utara.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat lebih dari 14.000 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api untuk melakukan perjalanan di sejumlah wilayah Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Manajer Humas KAI Divisi 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo mengatakan, tingginya mobilitas wisatawan mancanegara di Sumatera Utara turut didukung oleh konektivitas transportasi yang menghubungkan Medan dengan berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Posisi Sumatera Utara yang relatif dekat dengan sejumlah negara menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara khususnya dari kawasan Asia. Anwar menyebut, Stasiun Medan mencatat aktivitas wisatawan mancanegara tertinggi dengan lebih dari 4.000 pelanggan sepanjang periode tersebut. Hal ini sejalan dengan peran Stasiun Medan sebagai pusat perjalanan kereta api dan salah satu simpul utama mobilitas masyarakat di Sumatera Utara.
4: Selama periode dari Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2026 ini, total sudah sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api untuk berkunjung ke sejumlah wilayah atau sejumlah destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara ini. Dan Danau Toba yang merupakan pariwisata prioritas merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dituju oleh para wisatawan mancanegara.
5: Lebih lanjut, Anwar mengatakan, konektivitas antar daerah melalui transportasi kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Utara, terutama dengan semakin beragamnya destinasi yang dapat dijangkau wisatawan dari Medan. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Kelompok Tani Hutan KUPS Maju bersama binaan PPIUM4CR Sumatera Utara mengembangkan kuliner Barunang Crispy yang membantu meningkatkan perekonomian anggota. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Kelompok Tani Hutan binaan PPIUM4CR di Sumatera Utara menampilkan produk UMKM olahan mandiri. Pelatihan digelar PPIUM4CR bekerjasama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia atau SPIK Indonesia, Sumatera Utara. Produk UMKM diantaranya dari kelompok KUPS Maju Bersama berbentuk kuliner Barunang Crispy, dari kelompok Tani Hutan Kuala Indah yaitu terasi, serta kelompok Tani Hutan Merdeka kerupuk udang. Ketua KUPS Maju Bersama Kuliner Sapria mengatakan kelompoknya berasal dari Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. bahwa produk UMKM mereka tersebut berasal dari hasil biota laut hutan mangrove yang dikelola bersama anggota kelompok menjadi kuliner yang dibantu oleh PPAYU Emporsiar Provinsi Sumatera Utara.
7: Yang sekarang ini akan olah ikan baruna crispy mangrove. Jadi kami pikirlah sekarang pengolahan makanan. Berkaitanlah dengan mangrove, sekarang mangrove besar, ikannya banyak, dan sampai sekarang kami dibantu juga sama dari Emporsiar. Seperti dulu pengerjaannya agak sulit sih Bang, ya kan, penggorengannya manual. Jadi sekarang kami dibantu dari Emporsiar seperti mesin penggorengan, pengeringannya ya bermacam-macam seperti produksi. Kami dibantu oleh
6: ia apresiasi kepada PPAYU Emporsiar Sumatera Utara atas bantuan selama ini yang telah disalurkan. Mereka dapat mandiri dan merasa terbantu secara ekonomi dari hasil produk UMKM kuliner mereka karena pemasarannya sudah sampai keluar daerah. Tidak hanya itu, ia kini juga sudah merasakan manfaatnya dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove di kawasan. Selain bagi mereka juga bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Ia juga berkeinginan rehabilitasi hutan mangrove terus dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kita dengarkan paket dokumenter dengan judul Menelusuri Jejak Ihan Batak, Penyambung Nafas Ekonomi Pulau Samosir, bersama reporter Joko Saputra.
8: Senin, 18 Juni tahun 2018, atau tepatnya saat masih lebaran ketiga Idul Fitri, kapal motor Sinar Bangun yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, mengalami kecelakaan di perairan Danau Toba. Ombak dahsyat seketika membuat kapal Sinar Bangun terbalik, ratusan penumpang terombang-ambing di tengah dinginnya air Danau Toba. Suara jeritan seketika menjadi pengiring bagi mereka untuk menahan ketakutan dari peristiwa kelam itu. Total dari 188 manifest penumpang beserta nahkoda dan kernet, 21 orang berhasil diselamatkan, 3 meninggal dunia, sementara 164 jiwa dinyatakan hilang, tenggelam bersama kapal Sinar Bangun menuju dasar danau. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mencatat, selain faktor cuaca yang buruk dan gelombang tinggi, overkapasitas penumpang dan minimnya safety kapal menjadi faktor penyebab kecelakaan itu.
9: Kalau saya lihat sih mungkin ya itu ya, belajar dari waktu itu case-nya Sinar Bangun. Kalau kita lihat faktor yang mungkin agak sedikit tantangan adalah ketika angin, Mas.
10: Pengawasan sudah meningkat. Ini juga hal-hal menghindari kejadian-kejadian sebelumnya seperti Sinar Bangun 2018.
11: Ya, ASDP datang untuk menjawab itu semua.
8: Kini 8 tahun pasca peristiwa kelam itu, angkutan sungai dan danau perairan ASDP Peri Danau Toba seolah membenamkan kisah pilu itu. Perbaikan pun dilakukan, mulai penataan manajemen dermaga, standarisasi keselamatan yang ketat, hingga pembangunan infrastruktur yang modern.
12: If anybody likes nature and exploring nature, trekking and forest and everything, it's an amazing place.
8: Begitulah pengakuan Murak, wisatawan asal Istanbul, Turki yang hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba menuju Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir. Siang itu, Rabu 30 September 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Murak merupakan wisatawan mancanegara yang turut terdaftar sebagai manifest penumpang kapal Ihan Batak yang dioperasikan oleh PT ASDP Ferry Danau Toba melakukan perjalanan dengan sepeda motor.
12: Yes, I've been Lake Toba for 3 days and then continuing on to the rest of Sumatra. Well,
13: saya akan berada di Danau Toba selama 3 hari lalu melanjutkan perjalanan keliling Sumatera. Di sini orang-orangnya baik, ramah dan menyambut dengan hangat. Saya sangat menyukainya. Tempat ini sungguh menyenangkan. Semua makanannya juga enak, terutama nasi gorengnya. Jika Anda menyukai alam, kegiatan menjelajahi alam, trekking, hutan dan segala hal yang berkaitan dengannya, ini adalah tempat yang luar biasa. Amazing place.
8: Keberadaan operasional kapal-kapal penyeberangan yang dioperasikan PT ASDP Peri Danau Toba turut dirasakan wisatawan lokal, termasuk ratusan rombongan karyawan dari PT Aranda Citra Mandiri yang hendak berlibur ke Samosir. Rusdi Raub, ketua rombongan karyawan PT Aranda, menilai kemudahan akses pelayanan dan keamanan saat hendak melakukan penyeberangan, termasuk meretas isu pungli dan kriminal.
14: Alhamdulillah pelayanan di sini tidak seperti saya bayangkan, ternyata pelayanan di sini sangat bagus. Saya tidak tadinya membayangkan bahwa di Sumatera Utara ini banyak pungli dan macam-macam, ternyata di sini tertib, bersih dan aman, layak untuk dikunjungi.
13: Sejak tahun 2018, PT ASDP Danau Toba juga telah mengoperasikan 3 kapal penyeberangan, di antaranya KMP Ian Batak, Pora-Pora, dan KMP Kaldera. Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir mencatat sejak tahun 2018 hingga 2025, jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara menunjukkan peningkatan sangat signifikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Junelis, mengatakan pada tahun 2021, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Danau Toba mencapai angka 663.848 jiwa, dan sejak Januari hingga Agustus tahun 2026 sudah mencapai angka 2,4 juta jiwa dan diprediksi pada akhir Desember mencapai 3 juta pengunjung.
15: Ya, terbuktilah Pak dengan saya bilang sangat membantu terhadap kunjungan wisata yang datang ke Samosir, ya terlihat dari realisasi PAD kita yang semakin tinggi. Untuk tahun 2025 kita Pak 14. Jadi dari 9 kita yang ditargetkan, kita bisa melampaui sampai 14.194.000.000. Jadi di tahun ini kita ditargetkan kita 15, Pak. Sekarang sudah 14, Pak. Mudah-mudahan jadi dengan waktu yang masih tersisa ini, tinggal 3 bulan lagi mudah-mudahan bisa 17 lah.
13: Kapal Ihan Batak dan Pora-Pora juga turut mengantarkan distribusi logistik, termasuk memenuhi permintaan sandang dan pangan masyarakat Pulau Samosir hingga menjadi mata pencarian bagi sejumlah travel atau agen perjalanan. Boris, salah satu agen perjalanan wisatawan di kawasan Danau Toba, mengatakan ketepatan waktu serta safety penyeberangan yang ketat membuat ia dan juga sejumlah travel agen lainnya merasa nyaman saat melakukan perjalanan di antara dempuran ombak air danau.
16: Kalau kita dari agen perjalanan, lebih banyak kita bisa memilih jam untuk berlayarnya. Bukan kayak dulu lagi, kita harus menunggu beberapa lama. Mungkin wisatawan juga jadi merasa jenuh untuk menunggu. Jadi ketika ASDP ini hadir ataupun dari Ian Batak sama Pora-Pora, itu saya pikir sangat membantu dari segi jadwalnya.
17: Pada para pengguna jasa yang terhormat, terima kasih telah memilih kapal ASDP sebagai alat transportasi penyeberangan Anda.
13: Memulai perjalanan dari Pelabuhan Ajubata dengan KMP Ihan Batak, Nanda Christian dan Hana Zeva dengan mengenakan pakaian adat Batak Toba tampak menari saat iringan musik tortor terdengar syahdu dari atas kapal. Tepat berada di lantai 2 kapal Ihan Batak, penampilan penari dari Sanggar Rumah Dolok Sapiak bisa dinikmati sambil menyantap makanan cepat saji hingga cemilan yang memanjakan para wisatawan. Sambil menikmati panorama keindahan air danau dan perbukitan Pulau Samosir yang menjulang di antara kabut Toba, kami menyambangi Jika Borumanurung, selaku owner dari Sanggar Rumah Dolok Sapiak.
18: Karena budaya kita ini dari awal emang udah ada, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Itu sih yang paling penting bagi kaminya, karena kami juga anaknya hobi tadi menari, ya sangat-sangat harus sih, harus melestarikan yang namanya budaya kita ini, salah satunya tortor itu.
13: Di balik ruang anjungan kapal Ihan Batak, ada tangan dingin Harto Samosir, pemuda asli Pulau Samosir yang kini diplot menjadi nahkoda kapal peri Ihan Batak maupun Pora-Pora sejak 2021.
19: Alat-alatnya navigasi semua di sini dilengkapi sesuai standar IMO. Walaupun ini di danau, CCTV-nya, multimedianya, peragaan-peragaan, setiap kapal berangkat, dia harus diberi peragaan pemakaian alat-alat keselamatan itu, contohnya life jacket, life buoy, dan suling, yang ini apa artinya, yang ini apa artinya.
13: Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, tibalah kami di Pelabuhan Ambarita dan disambut udara yang cukup dingin. Beberapa pengunjung bergegas menuju penginapan, dan sebagian kendaraan yang membawa logistik juga turut mendistribusikan ke grosir dan minimarket. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Laspayar Sipayung, mengungkapkan, dari segi keamanan, pemenuhan standar operasional prosedur keselamatan berlayar juga telah diterapkan oleh pihak ASDP.
10: Pengusaha-pengusaha Samosir terbantu dengan adanya trip yang bertambah dari PT ASDP, di mana para pengusaha di Samosir ini kan belanja pagi bisa pulang malam. Khususnya standar daripada personal keselamatan, memang kementerian membantu kami yaitu melalui KSOPP, Kesiapan Bandaran Danau Toba bahwasannya pengawasan sudah meningkat. Ini juga hal-hal menghindari kejadian-kejadian sebelumnya seperti Sinar Bangun yang kejadian tahun 2018.
13: Sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026, PT ASDP Danau Toba mencatat operasional Pelabuhan Ajibata tujuan Ambarita total melayani hingga 10.560 penumpang dan mengangkut lebih dari 112.131 unit kendaraan. Bahkan pada libur sekolah Juli lalu, trafik mobilitas kendaraan yang diangkut mencapai 17.273 unit dengan total 1.187 penumpang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Danau Toba, Eleanor R. Firi, mengatakan, selain sarana penyeberangan mobilitas wisatawan dari dan menuju Pulau Samosir, keberadaan kapal feri sekaligus jembatan pembangunan ekonomi pemerintah daerah sekaligus denyut nadi distribusi logistik bagi masyarakat.
9: Kalau dari data gitu ya, kita lihat sampai bulan Agustus 2026 itu Ajibata Ambarita itu sudah melayani lebih dari 112.000 kendaraan. Itu 86.000-nya adalah kendaraan roda 4 gitu ya, pribadi. Kemudian 25.000-nya adalah kendaraan roda 2. Nah, ini dari angka ini tentu sangat terlihat gitu ya, tingginya mobilitas masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, serta distribusi barang di antar wilayah itu sendiri. Nah, kalau dari kendaraan logistik gitu ya, dari kendaraan angkutan barang, itu penyeberangan itu juga turut mendukung ya pergerakannya kebutuhan pokok, kemudian barang-barang perdagangan, material pembangunan, karena kita lihat di Samosir juga terus dikembangkan gitu ya, terus dilakukan pembangunan-pembangunan gitu, serta kebutuhan usaha dan pariwisata gitu.
13: Fenomena siluet mulai diabadikan para penumpang kapal Ihan Batak saat kami hendak kembali menuju Pelabuhan Ajibata. Diselimuti semilir udara dingin yang mulai menusuk, menuntun perjalanan kami menuju Pelabuhan Ajibata dengan iringan musik tarian tortor yang bercampur alunan ombak, air, Danau Toba.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ini ada kabar terbaru dan terbaik nih untuk Anda pendengar dari PT Dom Pizza Indonesia. Pendengar, selamat sore untuk warga Medan dan juga warga Kisaran. Ini ada kabar terbaru maksudnya dari Domino's Pizza yang mana resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regensi, Sumatera Utara. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza EMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Kompleks EMTC atau Medan Mega Trade Center. Tepatnya di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapatkan juga diskonnya 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya pendengar kumpul bareng keluarga dan teman-teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau misalnya dilewatkan. Jadi kalau misalnya mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza-nya dan pesan kapan saja. Untuk informasi dan pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500-366. Sekali lagi, informasi dan pemesanannya bisa melalui call center 1500-366. Ayo segera datang dan rasakan kelezatannya. Borong, mantap kali bah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wow, Zah!

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung perluasan akses listrik termasuk penambahan sambungan bagi 105 rumah di 5 desa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal, namun kejelasan status lahan harus menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan dalam rapat sinkronisasi usulan lokasi program listrik pedesaan atau LISDES, fasilitas penyiapan lahan, serta penyelesaian perizinan. Acara ini berlangsung di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Utara, tepatnya di hari Rabu kemarin, dan ia mengatakan perluasan jaringan listrik ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian status lahan, khususnya di sejumlah kawasan eks hak guna usaha atau HGU di Deli Serdang, dan menurutnya kemudahan sambungan listrik ini jangan sampai justru menimbulkan persoalan pertanahan dan konflik di kemudian hari. Ia juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang beraktivitas di pinggiran jalan dan telah mendapatkan sambungan listrik meski lokasinya belum sesuai dengan penataan kawasan. Kondisi ini perlu dibenahi agar sejalan dengan gerakan Indonesia Asri yang mendorong penataan lingkungan secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu, ia juga turut meminta kualitas layanan bagi pelanggan resmi menjadi perhatian. Saat ini, lanjutnya masih ada wilayah yang mengalami listrik padam berulang, sementara aktivitas di pinggir jalan justru dapat menggunakan listrik dengan lancar. Dan pendengar, menurut Bupati Deli Serdang juga mengatakan bahwa listrik bukan sekedar penerangan, tapi kebutuhan penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan akses harus diikuti layanan yang andal serta penggunaan listrik yang tertib dan resmi. Untuk informasi lebih lengkapnya ini, mereka Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: kenapa sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
4: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi berikutnya kali ini kami hadirkan dari Karo, yang mana pemerintah Karo terus mendorong pengembangan desa dan kelurahan berbasis potensi lokal sebagai upaya memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pengusulan lokasi dalam program Kampung Kreatif Sumatera Utara Berkah atau KKSB yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari proses penjaringan, tim penjaringan program Kampung Kreatif Sumatera Utara Berkah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap usulan Kabupaten Karo, yang mana kedatangan tim diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting di kantor Bupati di hari Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Karo memaparkan dua lokasi yang diusulkan mengikuti program KKSB, yakni Desa Kuta Mbelin, Kecamatan Laumbaleng, dan juga Kelurahan Gundaling 1, Kecamatan Berasagi. Gelora menyampaikan apresiasi terhadap program KKSB sebagai bentuk sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong pembangunan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tapi juga pengembangan potensi ekonomi dan kreativitas masyarakat. Dan pendengar, tentunya informasi ini Anda bisa baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Baik mendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tentunya lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda mendengar di kesempatan sore ini. Dan tentunya kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu lagu-lagu bernuansa Islami. Kami juga nanti akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan sambil menunggu seruan azan maghrib nanti di formasi pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadri dari Munte ST dengan topik munafik itu bohong atas nama Allah. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan dulu untuk Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zulkifli dalam surah Al-Hajj ayat 1. Dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

يا أيها الناس اتقوا ربكم

哦。

Mm-hmm.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati yang senantiasa membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari senantiasa kita mendengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat ilahi, sahabat RRI rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita di surah At-Taubah di ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Sadaqallahul azim. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kalian, namun mereka bukanlah dari golongan kalian, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepada kalian. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah Allah menjelaskan secara detail supaya tetap waspada terhadap orang munafik. Musuh internal, musuh dalam tubuh, bahkan musuh yang tak kita ketahui, ya, tapi bisa diidentifikasi, ya.

0: Ciri-cirinya adalah kata Allah, mereka sanggup bersumpah atas nama Allah. Ya, apakah kamu jujur? Wallahi, saya jujur. Begitu dia lantang mengucapkannya. Padahal ciri-ciri munafik, ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata-kata, dia selalu bohong. Wa iza tumina khona. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, nyalah aja janjinya. Ini. Dia berjanji kepada Allah, tapi menyalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah, mereka itu kaum-kaum yang mufaraqah, ya. Takkan pernah mereka mau bersatu orang-orang dengan beriman. Mereka hadirnya hanya memberikan kekacauan, ya. Hanya memberikan keburukan, keributan yang tentu akan merusak, ya, sebuah sistem yang sudah teruji kebaikannya. Oleh karenanya, jauhi diri dari sifat orang-orang munafik, ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustazul Kiram selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kota Medan. Ada Ustaz Heri Fitrin Emma, pada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Terima kasih Pak Ustaz, para pendengar sekalian, bahwa orang-orang munafik pada masa Rasul ketika mereka menolak untuk pergi perang, mereka bersumpah untuk setia kepada kaum muslimin. Ada disebutkan mereka dalam keadaan yafraqun, ketakutan yang mendalam. Ada dua ketakutan yang mereka alami. Yang pertama, takut terbongkar. Mereka selalu dulu diliputi kecemasan bahwa kedok kemunafikan mereka akan terbongkar oleh Nabi lewat wahyu. Yang kedua, takut diperlakukan sebagai musuh. Rasa takut inilah yang memaksa mereka berpura-pura Islam. Mereka khawatir jika ketahuan tidak beriman, mereka tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan harta, darah dan keselamatan hidup, serta akan diperlakukan sama tegasnya seperti kaum musyrikin. Itulah ketakutan yang mereka alami sehingga hidup mereka penuh dengan kecemasan. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran buat kita saat ini. Jadilah orang yang baik-baik supaya hidup akan tenang. Ketenangan akan bersama dengan orang yang baik-baik. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz muda kita selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harefa SPDI, pada beliau falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-56. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa orang-orang yang munafik seringkali kita temui dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya pandai mengatakan kita cinta kepada Allah, tetapi apakah kita menjalankan perintahnya? Jangan hanya mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi apakah kita berusaha mengikuti sunnahnya? Dan jangan hanya mengatakan saya orang jujur, tetapi apakah kita tetap jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Karena iman itu bukan hanya ucapan, iman itu harus tercermin dalam perilaku. Oleh karena itu, para pendengar setia, kejujuran tidak membutuhkan banyak kata. Perbuatan yang konsisten akan berbicara lebih kuat daripada 1000 janji. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Sahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, kita melihat bagaimana di surah At-Taubah ini kembali Allah menceritakan kepada kita tentang orang-orang munafik. Panjang ceritanya ini. Jadi kita melihat memang terutama ketika orang diberi jabatan kemudian dia berkhianat, salah satu ciri-cirinya. Kita melihat bagaimana manipulasi haji, kita melihat kemarin itu mereka pun padahal orang mau ibadah, mereka manipulasi di situ. Kemudian dana pembuatan Al-Quran itu pun dananya ditelap juga. Bahkan yang lebih miris, kita ada itu dana untuk kebun binatang, ya, yang diapakan. Tapi tadi itu, padahal sebelumnya mereka sudah disumpah itu akan menjalankan baik-baik. Nah, makanya peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa taala kita lihat di surah Al-Baqarah mulai daripada ayat yang 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Akan tapi, apabila mereka menyendiri dengan setan-setan atau para pengikut mereka, mereka berkata, "Sungguhnya kami bersama kamu." Ya, kami hanya mengolok-olokkan mereka. Coba bayangkan ya. Ketika mereka disumpah, "Oh, kami ya akan berbuat baik nih apanya semua," katanya. Tetapi setelah dapat jabatan, kita melihat perilaku mereka. Maka di ayat selanjutnya mengatakan, Allah akan mengolok-olokkan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hati-hati ya. Kalau kita sudah berani menyalahgunakan amanah, Allah akan biarkan kita nanti. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ini, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan yang mereka lakukan, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini sangat keras. Maka oleh karena itu ayat ini menjadi peringatan yang keras bagi kita kaum muslimin sekalian. Janganlah ada sifat-sifat munafik itu dalam diri kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 56, yaitu kemunafikan sering dilakukan untuk mencari simpati dari orang-orang muslim. Di antara caranya dengan menjual nama Allah, namun hati mereka tak pernah tenang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munteh, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

0: Rabbis
1: Sama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh Lembaga Investasi

0: miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
4: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
5: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
4: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
6: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
7: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN, Pak Doni, dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
6: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan.

0: Peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
1: Sudah ada solusi permanen seperti jadi peternakan sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami contohnya sempat kemarin dikeluhkan itu sekarang sudah berdatangan mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
3: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
4: Informasi VN 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
5: Untuk jumlah kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli seperti itu dan sebagainya.
3: Baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
6: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
7: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
6: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak mas, rata-rata 125.
7: Sementara itu, salah seorang petani di kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
8: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
7: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
9: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
10: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
9: sementara itu pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
11: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
9: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
12: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
13: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
14: Sulitannya apa?
12: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
15: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
12: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
16: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini. Saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencetakkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pemigeloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu mimbar agama Kristen bersama Pendeta Dr. Janes. Dan selamat mendengarkan.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kesempatan yang ada untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, sebab oleh firman itu sanggup membedakan kami dari pertimbangan kami dan dari perasaan kami. Kami berdoa Tuhan menjamah hati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Engkau menaruh perkataan-Mu ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan bekerjalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, saya menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikianlah bunyinya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya baca sekali lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop firman Tuhan yang baru saya baca, saya akan memberikan tema, orang percaya harus bersaksi karena banyak yang belum mendengar Injil. Sekali lagi, orang percaya harus bersaksi karena banyak yang belum mendengar Injil. Kita perhatikan dalam ayat 16, bunyinya demikian, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tetapi terjemahan secara langsung dari bahasa Yunani adalah, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus yang menulis firman Tuhan ini mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Roma pada waktu itu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau kata yang dalam bahasa Yunani, aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sekali lagi, mengapa Paulus yakin tidak tergoyahkan walaupun akhirnya ia harus mati dipancung di kota Roma? Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya, gereja mula-mula, pengikut Yesus, mereka rela mati demi Injil, demi kabar baik. Mengapa? Alasannya adalah karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Menyelamatkan manusia dari dosa.
Karena karya keselamatan dalam kematian Yesus, kematiannya dan kebangkitan Yesus harus didengar oleh semua orang. Sekali lagi, Yesus tidak hanya datang ke dunia menjadi manusia seperti kita. Bedanya oleh kitab Ibrani menjelaskan ia tidak berdosa. Berbeda dengan kita, kita dilahirkan di dalam dosa, dikandung di dalam kesalahan. Ada dosa turunan. Tetapi Yesus, karena ia lahir dari dengan kuasa Roh Kudus, bukan oleh persetubuhan antara seorang wanita dan seorang laki-laki, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, maka ia berbeda dengan kita dalam hal dosa. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan bahwa Yesus tidak saja datang ke dunia ini menjadi manusia seperti kita tanpa dosa, tetapi Yesus sudah mati. Sekali lagi, Yesus mati untuk menebus kita. Bukan setengah mati, bukan. Tapi sungguh-sungguh mati. Dan ingatlah, bukan hanya mati dan dikuburkan. Yesus bangkit dari kubur itu. Haleluya. Yesus bangkit. Nah, oleh karena itu, karya keselamatan kita orang-orang berdosa dalam kematian Kristus dan dalam kebangkitannya haruslah didengar oleh semua orang. Injil yang dapat menyelamatkan semua orang. Kematian dan kebangkitan Yesus, kematiannya untuk membayar lunas hutang dosa kita manusia yang berdosa. Itu yang bisa menyelamatkan semua orang dari dosa dan dari hukumannya. Itulah sebabnya kita harus bersaksi, karena banyak orang belum mendengar kabar baik itu. Injil lah yang bisa menyelamatkan. Itu sebabnya di dalam ayat 16 tadi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata kunci di sini, setiap orang yang percaya. Perhatikan, setiap orang yang percaya. Kemudian dilanjut lagi, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sini dijelaskan orang Yahudi ini berbicara orang-orang Israel, yaitu keturunan Abraham. Namun juga menunjuk kepada semua orang, semua bangsa, semua suku, semua etnis yang ada. Maka dipakai perwakilan itu dalam ayat 16, tetapi juga orang Yunani. Jadi semua orang tanpa terkecuali. Kemudian dalam ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil itu. Apa tadi Injil? Injil adalah kabar baik. Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa, ia bangkit dari kubur, memberi kematian, memberi kehidupan dari kematian dan kelepasan dari hukuman dosa. Maka di dalam ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Jadi lihatlah, kita harus bersaksi, karena banyak orang yang belum mendengar Injil itu sendiri. Mengapa? Karena Injillah yang dapat membenarkan. Injil yang dapat membenarkan kita dari dosa kita. Sebab dalam Injil dasar iman yang membenarkan orang yang mau menerima pengampunan dari Tuhan, mau menerima tebusan dari darah Yesus yang suci itu. Sebab apa? Sebab perbuatan baik kita tidak sanggup menyelamatkan. Ada banyak orang mengandalkan perbuatan baiknya, kesalehannya, ibadahnya. Itu baik, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita, manusia. Ingat dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jadi kalau saudara berpikir dengan kesalehanmu, dengan amalanmu, dengan kerajinanmu dalam berbuat baik, katakanlah dalam ketaatanmu beribadah, saudara rajin beribadah, saudara setia beribadah, itu memang perlu dan itu adalah bukti pengakuan iman. Tetapi kalau engkau berpikir melalui ketaatanmu beribadah, melalui kesalehanmu, melalui amalanmu engkau memperoleh keselamatan, maka saudara keliru, saudara akan kehilangan keselamatan, saudara tidak memperolehnya. Sebab ingatlah Efesus 2:8-9 dibunyikan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah sebabnya Yesus harus datang. Sebab kalau mengandalkan perbuatan, lihat pada waktu Tuhan sudah memberikan hukum Taurat melalui Musa, apakah ada orang yang bisa melakukannya? Jawabannya tidak ada. Sebab apa? Hukum Taurat itu untuk menuntun kita supaya kita tahu bahwa kita orang berdosa. Hukum Taurat itu diibaratkan seperti kaca cermin. Kita berkaca di situ, bercermin di situ, supaya kita tahu siapa kita, bahwa kita sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya tidak bisa. Itu sebabnya akhirnya kita tahu bahwa hanya oleh anugerahlah, hanya oleh penebusan Tuhanlah, kemurahan Tuhan. Itu sebab kita harus datang kepada Yesus. Kita berkata, Tuhan, aku mau menerima. Tuhan, aku mau anugerah itu. Haleluya. Kemudian kita juga lihat di dalam Roma pasal 10. Ini sangat menarik, dalam ayat 13 sampai ayat 14 dibunyikan demikian. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Yesus, jika mereka tidak percaya kepada dia, kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia, tidak mendengar nama Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, haruslah banyak memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil, bersaksi, karena banyak yang belum mendengar Injil itu. Karena harus didengar agar ada respon. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, haruslah didengar kabar baik itu. Harus didengar Injil itu agar ada respon. Artinya begini, semua orang harus mendengar dengan benar tentang siapa Yesus, karena Allah yang sudah mati melalui karya penebusan Kristus itu untuk keselamatan. Sekali lagi, semua orang harus mendengar bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini, ia sudah mati, adalah cara Allah, karya Allah untuk keselamatan orang-orang berdosa. Artinya mereka mendengar itu dan mereka akan merespon, menerima atau menolak, percaya atau tidak. Jadi masalahnya adalah kita harus menyampaikannya. Mereka harus mendengar. Itu sebabnya perhatikan bahwa kita harus menjadi saksi. Sebab apa? Sekali lagi, iblis tidak ingin orang-orang mendengar Injil keselamatan. Iblis berupaya menghalangi orang-orang supaya tidak pernah mendengar bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus manusia dari dosa, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah memberi kemenangan melalui kebangkitannya, sehingga setiap orang yang percaya berkemenangan atas kutuk dosa, maut, berkemenangan atas iblis, kuasa kegelapan roh-roh jahat, berkemenangan atas hawa nafsu dan keinginan daging, keinginan mata. Iblis berupaya menghambat, menghalangi supaya orang-orang tidak mendengar kabar baik itu. Tapi kita belajar pada saat ini sebagai orang percaya, saudara dan saya, sampaikanlah kabar baik itu.
harus bersaksi karena banyak yang belum mendengar Injil. Mungkin ada yang mendengar samar-samar tetapi keliru. Ada yang mendengar tetapi mungkin masih keliru pemahaman siapa Yesus. Oleh karena itu kitalah yang sudah percaya, kita yang sudah menerima Dia, kita yang sudah merasakan anugerah-Nya, kita yang sudah merasakan keselamatan yang daripadanya, beritakan, saksikan bahwa Ia yang sudah mengubah kehidupan kita. Kita yang tadinya tidak punya pengharapan, kita sudah memperoleh pengharapan di dalam Dia. Kita yang tadinya terhilang karena dosa kita dibawa kutuk, tetapi kita sudah diadopsi, kita sudah ditebus, kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal, dari kutuk kepada anak Tuhan. Kiranya kita boleh hidup menjadi saksi. Sekali lagi, ingatlah, banyak orang di sekitar kita belum pernah mendengar kabar baik itu. Tuhan dimuliakan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sebagai orang percaya harus bersaksi. Sebab banyak orang belum pernah mendengar Injil yang benar bahwa Yesus datang dari surga. Ia tinggalkan tahta surga kemuliaannya. Ia yang suci, yang maha mulia, rela melepaskan kemuliaannya supaya manusia memperoleh keselamatan, anugerah. Dan Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu menjadi keselamatan yang pasti. Biarlah kiranya kami menyaksikan itu, karena kami pun sudah diubah dan kami sudah diselamatkan oleh anugerah Kristus di dalam kematian-Nya itu dan kebangkitan-Nya. Dipujilah Engkau Bapa, berkatilah RRI, berkati pimpinan, pegawai dan staf-Nya, diberkatilah juga pemimpin kami, bangsa kami. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini. Ya, senang sekali pendengar di Medan malam hari ini ada Riksu yang hadir. Pendengar akan menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 4.24 waktu Indonesia Barat ya. Dan awal pertemuan kita pendengar kehadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio produksi RRI Jakarta dengan judul Suartini. Untuk Anda pendengar selamat gabung, selamat mendengarkan.
2: Itu kan tukang roti suaminya Bu Iis dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
3: Bapakmu sudah meninggal. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
4: Suartini. Naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan.
1: Itu kan tukang roti suaminya Bu Iis dari kampung Binong itu.
0: Sial,
1: cepet kita harus tolongin.
0: Ya panggilin ambulans.

0: punya bapak lagi, Tin.
1: Iya, Mak. Tin itu sudah ikhlas.

0: Tini, tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan Mak. Sejak Bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran mimin dan di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan Ma.
0: Ini?
2: Ma? Ma kenapa? Duh, badan Ma panas banget.
0: Tin, Ma sakit, Neng. Tapi, Ma bingung. Ma sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Ma kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Ma lagi sakit. Aduh, gimana ya?
2: Ma, Tini bisa gantiin Ma nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Ma denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

மாறு இன்னும் அனும் அன்றும் அறிமா.

0: Tini bisa kan kayak Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.

tidak ada. Ini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya nak. Allah.

0: Penny, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suartini.
3: Fagita, come here. Saya ingin invite ya Suartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suartini pernah jadi the first winner lomba nyinden ya. Ya, saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suartini.
4: Siap, Bapak Duta Besar. Saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh, Gusti. Anu Maha Suci. Semapi rumah.
3: Halo Suartini, saya sangat kagum sama kamu, suaramu bagus sekali. Nah ini ada suatu penghargaan ya beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana, kamu bersedia Suartini?
1: Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Ma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.
2: Suartini dimainkan oleh Nadib sebagai Suartini, Suartini sebagai Ibu Ais, Daulat Pane sebagai Duta Besar, Ida Surinda sebagai Yusi, Atep Gunawan sebagai Kepala Sekolah, Sri Lestari sebagai Hani, Bagita sebagai pengawal, teknik dan montase Irian Herlambang, penulis dan sutradara Estu Irina, pembawa cerita Suartini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali ada Riksu yang tentunya akan terus nanti setia menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, malam hari ini tentunya dengan ragam informasi menarik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi dari laman portal rri.co.id. Dari Deli Serdang, pendengar, Wakil Bupati Deli Serdang Lom-Lom Suwondo mengapresiasi kontribusi Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia PWRI Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung petani. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyerahan 2 unit mesin pemipil jagung kepada kelompok tani atau Poktan Kemakmuran Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Patumbak 2 sekaligus menjadi rangkaian syukuran atas pelantikan pengurus PWRI Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2023-2028. Lom-lom mengatakan kontribusi para anggota PWRI kepada masyarakat tidak berhenti setelah memasuki masa purna bakti, karena menurutnya pengalaman dan kepedulian para pensiunan ASN tetap dapat menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendengar, yang menilai semangat kebersamaan yang dimiliki PWRI dapat terus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk dukungan terhadap sektor pertanian. Bantuan mesin pemipil jagung tersebut diharapkannya dapat membantu petani mempercepat proses pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi pekerjaan dan hasil usaha tani. Lom-lom juga berharap semangat kepedulian dan kebersamaan PWRI terus dipertahankan melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendengar, sementara Ketua PWRI Kabupaten Deli Serdang Zainal Arifun mengatakan kalau bantuan tersebut ini merupakan bentuk syukur atas pelantikan dan juga pengukuhan pengurus PWRI yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pendengar, selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id, dan pendengar pastikan jangan kemana-mana, karena selepas ini ragam informasi dan juga segmen acara akan kami hadirkan untuk Anda mengisi ruang dengar Anda malam hari ini ya. Akan ada Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa kita akan nostalgia dengan lagu-lagu kesayangan Anda atau lagu-lagu yang rasanya kangen untuk didengerin bersama gitu ya. Boleh silakan mendengar langsung aja nanti gabung di line telepon 0618463116. Pastinya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar boleh gabung dari line telepon kami di 0618463116 dan juga di WhatsApp 0811 616 943.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Kelly, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Ruang Rindu. Kami buka untuk Anda malam hari ini. Senang sekali kembali menyapa Anda di Medan malam hari ini ya. Dan Ruang Rindu tentunya hadir mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Semoga gak bosan-bosan bersama Ricky di ruang dengar Anda ya. Pastinya Ricky akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon pertama kita malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ricky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Andika Krakatau.
1: Dengan Andika di Krakatau. Iya, Bang Andika, apa kabar? Bang Andika sehat?
2: Alhamdulillah sehat, lahir batin sehat, Bang.
1: Wih, lahir batin sehat.

0: Alhamdulillah ya, seneng dengarnya kalau udah semangat jawab gitu ya. Iya, hari ini kerja atau libur nih Bang Andika?
1: Kerja tadi Bang, pulang jam 7 tadi Bang.
0: Oh, liburnya hari Rabu ya kalau nggak salah ya?
1: Enggak, hari Rabu, sorry.
0: Lupa melibur sendiri ya. Oke, iya, semangat, tetap semangat lah ya untuk para pejuang-pejuang rezeki, pejuang rupiah gitu ya kan. Yang pasti, penting bisa masih menghidupi diri sendiri dan juga orang-orang sekitar itu udah luar biasa berkah ya.
1: Oke, terima kasih Bang.
0: Amin. Semoga tetap semangat Bang Andika ya.
1: Okay. Terima kasih Bang.
0: Bang Andika mau dengar lagu apa nih Bang Andika?
1: Lagu ini bebas nih Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Lagu dari Ahmad Albar Bang.
0: Dari siapa?
1: Ahmad Albar sama Gita Loris Bang.
0: Alba?
1: Ahmad Albar.
0: Oh, Ahmad Albar.
1: Sama Gita Loris.
0: Ahmad Albar.
1: Nah, sama ya. Gita Loris Bang.
0: Maksudnya mereka duet gitu apa gimana?
1: Iya, duet Bang.
0: Oh, duet. Ahmad Albar sebentar ya.
1: Duet.
0: Judulnya apa itu Bang?
1: Judulnya coba dibaca itu Bang, ada nggak?
0: Tunggu ya, lagi loading dia. Ahmad Albar, sejauh ini yang udah muncul Ahmad Albar, Biarlah Aku Pergi, sama dia featuring atau duet sama Melly Goeslaw, Syair Kehidupan.
1: Kalau sama Gita Rolis nggak ada Bang?
0: Gita Rolis, bentar ya, belum muncul dia lagi. Lagi loading. Iya, itu lagu tahun berapa itu Bang Andika?
1: Kayaknya nggak ada
0: muncul nih Bang Andika, cuman itu iya. Tadi yang dua tadi yang mereka sebutin.
1: Ya udahlah, Ahmad Albar sama apa dah?
0: Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw, Syair Kehidupannya Bang ya.
0: Iya, oke. Itu lagunya Bang Andika ya.
1: Makasih Bang Riki, aku kerja nih Bang.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Riki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bang Andika di WhatsApp Pro 1 ya. Kita sapa penonton berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Riki, bukanlah.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
2: Maaf ya.
0: Iya, siapa di sana?
2: Ada Cynthia di mana atau di
0: Cynthia, hati? Apa kabar Cynthia? Apa kabarnya hari ini?
2: Kabar baik, kabar Riki.
0: Alhamdulillah, demikian juga. Udah makan malam Cynthia?
2: Mungkin tadi makan pakai ayam geprek.
0: Ayam geprek? Masak sendiri apa beli?
2: Beli sendiri, ada datang apa? Ada saudara datang.
0: Kenapa nggak masak aja? Kan gampang masak ayam geprek.
2: Enak-enak.
0: Biar simple, instan gitu ya.
2: Buang dia makan, oh udah habis, nggak buang bungkusnya ada.
0: Oh gitu, yang simple, cepat, instan ya.
2: Kalau ada masak aja, kita ambil makan, nanti terima dia.
0: Oh gitu. Ya udahlah, kalau gitu yang penting bisa menikmati makan dengan tenang, dengan enak ya.
2: Iya, kita makan.
0: Ini bentar lagi mau makan, lagi nunggu apa rezeki dari langit ya.
2: Apa nunggu dia apa? Dia makasih sama doinya, makanan.
0: Waduh. Oke lah, Cynthia mau denger lagu apa Cynthia?
2: Lagunya bebas ya, terserah.
0: Boleh.
2: Ada dia cuma dari Geisha juga.
0: Dari Geisha? Asik Geisha aja yang didengarin. Gak ya.
2: Apa, itu lagu,
0: kan? Iya juga ya, Geisha. Sebentar ya, Geisha mau judulnya apa?
2: Judulnya coba yang seharusnya percaya.
0: Selalu?
2: Seharusnya percaya.
0: Oh, seharusnya percaya. Sebentar, ada tidak ya? Seharusnya percaya. Kalau nggak ada, gimana?
2: Nggak ada, coba apa sih Geisha yang lain?
0: Oke, yang lain ada Geisha, Cukup Tak Lagi, Kamu Yang Pertama, Pergi Saja, Selalu Salah, dan Takkan Pernah Ada.
2: Coba yang Selalu-Salah nggak? Coba Selalu-Salah.
0: Selalu-Salah.
2: Oke.
0: Aduh, ya ampun, dalam sekali ya. Makasih banyak ya, Sin. Ditunggu lagunya ya.
2: Kita sama-sama punya berdua ya.
0: Ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Cynthia di Mabar ya. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, dulu kali lah.
0: Dulu kali lah. Dengan warga mana ini?
3: Warga Simpang Poli, Bang.
0: Warga Mas. Simpang Poli. Iya, ada Pak Yogi nih ya.
3: Benar, Mas.
0: Iya, apa kabar Pak Yogi? Sehat?
3: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Mas gimana?
0: Alhamdulillah, sama dong. Kalau Pak Yogi sehat, Riki sehat juga ya.
3: Iya, berkat doa kita ya
0: Mas. Iya benar, doa kita bersama ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita.
3: Iya Mas.
0: Iya.
3: Iya ada. Karena ada tiara pagi ya Mas.
0: Iya. Benar. Jadi Pak Yogi lagi di mana? Lagi di rumah.
3: Lagi habis makan malam nih Mbak.
0: Makan malam apa hari ini? Asik.
3: Pakai apa aja? Ikan apa pakai telur goreng sama daun birebus sama oh, iya. cemilannya suun goreng.
0: Oh gitu lengkap ya kayaknya ya.
3: Ya nanti habis habis apa ruang dinding dulu makan makan suun goreng lah.
0: Makan suun goreng, wes suunnya iya. punya punya pohon sendiri atau beli?
3: Punya pohon sendiri mas.
0: Wih mantapnya, kayak udah jarang iya. ada orang yang nanam ini ya. Eh maksudnya iya, jarang iya, orang mas. Punya pohon suun ya.
3: Iya.
0: Iya iya, berarti unlimited dan ini nggak terbatas mau makan iya. suun kapan aja bisa ya.
3: Bisa, ya kalau berbuah mas, ini udah musim buah nih.
0: Oh kalau berbuah, ya. Sekali berbuah ya. Dia berapa buah tuh sekali musim buah? Oh,
3: banyak mas, ini aja yang satu batang ada yang 3-4.
0: Satu batang, maksudnya satu pohon?
3: Ya itu dahan gitu.
0: Oh satu dahan, oh dia per dahan ya? Oh luar iya. biasa dong kalau gitu, dia dijual berapa tuh, per kilo atau per buah?
3: Ya kalau ada orang beli kadang-kadang nggak kasih aja.
0: Oh.
3: Tapi kalau banyak baru bawa terima duit.
0: Ya, karena di pajak juga kayaknya agak susah iya. nyarinya ya kan?
3: Oh di pajak agak kecil-kecil hijau-hijau itu masih mudah itu.
0: Ya kan gitu dia. Karena kalau di,
3: kita kan sampai tua mas.
0: Iya. Terus di tempat jual gorengan kan juga dia nggak semua tumbar iya, gorengan iya. ada ya kan? Jarang
3: iya,
0: ya.
3: Iya. Nah, itu kadang satu goni saya kukasihkan sama gorengan itu mas.
0: Oh.
3: Dibeli lama dia gitu.
0: Oh gitu. Berarti iya. nanti tinggal ambil yang udah jadinya aja ya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu.
3: Udah lah mas.
0: Iya baik-baik.
3: Lagi ya mas.
0: Iya boleh.
3: Kukas lagu Dian Piscesa bisa mas.
0: Dian Piscesa boleh. Dian Piscesa. Judulnya iya. apa Dian
3: Piscesa? Kau segalanya bagiku mas.
0: Kau lah segalanya gitu.
3: Bukan. Ya? Oh. Itu keliru itu.
0: Oke Dian Piscesa. Judulnya Kau lah segalanya untukku.
3: Untuk bagiku.
0: Oh bagiku, kaulah segalanya yeah. bagiku. Sebentar ya, lagi loading ini. Selain Dian Piscesa, mungkin ada judul lagu lain, Pak Yogi?
3: Ya Republik lah mas, kalau nggak ada.
0: Nah, Republik ya, tunggu.
3: Hanya kau ingin tahu mas.
0: Oke baik, nanti kita update lagunya Pak Yogi ya.
3: Iya, yeah, makasih mas.
0: Terima kasih
3: ya.
0: Banyak Pak Yogi, salam sehat.
3: Iya, Mas Rigi, selamat tugas ya.
0: Iya, siap.
3: Ya, malam mas.
0: Iya, selamat malam kembali. Baiklah, ada Pak Yogi di Simpang Poli katanya gitu ya, di Jalan Percut. Oke, kita sapa penelpon lainnya, silakan di line telepon di 0811-616943, juga di WhatsApp di 061-846-3116 dan juga WhatsApp di 0811-616943 ya. Oke, dari WhatsApp Pro 1 silakan bagi Anda yang udah gabung langsung aja di line telepon kami ya. Oke. Halo Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ruang Rindu. Rindu kali.
0: Ah yang benar.
4: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bu Ratni lagi di mana nih Bu Ratni?
4: Lagi di rumah dong.
0: Oh iya, lagi menikmati apa ini?
4: Menikmati dengan radio.
0: Oh mantap, ya mantap Krina.
4: Iya.
0: Kenapa? Alhamdulillah. Bu Rani udah makan malam belum?
4: Udah
0: makan malam pakai apa? Hari ini masak apa nih hari Minggu?
4: Oke, ya ayam digulai.
0: Ayam digulai. Setiap hari gulai ya. Setiap hari gulai. Gulai terus.
4: Iya lah. Kayak kuah. Kan kuah kan kering-keringan.
0: Oh, kalau nggak lemak nggak enak ya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting masih bisa menikmati makanan yang disuka ya.
4: Jawa yang penting mangan.
0: Nah, yang penting mangan. Wis mangan urip. Urip itu apa artinya?
4: Wis mangan turu.
0: Wis mangan turu. Bangun turu mangan meneh gitu ya. Ampun enak kali jadi ini ya. Jadi warga di rumah aja ya. Oke lah Bu Ratni mau dengar lagu apa Bu Ratni?
4: Lagu Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu ini kan masih Oktober.
4: Biar aja Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu dari ini ya, Harfi Maleholo ya. Oke deh, ditunggu lagunya Bu Ratni.
4: Ya, Oktober udah mau terhabis nih.
0: Oke lah, sama-sama Bu Ratni. Ditunggu lagunya ya.
4: Dan rezekinya.
0: Amin.
4: Bu Ratni ulang tahun ya.
0: Nanti ya. Udah ya? Belum kan?
4: Udahlah, ini kan udah Oktober.
0: Lo bukannya Desember ya?
4: Bukan.
0: Astaga. Jadi tanggal berapa? Tanggal 10 ya?
4: Tanggal 12.
0: 12 Oktober? 10 Oktober. Oh, masih belum belum. Iya, dia belum 42 jam berarti masih boleh. Selamat ulang tahun Bu Ratni ya. Selamat ulang tahun buat Bu Ratni, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan, sehat selalu pastinya, panjang umur, lancar rezekinya biar bisa masak gulai terus ya. Oke, Bu Ratni ya, makasih banyak Bu Ratni.
4: Anum di Perempat ya.
0: Perempat, siapa tadi Perempat ya, belum lihat kayaknya.
4: Iya, dia tanggal 12 besok dia ulang tahun dia.
0: Oh iya. Oke deh, ditunggu lagunya Bu Ratni, makasih banyak.
4: Terima kasih. Ya.
0: Oke, sama-sama. Amin.
4: Mas Riki, sehat-sehat selalu, lancar-lancar
0: rezekinya. Amin. Oke.
4: Baik-baik sama si doinya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni yang udah gabung di line teleponnya. Kita jeda dulu pendengar, nanti kita akan balik lagi pastinya ya. Pendengar jangan khawatir, masih panjang waktu kita untuk gabung di ruang rindu malam hari ini. Jadi untuk pendengar yang mau gabung boleh langsung aja setelah lagu-lagu berikut ini di 0618463116 dan juga WhatsApp di 0811 616 943.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dengar pastinya di Ruang Rindu malam hari ini, silakan kembali kami buka line telepon untuk Anda. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali ya.
0: Ya ampun, rindu kali ya. Iya, siapa di sana?
1: Wak Selamat
0: di mana Wak Selamat?
1: Di Perumahan Mewah.
0: Perumahan mewah, semewah apa rupanya rumah di sana?
1: Hah?
0: Perumahan mewah, di mana itu?
1: Mepet sawah.
0: Mepet sawah, benar-benar berarti dekat ini ya. Rumahnya berarti rumah, enggak Pak Selamat, rumahnya berarti rumah-rumah keong ya. Aduh, ada-ada aja nih Pak Selamat. Pak Selamat, apa kabarnya Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, Bang Riki kayak mana?
0: Alhamdulillah, Riki atau Kiki?
1: Riki Subandi.
0: Kok tiba-tiba tanya Kiki, bingung lah ya, jawabnya di perempat lah nanti.
1: Ya, ini kan apa di perempat?
0: Siapanya?
1: Abang Kiki?
0: Iya, di perempat.
1: Sekarang kok di perempat satu?
0: Enggak, mana di perempat?
1: Ini aku di perempat satu nih.
0: Uh-uh.
1: Abang kan biasanya di perempat.
0: Siapa yang bisa di perempat?
1: Bang Kiki?
0: Ya iya, ini kan aku Riki.
1: Kiki apa Riki? Riki kan?
0: Riki.
1: Riki Subandi?
0: Riki Subandi, betul.
1: Orang Labora?
0: Kok jadi bingung-bingung gini ya? Wala-wala.
1: Labuta Labula?
0: Apanya?
1: Tempat abang juga di Robusel?
0: Enggak, mana ada. Tinggal di Medan.
1: Medan mana?
0: Medan Marelan.
1: Turki.
0: Tendangan belok kiri. Astaga. Apa iya. Tema kita? Temanya malam hari ini hujan-hujan lagi rindu sama siapa?
1: Aduh, tanya pakai. Ini pertanyaan Pak ini kayak ini. Rindu sama dengan siapa?
0: Lagi rindu sama siapa? Kangen sama siapa?
1: Sama sang mantan.
0: Astaga.
1: Kawan bang.
0: Kawan apa nih, kawan sekolah?
1: Kawan perjuangan.
0: Gitu.
1: Ya, adik mana sama penatapan, taksi bayar. Touring lah pakai bang.
0: Oh, touringnya kemana? Touring, tuntungan, huh? Tuntungan agak miring.
1: Bukan, touring, miring. Jauh bang ke Alapak, Bejahit. Ke Sabang pernah bang.
0: Oh iya, jauhnya ya. Iya. Ya wes lah kayak gitu. Wak Selamat. Mau dengar lagu apa Wak Selamat?
1: Lagu band ini kan?
0: Iya, boleh.
1: Boleh band ya?
0: Band, boleh band.
1: Nih ya. Aku pilih satu lagu band terfavoritku.
0: Siapa?
1: Band terfavoritku.
0: Iya, siapa itu?
1: Simple Plan.
0: Simple Plan?
1: Iya.
0: Hah, itu Korea ya?
1: Barat.
0: Oh, Barat. Simple Plan. Judulnya?
1: Gak boleh.
0: Apanya?
1: Boleh gak lagu Barat?
0: Boleh, boleh. Satu aja. Yang mana jadinya?
1: Welcome to my love.
0: Welcome to my life. Oh, itu lagu dari Simple Plan ya? Judulnya memang Welcome to my life.
1: Hah?
0: Judulnya memang Welcome to my life.
1: Iya, bang.
0: Oh. Oke, nanti kita coba cari ya.
1: Kolaborasi bisa ngambil ya, bang?
0: Kolaborasi?
1: Dan Simple Plan otak, jet lag.
0: Coba kita cari dulu ya, Simple Plan. Featuring kotak, nggak ada.
1: Nggak ada ya, jet lag.
0: Nggak ada.
1: Yaudah, ikut aja lah.
0: Run of my life. Kenapa? Welcome to my life. Welcome to my life. Ya, oke. Ditunggu lagunya, Wak Selamat ya.
1: Masih diputar kan nih?
0: Iya, langsung lah.
1: Ini diputar punya aku nih?
0: Iya.
1: Sekarang?
0: Iya.
1: Tunggu ya, bang.
0: Kita nelfon pendengar lain dulu lah.
1: Oh, berarti gak sekarang ya?
0: Enggak. Sabar ya. Terima kasih banyak, Wak Selamat. Salam sehat ya.
1: Berumurian, berumurian, berawasi.
0: Cakep.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Mantap Krina. Ada Wak Selama di line telepon kita ya. Silakan 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum Diki.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Ati Tamora.
0: Wah, Bu Ati di Tamora, alhamdulillah Bu Ati. Iya, di sini deres sekali.
2: Halo, Sam.
0: Ya ampun, Bu Ati apa kabarnya?
2: Apa sehat?
0: Sehat ya. Iya. Di sana hujan juga berarti Bu Ati ya?
2: Iya, lebat juga ini.
0: Astaga, gimana nanti Diki pulang ya?
2: Mudah-mudahan nanti Diki pulang udah reda.
0: Amin, amin, amin. Iya, agak bingung ya kan, gimana pulang-pulang hujan abis keseret ini nanti ya, keseret air ya.
2: Iya, jangan sampai lagi. Nanti nggak punya kisi.
0: Aduh. Oke, Bu Ati udah makan malam belum?
2: Udah lah.
0: Makan malam pakai apa tadi?
2: Tadi agak istimewa sih.
0: Wih, mantap. Ini paling seneng nih.
2: Waktu anak cucu ngumpul karena itu ulang tahun.
0: Ya ampun, selamat ulang tahun Bu Ati yang keberapa ini?
2: Ke-66.
0: Bu Radni semalam tanggal 10 ya, Bu Ati hari Hanum, ini ya kan? Besok Hanum, ya ampun. Berderet ya. Semoga panjang umur Bu Ati ya, sehat selalu, berkah selalu, rezekinya lancar. Amin ya. Iya, oke deh.
2: Bu Radni, selamat ulang tahun.
0: Oh gitu, iya, iya, iya. Doanya
2: boleh.
0: Doanya untuk Bu Radni apa?
2: Doanya Pak dipanjangkan umur ini, umur yang dekat. Sehat-sehat.
0: Amin.
2: Jalani hidup ini. Dilancarkan, dimudahkan segala sesuatunya. Bertambahlah takwa dan tawakal kepada Allah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Sehat-sehat ya Bu Ratni.
0: Iya, doa yang sama untuk Bu Ati ya.
2: Amin.
0: Oke deh, Bu Ati mau dengar lagu apa malam ini?
2: Apa yang pas ya Ki?
0: Lagu inilah Jamrud, selamat ulang tahun.
2: Jangan Jamrud lah sih, jadi ulang tahun. Jamrud sering nyawin.
0: Oh iya ya, lagu ulang tahun, coba kita cari
2: kado
0: dulu
2: ulang
0: ya.
2: Tahun?
0: Kado ulang tahun?
2: Iya.
0: Dari?
2: Aku lagi lupa sih. Pokoknya adalah kado ulang tahun.
0: Oh, dari ini, dari Elite ya?
2: Oh iya.
0: Ya ampun, langsung tahu Diki kan. Ini memang khusus untuk Bu Ati nih. Oke, ditunggu lagunya Bu Ati ya.
2: Terima kasih Ki.
0: Sama-sama Bu Ati.
2: Sukses selalu, amin. Banyak umur-umuran.
0: Amin, amin, amin. Amin.
2: Terima kasih waktunya Ki.
0: Sama-sama Bu Ati, ditunggu lagunya ya.
2: Ya, assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ati di line telepon kita, udah gabung juga ya. Tentunya untuk pilih lagu di Ruang Rindu ya. Udah ada dua orang yang ulang tahun pendengar kita. Ada Bu Rani semalam dan hari ini Bu Ati. Ya ampun, semoga berkah selalu, usianya panjang umur ya. Amin. Pendengar lainnya juga demikian ya, yang lagi ulang tahun barangkali enggak ngomong-ngomong gitu. Barangkali izin ngono ya. Semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu ya. Oke, pastinya masih berlanjut di Ruang Rindu pendengar malam hari ini. Untuk Anda yang mau gabung, boleh silakan langsung di line telepon 0618463116, juga WhatsApp di 0811 616943.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Masih di Ruang Rindu bareng Ricky di Pro 1 Medan pendengar. Kembali silakan untuk Anda yang mau gabung di line telepon 0618463116. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
1: Rindu kali lah.
2: Assalamualaikum Bang Rektor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Mamris.
1: Mamris. Mamris ya. Apa kabar Mamris? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di Simpang Limun?
2: Hujan gerimis.
1: Hujan gerimis aja gitu. Yeay. Ya. Iya, dari jam berapa hujannya di sana?
2: Kayaknya barusan lah, Bang.
1: Ah, masa sih di sini aja udah iya, tadi?
2: Dari jam-jam 9 kurang tadi lah.
1: Gitu. Berarti baru-baru aja ya. Tapi deres ya.
2: Enggak deres loh.
1: Enggak juga, gerimis berarti. Enggak. Di sini kok deres ya tadi ya? Atau mungkin tadi salah dengar kali ya? Iya, iya. Oke, udah makan malam, Mris?
2: Alhamdulillah,
1: Bang. Alhamdulillah. Pakai apa tadi makannya?
2: Gulai, apa namanya tadi ya?
1: Gulai ayam. Kalau gulai ayam berarti...
2: Gulai asam. Ikan gembung.
1: Kalau gulai ayam berarti Mris minta punya Bu Ratni nih tadi. Sama-sama masak gulia aja ya kan. Oke lah kalau gitu. Mamris mau dengar lagu apa Mamris?
2: Budi Doremi.
1: Budi Doremi, apa itu judulnya?
2: Judulnya Mesin Waktu.
1: Mesin Waktu boleh.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, ditunggu lagunya Mamris.
2: Bu Wati, selamat ulang tahun Bu Rani. Kemarin. Besok ke Anu. Salam sehat ya? Untuk keluarga semuanya. Sehat-sehat ya Bu Ratni, Bu Wati. Pokoknya doa terbaik untuk ibu-ibu yang tersayang.
1: Amin.
2: Makasih Bang Rico.
1: Bersama Mam Riz.
2: Makasih ya, sehat-sehat. Makin ganteng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Mam Riz di line telepon udah gabung malam hari ini ya. Kita sapa pendengar kembali line telepon silakan 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kalilah.
1: Rindu kalilah. Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Dari Langkat ini loh.
1: Dari Langkat ada si Bun Bun. Bunda, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kok udah lama nggak kedengaran suaranya Bunda ini, kemana aja?
2: Tapi pernah juga masuk loh.
1: Pernah?
2: Lupa lah, baru sih kan kayak gitu dia sama.
1: Ya ampun, jadi awak yang salah ya.
2: Iya.
1: Tapi Bunda sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan malam belum Bunda?
2: Oh ya udah, walaupun sehat yang nggak full. Tapi alhamdulillah sehat.
1: Sehat yang nggak full tuh kayak mana? Coba dulu.
2: Sehat. Nggak sehat kali maksudnya.
1: Berarti ada sakit-sakitnya gitu sikit.
2: Iya, ada sakit-sakitnya sikit.
1: Sakit apa sih?
2: Ya, biasa lah sakit badan lah.
1: Sehat pegel-pegel pinggang belakang lah ya.
2: Iya, gitulah biasa lah. Pasti sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat uang tuwe gitu ya Bunda ya.
2: Sehat-sehat apa namanya anak muda ya.
1: Alhamdulillah. Ya, ya. Semoga masih sering gabung lah Bunda ya.
2: Iya.
1: Semoga sering terus gabung. Oke deh.
2: Memang dengan... selama ini memang Bunda jarang gabung. Lagunya apa yang mau diputar?
1: Lagunya bebas Bunda mau dengar lagu apa ini?
2: Ada ini.
1: Ada.
2: Syahrul Gunawan. Janji, ada.
1: Janji, Syahrul Gunawan. Sebentar dulu kita cari ya. Syahrul Gunawan. Lagu tahun berapa itu, Bun? Bunda?
2: Entahlah lupa, tapi udah lama lah.
1: Kok dilupa-lupain sih?
2: Bang Rudy itu sering muter lagi itu lah.
1: Oh iya. Syahrul Gunawan janji ya. Nanti kita coba. Ada. Kita tengok dulu, belum keluar deh lagunya.
2: Oh, belum.
1: Soalnya lama kali lagunya nih kan.
2: Iya, udah lama.
1: Ya wes lah, nanti kita carilah kalau gitu ya.
2: Kalau nggak ada, Rati Purwati yang Anggara Benci dan Rindu ya.
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
2: Ya udahlah. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Bang Rindu.
1: Sama-sama buat Bu Bunda ya.
2: Iya.
1: Hampir salah ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bunda di Bunda siapa yuk tebak. Iya, di Langkat ya, pasti udah gabung Bun-bun ya. Oke, okay. Tadi di WhatsApp Pro 1, nah kita belum sempat baca nih pesan di WhatsApp ya. Di WhatsApp ada yang mau dengerin lagu dari BCL, Aku Bisa Apa, boleh ya. Langsung kita update. Apa aja Bang Riki lagu yang tersedia malam hari ini? Oke, okay. Lagu tersedia malam hari ini di Ruang Rindu, pendengar. Ada Agnes Mo, Sebuah Rasa. Ada Rendy Pandog, ada Mita Lestari, Halusinasi. Adera, Dengarkan Hatiku. Kemudian Leto, Sandaran Hati. Ada Rizky Febian, Menari. Ada siapa lagi nih ya? Banyak masih ya. Malam Pro 1 Kutiur, mau lagi beres-beres toko nih Bang, pengen temenin lagu Cinta Sudah Terlambat by Dita. Kayaknya semalam udah nih Mbak Tiur, coba lagu yang lain deh. Tahu deh pendengar lainnya bosen ya kan. Coba pendengar lagu lainnya nih Mbak Tiur, boleh silakan ya. Oke, pastinya pendengar di sepanjang malam hari ini Anda boleh gabung ya, masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda mau gabung langsung di WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Ruang Rindu, rindu kali ah.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

pun rindu padamu. Aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya pendengar, kami sampaikan cukup sampai di sini pertemuan kita di Ruang Rindu ya, karena sudah di penghujung waktu. Selepasnya akan ada Just More Music menemani istirahat Anda malam hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah berbagi cerita, berbagi tanggapan hari ini, bergabung di Ruang Rindu bersama Ricky di Pro 1 Medan pendengar. Dan kita ketemu lagi besok ya, masih di Ruang Rindu pastinya. Anda jangan kemana-mana pendengar, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ricky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya. Namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Anggila Rosati hadir kembali untuk menemani Anda. Medan pagi ini hari Senin 12 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa ya Anggi akan menemani Anda dengan menyajikan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya untuk menemani suasana Senin pagi Anda hari ini. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini seperti biasa ya pendengar persatu akan kami hadirkan religi islami, single-single religi islami hingga pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat nanti. Saatnya azan subuh berkumandang untuk kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, seperti biasa pendengar Pro 1, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan tema Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Terima kasih Ustadz sudah mengisi Mutiara Pagi untuk hari ini.
1: Alhamdulillah sehat Kak, mudah-mudahan kita semua dan para pendengar sehat walafiat dan dimudahkan Allah segala urusan.
0: Amin, insya Allah ya Ustadz ya. Baik, tema kita hari ini Ustadz adalah pendidikan karakter dalam Al-Quran. Nah, ini perlu diketahui umat muslim tentunya ya Ustadz ya, seperti apa sebenarnya pendidikan karakter dalam Al-Quran. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
1: Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik itu zikir maupun mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai dengan janji Allah surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang pendidikan karakter dalam Al-Quran. Pendidikan karakter dalam Islam bukan sekedar mengajarkan masalah sopan santun, tetapi membentuk insan yang memiliki keimanan kuat, akhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memberikan pedoman terkait dengan pendidikan karakter ini yang menyentuh aspek hati, qalb, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan jiwa dan memperbaiki perilaku. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya pada surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4 ini adalah gambaran bagaimana karakter akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4 ini, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama dalam membentuk karakter manusia. Jadi surah Al-Qalam ini adalah landasan. Surah Al-Qalam ini menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang memiliki karakter yang mulia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, berdasarkan surah Al-Qalam ayat 4 ataupun surah Al-Ahzab ayat 21, ini menunjukkan bahwasanya posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan idola dalam karakter yang begitu istimewa. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan, khulquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita pada kesempatan ini, Kak Anggi, bahwasanya di dalam Al-Quran maupun hadis, sebagaimana landasan prinsip pendidikan Islam, menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola dalam pembentukan karakter yang mulia. Karena sejatinya sebagaimana kitab-kitab surah nabawiyah di antaranya yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya adalah salah satu penyebabnya adalah karakter akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi pada usia 40 tahun, sebelum usia kerasulan Rasulullah yang 40 tahun ini, beliau dikenal dengan Al-Amin, dengan kejujurannya, dengan sifat beliau yang begitu menarik perhatian masyarakat. Beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadi rasul. Nah, setelah menjadi rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karakternya yang begitu istimewa menarik perhatian masyarakat Quraisy, sehingga kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara landasannya adalah akhlak beliau yang mulia, karakter yang begitu istimewa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita Kak Anggi, pendidikan karakter harus dimulai dari kesadaran bahwa akhlak merupakan bagian penting dari pengalaman agama. Orang yang berilmu hendaknya semakin rendah hati. Orang yang beriman akan semakin jujur dan orang yang berpendidikan semakin bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pendidikan tauhid merupakan pondasi utama untuk keberhasilan pendidikan karakter. Karakter yang kokoh harus dibangun di atas pondasi tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Tentunya, tauhid akan menumbuhkan kesadaran bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia. Manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, kawan kerja, bos. Tetapi, pondasi utamanya adalah manusia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dididik dengan tauhid akan belajar bahwa kejujuran tetap wajib meskipun tidak ada yang melihat. Amanah tetap harus dijaga meskipun tidak diawasi. Dan kebaikan tetap dilakukan meski tidak mendapatkan pujian. Inilah gambaran bahwasanya pendidikan tauhid sebagai pondasi utama pendidikan karakter. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya jika seseorang memiliki pemahaman bahwasanya beliau diawasi oleh atasan, beliau diawasi oleh CCTV, maka ketika tidak ada atasan, ketika tidak ada CCTV, maka akan berubah karakternya. Tetapi apabila memiliki prinsip bahwasanya pendidikan tauhid adalah pondasi karakter, maka dimanapun akan tetap senantiasa berbuat baik karena meyakini bahwasanya Allah mengawasi dimanapun berada, baik diawasi oleh atasan, baik apakah ada CCTV atau tidak. Tetapi seseorang itu akan memahami bahwasanya Allah sedang mengawasinya, Allah sedang memperhatikannya, Allah sedang melihatnya. Setiap kebaikan atau keburukan yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting dalam Islam menjadikan pendidikan tauhid sebagai pondasi pendidikan karakter. Dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, kata Luqman, menyampaikan nasihat kepada anaknya, "La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Ayat ini menggambarkan pendidikan Luqman kepada anaknya yang dimulai dengan penanaman pendidikan tauhid sebelum nasihat-nasihat yang lain termasuk pendidikan karakter. Ini menunjukkan bahwasanya pondasi utama dalam pendidikan karakter ini adalah pendidikan tauhid. Jika seseorang memahami bahwasanya dia dimanapun berada sedang diawasi Allah, sedang dilihat Allah, sedang diperhatikan Allah, sedang dinilai Allah, maka di lubang semut manapun dia paham bahwasanya dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita, Kak Anggi, kejujuran merupakan karakter utama yang menentukan kualitas seseorang. Kebohongan dapat menghancurkan kepercayaan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sangat miris melihat orang-orang yang diberikan amanah kepercayaan, tetapi dia mengkhianati kepercayaan itu dengan korupsi, dengan tidak menyampaikan aspirasi masyarakat sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada pendidikan karakter dalam Islam, pendidikan kejujuran dan amanah merupakan hal yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kita harus senantiasa mendukung, membantu, mempertahankan, konsisten untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena sejatinya kesuksesan itu akan dapat diraih dengan baik bersama orang-orang yang jujur, di mana orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang memegang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu kejujuran dan amanah ini adalah karakter yang sangat penting bagi seorang muslim, di mana orang muslim harus senantiasa memberikan dukungan, bantuan kepada saudara-saudaranya yang bersikap jujur dan amanah, karena sejatinya dengan kejujuran dan amanah inilah rakyat masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan sehingga betul-betul terasa rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Inilah karakter yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan membantu kepada kaum kerabat, serta menjauhi perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan yang menimbulkan permusuhan.
0: Baik.
1: Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, inilah pengantar mukaddimah dari kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini terkait dengan pendidikan karakter dalam Al-Quran. Selanjutnya kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Anggi.
0: Baik Ustadz, kita juga mengundang pendengar pagi hari ini untuk bergabung dalam Mutiara Pagi melalui line telepon 0618463116 dan juga 8463133. Melalui pesan WhatsApp juga ya Ustadz di 0811616943. Sudah ada Malik Saragih nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Kakak Anggi. Apakah menanamkan rasa hormat menghormati antar umat beragama juga masuk dalam salah satu pembentukan karakter dalam Islam? Demikian, untuk bisa dapat diberi pencerahan Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Malik tadi ya, sebagai penanya.
0: Iya.
1: Rasa hormat dan menghormati walaupun beda agama, tentunya ini adalah karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya perbedaan agama itu tidaklah menghadirkan permusuhan maupun pertikaian. Kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama saja, tetapi di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pemimpin negara. Nah, kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya di Madinah yang waktu itu bernama Yasrib tentunya berbeda keyakinan dan kita pahami berbeda suku-suku. Makanya dalam catatan sejarah itu ada namanya suku Aus dan Khazraj, di mana suku ini adalah suku yang suka bertikai. Gara-gara hal yang sepele akan terjadi peperangan-peperangan. Nah, itu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah adalah kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhasil membangun peradaban di Madinah karena mempersaudarakan umat Islam dengan yang bukan Islam, di mana pada waktu itu tentunya di Madinah banyak Yahudi. Nah, terkait dengan ini, tentunya kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk menuntut agama Islam. Jadi, Islam tidak pernah memaksa agama lain supaya wajib untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa, la ikraha fid din. Jadi kenapa pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yasrib sukses dan berhasil menata peradaban dari zaman jahiliyah kepada zaman ilahiyah? Karena karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Oleh sebab itu, karakter ini, karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati, menghargai pendapat orang lain ini adalah keteladanan yang luar biasa. Kenapa? Kesuksesan Rasulullah di Madinah karena karakter beliau yang tentunya menghormati orang yang memiliki pemahaman yang berbeda, termasuk tadi beda agama. Seperti itu Kak Anggi.
0: Baik Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Anggi.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu dengan siapa?
2: Farida dari Sembada.
0: Ibu Rida?
2: Farida dari Sembada.
0: Ibu Farida dari Sembada. Baik, silakan pertanyaannya Ibu.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Farida.
2: Ya, tadi Ustaz bilang sebelum Rasul jadi apa, jadi Rasul itu tahun kapan dia menjadi Rasul itu, Ustaz?
0: Baik.
2: Dan sekarang Yahudi kan ada di, kenapa berada di Palestina dan Gaza itu, Ustaz? Untuk mengapain orang-orang di situ, Ustaz?
0: Baik.
2: Mengusir orang-orang Palestina dan Gaza itu, Ustaz. Kenapa dia berada di situ, Ustaz?
0: Baik.
2: Orang Yahudi itu.
0: Itu saja,
2: Ustaz.
0: Itu saja, Bu Farida.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat keluarga, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Farida dan keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida nih Ustadz. Mungkin singkat saja Ustadz, karena memang banyak yang bergabung pagi hari ini. Yang pertama, tahun berapa tuh Ustadz Nabi Muhammad kemudian menjadi Rasul? Dan singkat saja mungkin sejarah tentang kenapa bangsa Yahudi akhirnya tiba di Palestina dan mencoba untuk mengusir rakyat Palestina. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Anggi, Bu Farida sebagai penanya. Kapan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-50. Kapan itu? Ketika usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Itulah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kapan tahunnya? Yang masyur, tahun itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul itu pada usia 40 tahun adalah sekitar tahun 610 Masehi. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Nah, kondisi bahwasanya saat ini itu Israel masuk ke Palestina, menjajah Palestina sekitar masuk tahun 1947. Sekitar sudah 70 tahunan. Kenapa demikian? Ini adalah bagaimana prinsip dari tantangan dakwah kita, bahwasanya ini adalah ujian yang luar biasa bagi kita untuk menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara-saudara kita yang memiliki tauhid yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi yang berbahaya, mereka tetap istiqamah untuk menjaga, untuk tetap stay di Palestina. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang menjaga Masjidil Aqsa? Oleh sebab itu,
0: ya,
1: bantuan kita merupakan amanah yang luar biasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita banyak mengambil pelajaran hikmah dari saudara-saudara kita yang di Palestina, yang begitu sabar dan memiliki keimanan yang kuat.
0: Baik, Ustaz.
1: Saya kembalikan kepada Kak Anggi.
0: Sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dari Naibaho, Kak Siantar.
0: Baik, dari Pak Naibaho di Siantar. Singkat saja, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Pertanyaan tentang gambar, ya kan? Seperti diketahui kan, Islam ini kan nggak boleh berbuat patung, gambar, lukisan dalam bentuk makhluk hidup, ya kan? Lalu bagaimana ketika ada orang berfoto? Itu kan hasilnya gambar juga namanya, kan? Begitu juga Ustaz juga pasti pernah berfoto, dalam foto pernikahan dan seterusnya. Pertanyaannya, Pak, apakah berfoto itu haram, Pak, seperti kita berbuat patung dan seterusnya, Pak, ya?
0: Baik.
3: Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Naibaho di Siantar nih, Ustaz. Ustaz, silakan singkat saja.
1: Kak Anggi, pertanyaan tadi saya tak dengar nih.
0: Nah, kan
1: boleh diapakan sampai kembali?
0: Baik, Ustaz. Di dalam Islam itu kan tidak boleh menggambar, menurut Pak Naibaho tadi, di dalam Islam kan tidak boleh menggambar atau memiliki patung, gambar manusia gitu, Pak, di rumah. Nah, itu gimana dengan kalau kita foto gitu? Foto kan foto pernikahan ada nih. Kemudian kemudian nanti lukisan seseorang. Nah, itu apakah diperbolehkan gitu, Ustaz? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Naibaho dari Siantar ya.
0: Iya.
1: Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah musawwir, yaitu yang maha membentuk rupa. Namun ayat ini bukanlah larangan langsung terhadap semua kegiatan menggambar. Hukum menggambar secara lebih khusus di dalam berbagai hadis memang pada kesimpulannya kalau gambar itu masih dibolehkan, yang tidak boleh itu adalah yang tiga dimensi. Kenapa demikian? Karena pada zaman jahiliyah yang bentuk-bentuk gambar seperti ini bukan hanya sebagai perhiasan tetapi bagian daripada yang disembah. Nah, gitu. Jadi larangan untuk membuat patung itu berawal dari gambaran masyarakat jahiliyah. Mereka itu menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang membuat gambar-gambar. Nah, itu. Ini gambaran bahwasanya larangan membuat gambar-gambar yang tidak baik, kemudian terkhusus gambar itu digunakan untuk mensyirikkan Allah. Artinya bukan hanya gambar untuk yang bermanfaat, tetapi gambar itu memang ditujukan untuk membuat yang tidak baik seperti menyekutukan Allah. Baik. Seperti itu. Itu baik. Gambar yang dilarang.
0: Baik, Ustadz, sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Singkat saja, Ustadz, menutup mutiara pagi hari ini dengan kesimpulan dan juga doa bersama. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Anggi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya bahwasanya pendidikan karakter di dalam Islam sangat penting, di mana pendidikan karakter ini tidak hanya terkait dengan sopan santun, tetapi pendidikan karakter dalam Islam landasannya adalah pendidikan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan gerak-gerik kita. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid sangat penting. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta kekuatan untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi-generasi Islami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq. Wa huwa yahdis sabil billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita pagi. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kami ada mengamankan 3 orang, di mana diantaranya ada pengedar dan ada pemakai. Untuk TKP yang kami grebek ini merupakan ini target operasi kami selama ini.
2: Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya. Ini di daerah mana, statusnya jalan apa. Biar jangan lagi ada yang bilang, ini jalan, ini kok gak diperbaiki bupati.
0: Sari berita. Polres Batubara grebek tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba, 3 orang diamankan. Pemkab Deli Serdang resmikan 18,4 km jalan di Kecamatan Percut, Seituan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Anggi Larasati. Polres Batubara menggerebek lokasi diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Tiram. Dalam operasi tersebut, 3 pria diamankan dan polisi menyita 11,41 gram sabu serta sejumlah barang bukti lainnya. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Penggerebekan dilakukan di Gang Yaman atau Gang Firaun, Dusun 2 Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kasatres Narkoba Polres Batubara, AKP Arifin Purba, pada Minggu 11 Oktober 2026 mengatakan, 3 pria diamankan dalam penggerebekan tersebut. Mereka diduga terlibat sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Menurut Arifin, lokasi itu telah menjadi target operasi polisi. Ia menyebut petugas sebelumnya kerap menghadapi hambatan atau perlawanan warga ketika memasuki kawasan tersebut.
1: Untuk hasil yang kami capai dalam kegiatan ini, kami ada mengamankan 3 orang, di mana diantaranya ada pengedar dan ada pemakai. Untuk TKP yang kami grebek ini merupakan ini target operasi kami selama ini. Karena di TKP ini, setiap petugas masuk ke sana selalu ada halangan atau perlawanan dari warga di TKP tersebut. Kami berhasil mengamankan 3 orang, berikut barang bukti yang kami sita, kurang lebih ada sabu 12 gram. Dan beberapa juga alat timbangan digital dan uang lebih kurang Rp1.280.000 yang merupakan hasil penjualan daripada narkoba.
3: Kepala Dusun 2 Desa Bagan Dalam menyampaikan apresiasi kepada kepolisian atas tindakan tersebut. Ia berharap upaya pemberantasan narkoba dapat membantu menjaga lingkungan masyarakat.
4: Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bersedia mengisikan narkoba di dusun saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak.
3: Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sabu seberat 11,41 gram. Selain itu, petugas menemukan sejumlah senjata tajam berupa samurai, golok, dan sangkur. Polisi juga mengamankan barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut. Seluruh pria yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Penguatan sistem perlindungan dan pengawasan siswa dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah tidak kembali terulang. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Pencegahan dengan melakukan deteksi dini situasi-situasi yang memungkinkan akan terjadi kekerasan dari mulai setiap anak, setiap kelas.
6: Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah perlu diperkuat melalui deteksi dini, penyediaan kanal pengaduan, serta peningkatan pengawasan terhadap perilaku para siswa. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik menyebut, pencegahan kekerasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penanganan setelah kasus terjadi. Sekolah juga perlu memiliki sistem deteksi dini untuk mengenali potensi kekerasan di antara peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Junaidi mengatakan, sekolah sebagai tempat anak memperoleh pendidikan, idealnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak di sekolah.
5: Jadi masih banyak sekolah, bahkan menormalisasi kekerasan atas nama kedisiplinan katanya. Padahal haram itu hukumnya dalam perspektif perlindungan anak. Gak boleh yang namanya menormalisasi. Dan ini juga menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dan kanal-kanal pengaduan di sekolah. upaya pencegahan dengan melakukan deteksi dini situasi-situasi yang memungkinkan akan terjadi kekerasan dari mulai setiap anak, setiap kelas, bahkan ketika anak di luar kelas. Nah ini juga merupakan lemahnya sistem deteksi, serta tidak adanya kanal pengaduan. Ketika dia takut mungkin laporan langsung sama guru, bisa WA atau telepon gitu kan kalau ada kanal pengaduan. Kita harus gercep untuk segera mengimplementasikan Permen 6 2026 dengan semangat untuk kita menuju Indonesia Emas 2045.
6: Sementara seorang ibu di Medan Amplas, Novi, berharap pihak sekolah dapat meningkatkan pengawasan terhadap para siswa, khususnya saat jam istirahat. Menurut Novi, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di lingkungan sekolah.
7: Guru harus lebih ekstra dalam mengawasi anak-anak ketika jam istirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk orang tua, kalau ada anaknya ketika pulang ada luka, tanyalah sama anaknya. Itu dikonfirmasi lagi ke wali kelas. Kenapa anaknya seperti itu, jadi bisa segera diatasi, dicari penyebabnya kenapa anaknya seperti itu.
6: Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat setidaknya ada 100 kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026 dengan jumlah korban mencapai 1.055 orang. Jenis kekerasan terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 60%, kekerasan fisik sebanyak 36%, kekerasan psikis 1%, perundungan 1%, dan pendisiplinan dengan kekerasan 2%. Kekerasan fisik didominasi oleh sesama murid dan mayoritas berupa pengeroyokan dan penganiayaan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan 18,4 km di Kecamatan Percut Setuan. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya memperlancar mobilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya.
9: Bupati Deli Serdang Asyriluddin Tambunan meresmikan sejumlah ruas jalan yang telah dibangun di Kecamatan Percut Setuan. Total panjang 4 ruas jalan yang diresmikan mencapai 18,4 km. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya memperlancar mobilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh serta mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian warga. Ruas jalan tersebut meliputi Jalan Pasar 10 Desa Sentes sepanjang 5,1 km yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2026. Jalan Supoyono Barat Dusun 18 Desa Sentes sepanjang 3,2 km dari APBD tahun 2026. Serta Jalan Paluh Gelombang atau Jalan Industri Desa Tanjung Selamat sepanjang 2,5 km yang juga bersumber dari APBD tahun 2026. Selain itu peresmian dilakukan untuk Jalan Percut atau Cinta Damai, Desa Saituan, sepanjang 7,6 km yang didanai melalui APBN atau DAU tahun 2026. Bupati Deli Serdang, Asri, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bersumber dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan pendapatan daerah.
8: Pola kerja Kabupaten Deli Serdang itu?
2: Siap. Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya. Ini di daerah mana, statusnya jalan apa. Biar jangan lagi ada yang bilang, ini jalan, ini kok gak diperbaiki bupati. Kalau jalan provinsi gak bisa diperbaiki bupati. Apalagi jalan nasional. Jadi kita buat statusnya jalan kabupaten. Yang pun biar tahu masyarakat, anggarannya pun transparan kita buat. Kita mau sekarang ini semua masyarakat itu bisa tahu apa yang kita kerjakan. Ya, semua bisa dilihat, semua bisa diukur, semua bisa dibuktikan.
9: Untuk memperkuat transparansi, ia menambahkan Pemkab Deli Serdang akan memasang pelang berwarna hijau pada seluruh ruas jalan berstatus jalan kabupaten. Pelang tersebut menjadi penanda status jalan sekaligus memuat informasi mengenai sumber anggaran pembangunan baik dari PAD maupun dana transfer. Pembangunan jalan tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menyampaikan terima kasih karena kondisi jalan yang semakin baik dapat memangkas waktu tempuh yang sebelumnya terhambat akibat kerusakan jalan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Rehabilitasi jembatan gantung di Kelurahan Batuna 2 Jae, Kecamatan Padang Sidempuan, Batuna 2, Padang Sidempuan terus berlanjut. Hingga Sabtu 10 Oktober 2026, progres pengerjaan jembatan yang berada di wilayah Kodim 0212 TS tersebut telah mencapai 63%. Kapendam 1BB Kolonel Infantri Sandi menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung yang dilaksanakan Kodim 0212TS bersama masyarakat merupakan wujud kepedulian TNI AD dalam membantu mengatasi keterbatasan akses transportasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Menurutnya, pembangunan jembatan gantung ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga dan memberikan akses yang lebih aman bagi anak-anak menuju sekolah. Selain itu, jembatan ini akan memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan, pertanian, pasar, serta berbagai fasilitas umum tanpa harus menempuh perjalanan memutar yang memakan waktu dan biaya.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah warga Kelurahan Hutana Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah berharap pemerintah segera melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah itu. Berikut laporan Joy Sihotang.
11: Sejumlah warga di Kelurahan Hutana Bolon berharap pengerukan sungai segera dilakukan. Pasalnya hingga saat ini air sungai masih kerap meluap saat musim hujan. Harapan tersebut disampaikan Jaborkat, warga lingkungan 1 Kelurahan Hutana Bolon saat ditemui RRI di kawasan itu kemarin. Jaborkat mengatakan sebelum bencana pada 25 November 2025.

0: cari nafkah di kelurahan tersebut. Hingga kini sebagian besar warga belum dapat kembali bekerja. Warga yang selama ini mengandalkan hasil sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi keluarga masih menghadapi kendala karena lahan mereka tertutupi material tanah dan kayu gelondongan akibat banjir. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat, Tiorita Boru Surbakti berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama menuju kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Pelaksana tugas Bupati Langkat, Tiorita Boru Surbakti menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kunjungan tim evaluasi pelaksana terbaik Desa Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera tingkat Provinsi Sumatera Utara di Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Menurut Tiorita, evaluasi PTP 2 WKSS bukan sekedar ajang penilaian desa terbaik, melainkan upaya mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat serta motivasi warga mengenali dan menyelesaikan persoalan di lingkungannya. Tiorita juga menekankan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ketahanan keluarga sekaligus pendorong kemajuan sosial dan ekonomi.
3: Saya bilang sama ketua dan wanita, coba saya kalian itu ingat lagi enggak ya, gitu. Jadi saya semangat sekali melihat ibu-ibu PKK yang besar di sini. Teruslah berusaha, terus berupaya supaya nanti dapat berhasil menjadi juara pertama.
2: Sementara itu, Camat Kuala, Iman Tapea menyampaikan bahwa masyarakat Desa Besadi telah menunjukkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam mensukseskan program tersebut. Iman Tapea berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan melalui program PTP 2 WKSS, diharapkan pemberdayaan perempuan semakin kuat, kemandirian keluarga semakin meningkat dan pembangunan desa berjalan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Suyanto Sitepu melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nia Selatan mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD untuk memperkuat peran PKK dan ekonomi desa. Berikut laporan Anoverly Sulu.
4: Kepala Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Nia Selatan, Fa'ani Hawa'u menegaskan pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberadaan LKD telah diatur sejak terbentuknya Undang-Undang Desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang berdomisili di desa. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan materi tentang LKD pada kegiatan pembinaan program PKK Kabupaten Nia Selatan di Kecamatan Sidoaeri baru-baru ini. Fa'aniha mengatakan LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan atau hukum adat, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa termasuk mendukung program PKK.
5: Nah, di situ LKD sebenarnya berperan aktif kepada pemerintahan desa supaya memberikan dana kepada PKK itu bukan hanya untuk membeli alat-alat rumah tangga, tetapi termasuk juga bibi-bibi yang diperlukan oleh masyarakat desa. Sehingga kegiatan PKK itu tidak vakum. Dan LKD itu bukan hanya duduk di tempat setelah dibentuk.
4: Menurut Fa'aniha, LKD memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengusulkan berbagai program kepada pemerintah desa. Karena itu LKD diharapkan tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga terlibat dalam kegiatan PKK, termasuk memperhatikan persoalan gizi masyarakat dan penanganan stunting di desa. Oleh karena itu, untuk tahun 2027, Fa'aniha meminta camat memperhatikan dokumen RKPDES dan APBDES agar program kegiatan PKK tercantum secara berkelanjutan. Ia menegaskan apabila kegiatan PKK tidak dicantumkan dalam perencanaan dan penganggaran desa, dokumen tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki, sehingga pemberdayaan ekonomi melalui PKK dapat berjalan setiap tahun. Anoverly Sulu melaporkan.
1: Peringatan hari lahir Nabi Kongzi ke-2577 yang digelar Perkumpulan Rohaniwan Konghucu Indonesia Parakin di Medan menjadi momentum untuk memperkenalkan ajaran

0: Konghucu sekaligus memperkuat nilai-nilai kebajikan di tengah perkembangan kecerdasan buatan AI. Parak Hin juga mengajak umat mengekspresikan identitas keagamaannya dan meneladani budi pekerti Nabi Kongzi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia Parak Hin menggelar peringatan hari lahir Nabi Kongzi ke-2577 di Hotel Emerald Garden Medan Minggu kemarin. Kegiatan yang diikuti umat Konghucu dari berbagai daerah di Indonesia melalui Zoom ini mengangkat tema di era kecerdasan buatan, agama Konghucu dibutuhkan sebagai penuntun moral manusia, pencipta dan pengguna AI agar tetap dalam koridor etika. Ketua Umum Parak Hin Johan Ajuan mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan keberadaan dan kesinambungan kegiatan agama Konghucu kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, meskipun dipusatkan di Medan, kegiatan tersebut ditujukan bagi umat Konghucu dalam skala nasional. Johan mengimbau umat Konghucu agar tidak ragu mengekspresikan identitas keagamaannya.
2: Ini kita selenggarakan khusus untuk umat Konghucu, ya, dan sebagai suatu momen untuk penyiaran. Jadi kita ingin menyiarkan kepada seluruh penduduk di Indonesia, seluruh masyarakat, bahwa agama Konghucu itu kegiatannya itu eksis dan berkesinambungan. Kita ingin menghimbau kepada umat Konghucu agar tidak segan-segan mengekspresikan identitasnya sebagai seorang yang beragama Konghucu di Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengajak umat Konghucu untuk meneladani ajaran budi pekerti Nabi Kongzi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan ajaran tersebut mencakup 8 nilai yang berkaitan dengan bakti, persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, tata krama, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Menurut Wong Chun Sen, nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3: Ini adalah guru agung yang telah ribuan tahun kita tahu, dan beliau mengajarkan tentang budi pekerti. Jadi sebagai manusia kita harus meneladani ajaran-ajaran beliau, di mana ini juga yang diajarkan oleh para pengurus Parak Hin, ya, Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia. Jadi dia ada 8 budi pekerti. Namanya Xiao Ti Chung Sim Li Yi Lian Shi. Jadi ke-8 budi pekerti ini, inilah yang harus diteladani oleh seluruh manusia, baik di pemerintahan maupun negara.
1: Lebih lanjut, Wong Chun Sen berharap nilai-nilai yang diajarkan Nabi Kongzi dapat terus diterapkan oleh masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Yes, masih ada Anggila Rasati yang 4 hari berturut-turut ini menemani Anda di pagi hari dengan penuh energi yang maksimal. Tetap gitu ya, meskipun setiap hari pagi bangun lebih awal, lebih dini untuk nyampe ke kantor, tapi yang namanya semangat janganlah diragukan ya kan. Luar biasa nih pagi-pagi ngecun aja ya. Karena udah energi tuh emang sudah dikumpulkan. Wah, pagi harus semangat nih, biar yang dengerin juga pada semangat. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga nanti akan ada update harga komoditas pangan, tentunya bersama narasumber. Narasumber kami yang sudah stay tune, sudah standby untuk memberikan informasinya kepada kita semua. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar Pro 1, kami sudah terhubung dengan perkirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan. Ada Bang Devri yang akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah terhubung dengan Bang Devri. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak.
0: Iya, dengan Anggi di studio Bang.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Baik Bang Devri, gimana nih Bang untuk perkiraan cuaca di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara hari ini seperti apa Bang? Silakan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Anggi Studio. Selamat sore, selamat pagi teman-teman pendengar setia Radio Pro 1. Bersama saya Devri, perakiran BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi tidak hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Pumangasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Pumangasundutan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 11 Oktober 2026, terdapat 3 titik panas di wilayah Labuan Batu Selatan dan Padang Lawas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi tidak hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Devri, perkirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Dewa 19 dengan kamulah satu-satunya laras hati merasa terpanggil nih Anggi mendengar Pro 1 ya. Baik, sudah pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Anggi sudah terhubung dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan sekaligus Pengamat Ekonomi Sumatera Utara. Selamat pagi Bang Gunawan Benjamin.
1: Pagi Bang Anggi, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabarnya Pie, kabari hari ini Bang?
1: Baik-baik ya.
0: Baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Baik, silakan Bang dengan informasi update harga komoditas pangan kita hari ini, silakan.
1: Ya, siap. Jadi kalau kita melihat ya, ini harga cabai yang pada umumnya ya, kalau kita mengandalkan pasokan dari luar Sumatera Utara, begitu masuk ke Medan gitu kan ya, nah terus dijual gitu ya, itu kan biasanya kan di awal pekan harga selalu melompat tinggi. Jadi tadi pantauan tadi malam ya di pasar Induk Lauci itu harga cabai merah bergerak dari awalnya itu di kisaran jam 11 malam pada pukul 11 malam sekitar Rp70.000 per kilo. Jam 3 paginya turun di kisaran angka 60 hingga 62 dan di setelah jam 3 pagi menjelang subuh itu harganya turun lagi di kisaran angka 50 hingga Rp53.000 per kilogram. Artinya memang penurunan harga cabainya itu sangat tajam ya pada perdagangan malam, sehingga kita tidak mengulangin ya, kita tidak akan mengulangin kenaikan harga cabai di setiap awal pekannya lagi nih, karena memang pada dasarnya ini harga walaupun memang supply itu masih terganggu ya dari beberapa wilayah, tetapi harga kemarin itu cenderung mengalami penurunan. Harga cabai merah pada perdagangan pagi hari ini itu ditransaksikan masih cukup lebar ya. Ini kalau kita lihat di Medan khususnya di wilayah Pasar Sikambing atau mungkin Sukarame gitu ya. Ini harga cabai merahnya sudah berada di kisaran angka 55 hingga Rp60.000 per kilogram. Ya, ada yang dijual di situ. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan harga di tempat wilayah lainnya, itu ada masih menyentuh Rp80.000 per kilogram. Khususnya di Pasar Deli Serdang ya. Di Bakaran Batu ini kita masih bisa menemukan angka 80. Walaupun demikian, ada juga pedagang yang menjual di kisaran angka Rp68.000 per kilo untuk di pasar Deli Serdang. Jadi memang pembentukan harganya itu mengalami penurunan. Selanjutnya harga cabai rawit ini transaksikan stabil ya di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. Bahkan di beberapa tempat itu menjual di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada cabai hijau di kisaran angka Rp52.000 per kilogram. Ini juga naik ya dari posisi Rp46.000 per kilogram pada perdagangan kemarin. Cabai caplok juga masih naik di kisaran angka Rp85.000 per kilogramnya. Artinya memang hanya cabai merah ini yang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini. Kalau kita bandingkan cabai-cabai jenis lainnya, ini masih bertahan mahal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan akhir pekan, ya cabai merah itu masih di kisaran angka 82 dan pagi hari ini sudah di kisaran angka 68 pada umumnya. Walau demikian masih ada juga pedagang-pedagang yang menjual di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Bawang merah juga sama di kisaran angka Rp27.000 per kilogram. Nah ini jadi apa ya? Jadi gambaran kita nih, gimana pembentukan harga bahwasannya bawang merah yang sempat naik hingga Rp2.000 per kilo, belakangan justru secara akumulasi sekarang mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram. Disusul kemudian ada harga daging ayam. Daging ayam turun dalam ya, ini daging ayam kalau kita lihat di hari Jumat, ya ini sempat di angka 41, pagi hari ini sudah di kisaran angka Rp38.000 per kilo, turunnya cukup signifikan nih, mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, dan daging sapi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga daging ayam. Beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Dan harga gula pasir masih sama di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Nah, harapan penurunan harga beras di saat musim panen raya di wilayah Sumut ya sepertinya hilang. Kita tidak bisa mengharapkan penurunan harga dalam waktu dekat ya. Karena musim panen sudah mulai berakhir, tapi ini memang bentuk, saya pikir ini bentuk mitigasi ya, dari potensi penurunan produksi gabah yang akan terjadi dalam waktu dekat seiring dengan adanya El Nino ya di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, sehingga memang harga yang terbentuk saat ini tidak mencerminkan adanya peluang-peluang bagaimana harga berpeluang turun dalam waktu dekat. Ini belum ada nih ya, kalau kita mengacu kepada sisi produksi. Tetapi kalau kita mengacu kepada sisi pemerintah ya, yang bisa saja nih menggelontorkan beras bantuan ke masyarakat dalam jumlah signifikan, atau memang pemerintah punya cadangannya sendiri yang bisa digelontorkan untuk didistribusikan ke masyarakat secara langsung. Nah, ini masih bisa membuka ruang terkait terkait dengan potensi penurunan dalam waktu yang akan datang. Tapi saya pikir berdasarkan hasil hitung-hitungan saya, ini sulit untuk mengharapkan kita harga beras bisa turun dalam waktu dekat ini. Yang ada, harga beras akan stabil setidaknya hingga tutup tahun 2026 nanti. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Kondisinya itu turun ya dibandingkan dengan akhir pekan kemarin, berada di Rp30.000-an per kilogram. Terus ada harga ikan dencis Rp36.000 per kilo, ini juga masih stabil. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp42.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Dan udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Nah, ini juga terpantau masih bergerak stabil sejauh ini. Untuk harga ikan segar sepertinya tidak begitu banyak terpengaruh ya. Yang kita harapkan ini bisa ini ya, kita harapkan bisa mendapatkan keuntungan tersendiri nih bagi nelayan atau konsumen ya, karena memang harganya tidak banyak mengalami perubahan, walaupun memang di beberapa pasar konsumen mengeluhkan pasokan ayam yang pasokan ikan segar yang relatif tidak begitu banyak. Selanjutnya ada harga kol Rp5.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Harga kentang ini Rp9.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak stabil. Harga buncis Rp18.000 per kilo. Ini juga masih stabil. Wortel berada di kisaran angka Rp13.000 per kilo. Ini juga masih stabil. Daun sopre berada di kisaran angka Rp22.000 per kilogram. Ini naik dari posisi akhir pekan kemarin, ini berada di kisaran angka Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu harga tomat pada perdagangan pagi hari ini di kisaran angka Rp15.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Demikian Bang Gi untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih informasinya Bang Gunawan. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Bang.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1, demikian informasi perkiraan cuaca dan juga update harga komoditas pangan untuk hari ini. Tepat jam 7 pagi, sesaat lagi pendengar Pro 1 akan bergabung bersama program 3 untuk menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral